0: Aduh.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
0: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
1: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau, jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu, langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca
7: dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Opini Publik Pro 1 FM.
2: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Senang sekali kami membersamai Anda di Opini Publik pagi hari ini. Dan pendengar, kalau tadi pagi Anda mengikuti lintas Banua pagi ya, ada komentar yang disampaikan rekan saya Aulia Rahman, yakni mengenai belut Banua menembus pasar dunia. Dan ini pasti merupakan sebuah kebanggaan ya untuk Banua kita. Pendengar RRI, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebutkan bahwa sertifikasi mutu ini menjadi salah satu kunci keberterimaan belut sawah asal Kalimantan Selatan di pasar China setelah otoritas kompeten negara tersebut mengakui sistem sertifikasi perikanan Indonesia. Ini pasti mengembirakan banget ya untuk kita. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan KKP Ishartini mengatakan belut sawah asal Kalsel dapat memasuki pasar China karena telah memenuhi persyaratan mutu melalui sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP serta HACCP. Jadi produk tersebut diterima oleh China karena pihak otoritas kompeten di sana telah mengakui skema sertifikasi mutu perikanan oleh KKP. Dan kami mengajak pendengar untuk bersama-sama dengan kami. Silakan di 0811-511-410 Anda boleh memberikan opini ataupun juga sharing di Opini Publik pagi hari ini. Kami tunggu ya. Pastikan juga pendengar di Banjar Realita, kami juga akan membersamai Anda mengupas tentang belut Banua menembus pasar dunia. Nanti akan hadir Irwan Fakhreza

Katimza Karantina Ikan BKHIT Kalimantan Selatan. Juga ada Gusti Faisal, eksportir belut Kalimantan Selatan. Bicara belut ini, proteinnya tinggi banget, konon katanya. Kalau anak-anak dikasih belut atau walut kata orang Banjar, anak bisa makin pintar dan juga kreatif pastinya ya. Baik, masyarakat Banua, silahkan Anda boleh berpartisipasi bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Pro 1 hadir membersamai Anda. Kami tunggu ya.

0: Iya, ternyata belut itu mendunia. Oke. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Ishartini menjelaskan sertifikasi mutu produk perikanan oleh KKP telah akui valen dengan sistem di Tiongkok melalui perjanjian bilateral MRA dengan GACC. Hal ini menjadi jaminan keberterimaan produk perikanan Indonesia yang diekspor ke negeri tirai bambu. Selain itu juga, official declaration juga menyebutkan bahwa belut asal Kalsel telah diolah atau diproses dengan menerapkan prinsip-prinsip sanitasi bersih serta standar keamanan pangan di sepanjang rantai produksinya. Dan belut sawah Kalsel saat ini mulai menggeliat di pasar internasional. Tahun 2025 aja pendengar, ekspor belut sawah ya, hidup dan beku, ini mencapai 170 ton senilai 3,5 miliar rupiah dari 2 unit pengolahan ikan yang tentu sudah bersertifikat. Dan bagaimana komentar Anda? Ayo silakan masyarakat Banua di 0811511410 dan 0511325162.
1: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Pendengar RRI, kalau kita bicara tentang belut, ternyata belut kita ini sudah mendunia ya. Dan sertifikasi mutu belut dilaksanakan sesuai standar internasional. Dan hal ini juga berlaku untuk komoditas lainnya. Dan pelaku usaha yang ingin naik kelas menjadi eksportir belut atau komoditas lainnya, silakan dapat menghubungi langsung Badan Mutu KKP di email bppmhkp@kkp.go.id atau di medsos resmi bppmhkp. Oke, silakan pendengar masyarakat Banua di 0811-3251-562. Boleh Anda memberikan opini ataupun juga tanggapan seputar sertifikasi mutu KKP dorong belut Kalimantan tembus pasar global. Yang jelas di sini pendengar, ini suatu anugerah yang besar banget ya, karena Banua kita kaya banget dengan belut. Dan belut di sini pendengar RRI tentunya diekspor ya, menembus pasar dunia. Belut Banua yang terkenal dengan belut sawah katanya. Silakan untuk masyarakat Banua di 0811511410 dan 0511325162. Kami terus membersamai Anda.

0: Putu Perikanan Banjarbaru Yuni Irawati Maya juga mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap mutu belut kalsel melalui inspeksi, kemudian juga monitoring, surveillance, dan pengujian laboratorium guna memastikan produk yang diekspor memenuhi standar internasional. Dan China ini menjadi salah satu pasar utama produk perikanan Indonesia. Berdasarkan data KKP, pada tahun 2025, ekspor hasil perikanan Indonesia ke China mencapai 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,46 triliun. Wow. Jadi komoditas utama yang diekspor antara lain ada cumi-cumi, ada rumput laut, ikan layur, udang. Udangnya ini udang gitu ya, Vaname, sotong, cakalang dan berbagai jenis ikan lainnya. Ini ada yang bergabung boleh? Halo. Pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Dari mana?
1: Dari Sumamusang.
0: Pak Ramli ya?
1: Iya.
0: Ini belut kita sudah mendunia, Pak Ramli.
1: Kenapa kan, Yar?
0: Iya, belut atau walut kita sudah mendunia, gitu ya.
1: Harganya?
0: Ya, dikirim. Termasuk juga pastinya masalah harga ya. Ya, begitu.
1: Itu nyaman kan, Yar?
0: Iya.
1: Nyaman itu di sambal dimasak kuning. Gue nggak tuju itu.
0: Iya, ini bayi juga suka makan belut ya. Oh iya kak, ini proteinnya tinggi.
1: Pun bulan puasa jar memakan belut tuh halal jar.
0: Nah itu dia.
1: Bagus itu.
0: Ini bagaimana nih komentar Pian? Belut kita diekspor mendunia ya ke luar negeri, ke China khususnya juga.
1: Oh, atau bisa leh?
0: Ya iya.
1: Ini anu hanyar na ini aja kah?
0: Iya, nggih.
1: Berarti di sana bertarik tuh lah.
0: Kenapa?
1: Berarti di sana kan bertarik nang belutnya.
0: Iya, di sana kan maksudnya belut kita di dikirim kan ke sana maksudnya.
1: Banyak yang suka di sana tuh.
0: Betul.
1: Kira-kira tuh kan buat apakah itu orang lah?
0: Iya.
1: Harganya di sini anu semalam tuh katanya 90 aja.
0: Sekilo.
1: Sekilo.
0: Oh, mahal juga ya.
1: Yeah, tapi kan ini musim kering nengka ini kan ya kecuali kayak nanang musim nang Banyulayak tuh nanang bulan 11 dan 12 lah.
0: Iya.
1: Kemungkinan ini di daerah Danau Danawan tuh kan kering kalau lah. Di situ ramai orang menangkapi atau mengunjungi situ.
0: Iya, yang jelas info untuk warga Banua ya bahwa belut sawah asal Banua kita ini menunjukkan turun perkembangan kan, ya, di pasar internasional.
1: 85-86 pernah menggawi juga itu mau unjung.
0: Iya.
1: Umpannya tapat. Jadi ulun unjungnya di apa di lubangnya kan mencari lubang atau umat dapat.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau musim kemarau ini mungkin agak berkurang kali ya.
1: Iya, Pak. Di sekitar danauan banyak ya.
0: Oh gitu.
1: Nang baik. Di danau-danau tuh nang di padang rawa. Tapi kalau di Tabingan kayak di kekeringan dah.
0: Kering karena kemarau ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik.
1: Nyerlah.
0: Terima kasih banyak Pak Ramli.
1: Punya ya.
0: Inggih, ya. Makasih. Salam sehat ya.
1: Amin.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli di daerah Sungai Musang. Harganya kata beliau Rp90.000 per kilonya untuk belut atau walut. Dan kami informasikan juga pendengar RRI bahwa belut sawah asal Kalsel ini mulai menunjukkan perkembangan di pasar internasional. Karena sepanjang tahun 2025 ternyata ekspor belut sawah baik dalam bentuk hidup maupun beku itu tercatat mencapai 170 ton dengan nilai 3,5 miliar rupiah. Angkanya besar juga ya. Bagaimana dengan Anda? Tertarikkah untuk menjadi pengusaha belut? Kami terus membersamai Anda. Tetap bersama di Opini Publik RRI Banjarmasin.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar, jangan lupa Banjar Realita hadir membersamai Anda. Yang mana Banjar Realita nanti akan dipandurkan saya, presenter Lukmanul Hakim. Dan temanya adalah Belut Banua Menembus Pasar Dunia. Silakan masyarakat Banua boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Nanti ada narasumber Irwan Fahreza, Katimza Karantina Ikan, BK HIT Kalsel, dan Gusti Faisal, eksportir Belut Kalsel. Kami terus bersama Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo, selamat pagi. Inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia, lansia, tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Boga Group membuka program Lansia Aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 sampai dengan 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/boga-kemenaker-lansia-6. Demikian informasi yang kami unduh dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Kembali bersama saya Lukmanul Hakim dalam Sajian Banjar Realita pada pagi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, hari ini kita akan membahas terkait dengan belut benua menembus pasar dunia. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang akan menemani perbincangan kita. Ada Pak Irwan Fahriza, Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Irwan.
1: Selamat pagi, Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya pagi ini, Pak ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Siap. Dan ini juga ada Pak Gusti Faisal, selaku eksportir asal Kalimantan Selatan. Beliau ini eksportir belut ya di Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Faisal.
2: Pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau berdua ini ada di balik cerita ekspor belut di Kalimantan Selatan ya, Pak Irwan ya. Dan kami juga mengundang pendengar dan pemirsa nantinya bisa bergabung bersama kami di layanan telepon maupun di WhatsApp 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562 atau juga berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik Pak Irwan, Pak Faisal, ini kan belakangan sepertinya ada tren positif ya perkembangan ekspor belut di Kalimantan Selatan, bahkan capaiannya cukup besar nih, miliaran rupiah ya Pak Irwan. Ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kondisi ini Pak Irwan?
1: Ya memang ekspor belut hidup ya, terutama yang dari daerah rawa ya, yang dari Kalimantan Selatan itu memang di tahun 2026 ini mengalami lonjakan yang sangat tajam dan memberikan hasil yang positif, terutama belut rawa tersebut dikirim ke negara Tiongkok. Dari data Bestras yang kami miliki di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan, untuk tahun 2025 itu pengiriman sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember 2025 itu sebanyak 17 kali dengan nilai ekspor kurang lebih 1,92 miliar. Nah, namun di tahun 2026 ini kita mengalami kelonjakan yang cukup bagus, di mana dari bulan Januari saja sampai dengan bulan Juli 2026 ekspor kita khususnya untuk belut rawa ini sudah terjadi sebanyak 72 kali dengan nilai ekspor rupiah kurang lebih 10,14 miliar.
0: Ini hampir 10 kali lipat lonjakannya Pak ya?
1: Ya betul sekali.
0: Apa yang melatar belakangi lonjakannya cukup drastis gitu?
1: Sebenarnya ekspor belut di Kalimantan Selatan ini sudah lama terjadi. Akan tetapi memang di dalam tahun 2025 dan 2026 ini itu tidak kalah pentingnya karena Bandara Samsudinur itu sudah menjadi bandara internasional sehingga kita bisa melakukan ekspor langsung ke negara tujuan. Artinya sistem logistik dari Banjarmasin itu sudah bisa melakukan ekspor langsung ke negara tujuan.
0: Artinya pembukaan jalur ya menuju negara tujuan Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Negara tujuan itu berarti Tiongkok saja Pak atau ada...
1: Memang selama ini negara tujuan memang hanya Tiongkok, tapi tidak menutup kemungkinan negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Jepang itu merupakan salah satu pasar yang sangat lebar untuk media pembawa belut hidup ini.
0: Pak Faisal kan sebagai eksportir ini Pak ya, dengan trennya ini cukup positif ini Pak, di 2026 tadi hampir 10 kali lipat ya. Capaian ekspor belut hidup kita di Kalsel yang dirasakan sendiri Pak Faisal seperti apa nih di tahun ini?
2: Jadi gini, dulu ya, dulu itu kan karena penerbangan kita kurang untuk internasional, jadi kita banyakkan tuh kirim ke domestik Jakarta. Nah, sekarang dengan ada sistem antar domestik penerbangan domestik ke internasional ada kerjasama. Jadi untuk ekspor tuh lebih mudah gitu. Jadi dari Banjarmasin pun kita bisa melaksanakan ekspor langsung gitu. Baik kita menggunakan pesawat Malaysia Airlines maupun CX maupun pesawat langsung yang bulan tadi yang dilakukan oleh Rimbun yang langsung masuk Banjarmasin ke Cina langsung.
0: Dan ini ada peningkatan juga berarti?
2: Iya, jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari barang itu supaya banyak gitu kan. Dan kapasitas penerbangan itu sebesar 15 ton untuk terpenuhin gitu.
0: Oke, ini lebih meningkat daripada biasanya kapasitas?
2: Iya, betul, sangat meningkat sekali gitu.
0: Pak Faisal ini juga belasan tahun Pak ya di Belut ini berkecimpung Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Ini perubahan yang benar-benar terasa sekali dari dampak adanya penerbangan langsung itu seperti apa Pak Faisal?
2: Oh, jauh sekali dampaknya kan. Karena gini, kalau penerbangan langsung mungkin memakan waktu sekitar 7 jam sudah sampai negara Cina. Tapi kalau kita menggunakan pesawat transit, biasanya itu hampir 20 jaman. Itu yang mengakibatkan mutu kesegaran Belut itu bagus gitu.
0: Oh, ada pengaruhnya juga Pak ya?
2: Ada pengaruhnya.
0: Dengan artinya dengan penerbangan langsung saat ini dibalik lonjakan itu salah satunya itu Pak ya yang paling besar perubahannya. Tapi sebelumnya sebenarnya kondisi pengiriman kita ke daerah-daerah lain ke luar negeri itu seperti apa sih Pak Irwan sebelumnya?
1: Jadi begini, sebelum adanya penerbangan langsung itu Belut Rawa yang dikirim dari Kalimantan Selatan ini dikirim terlebih dahulu ke Surabaya atau ke Jakarta. Okay. Nah, nanti para pengusaha itu akan melakukan ekspor dari Surabaya maupun Jakarta. Nah, tentu ini tidak memberikan kabar yang bagus buat Kalimantan Selatan. Okay. Nah, dengan adanya penerbangan langsung ini, otomatis pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan itu akan bertambah.
0: Okay.
1: Nah, sehingga akan memberikan dampak yang positif juga terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mendapatkan mungkin kucuran dana nanti dari pusat yang lebih banyak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
0: Berarti berapa lama sih Pak kondisinya kita yang sudah direct langsung ke negara tujuan?
1: Direct langsung itu kalau nggak salah kurang lebih 2-3 tahun ya Pak Faisal ya. Baru-baru saja.
0: Tapi memang di tahun 2026 yang paling signifikan Pak ya?
1: Betul, di tahun 2026 ini memang sangat terlihat jelas. Jadi mungkin sekedar informasi saja. Dari Januari sampai Juli pun domestik itu bahkan lebih besar masih dari yang ekspor. Jadi kalau nilai ekspor itu sekitar dari Januari sampai Juli itu sekitar 10,1 miliar tadi. Nah, di data kami itu bahkan yang domestik saja yang dikirim dari Pelabuhan Trisakti ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu dengan nilai rupiah sekitar 15,2 miliar. Bahkan bisa jauh lebih tinggi.
0: Berarti kondisi pasarnya memang lagi memikat-mikat jadi Belut nih Pak ya?
1: Ya, betul. Di samping itu juga memang harga ekspor maupun harga domestik memang sangat mempengaruhi.
0: Seperti
1: dan memang saat-saat ini harga ekspor memang lagi anjlok dan harga domestik yang sangat bagus. Jadi memang pengusaha juga melihatnya dari harga kan. Kalau memang harga ekspornya bagus, mereka akan melakukan ekspor. Tapi ketika harga domestiknya lebih menguntungkan, barang akan berputar-putar di negara Republik Indonesia saja.
0: Oke, berarti memang ada banyak sisi nih Pak ya yang juga terjadi di tahun ini. Pak Faisal mungkin dengan pengalaman belasan tahun dan lain sebagainya Pak ya, sebelumnya itu berarti juga pengiriman domestik juga berarti Pak ya?
2: Iya, domestik ada juga. Ini kenapa kita banyak ke domestik, karena kadang-kadang kan penerbangan langsung kan menggunakan seminggu dua kali kan. Nah, sedangkan Belut ini tiap hari keluar terus kan gitu. Nah, untuk pengirimannya, ekspornya itu kena terbatasan load ya. Seperti kita bukan pesawat luar, itu kapasitas cuma 3 ton bisa ngangkut ya kan. Misalkan kita angkut 3 ton 3 pesawat begitu cuma 39. Kan 9 ton aja. Nah, sedangkan kapasitas Belut itu sampai 15 sampai 20 ton gitu. Akhirnya sisa itulah digunakan untuk ke domestik gitu.
0: Kalau dari Belut hidup ya, Belut Rawa berarti ya Pak ya, ya, di Kalimantan Selatan, sebenarnya apa yang jadi keunggulan nih? Mungkin Pak Faisal tahu pasti nih, karena sudah belasan tahun berkecimpung.
2: Jadi sebenarnya Belut Rawa ini kan barang yang murah ya. Bukan seperti kepiting, ikan yang agak mahal kan gitu. Belut ini kadang-kadang juga harganya murah, kadang-kadang lagi kosong juga naik kan gitu. Nah, biasanya sih di saya dapat informasi dari teman-teman yang di Cina, itu apalagi lagi musim dingin katanya itu mereka tuh hampir semua apa penduduk mereka tuh kebanyakan tuh memasak untuk belut ini gitu ya. Jadi itu yang apa belut Banjarmasin ini katanya tuh lebih dagingnya itu lebih enak katanya gitu. Itu yang saya dapat informasi.
0: Itu juga berarti Pak Irwan ya yang menjadi kenapa belut kemudian jadi salah satu sorotan karena punya keunggulan juga Pak ya?
1: Ya betul, memang keunggulan dari belut rawa yang ada di Kalimantan Selatan ini karena didukung oleh besarnya perairan rawa yang ada di Kalsel, jadi belut kita itu biasanya kalau dibandingkan dengan daerah lain, belut rawa Kalsel itu dia memiliki panjang yang melebihi dari daerah-daerah lain, terus memiliki berat yang sangat bagus, dan bobot dari tubuhnya itu padat, sehingga karena tadi didukung oleh perairan rawa dan daya tahan hidupnya pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belut-belut dari daerah lain, sehingga dalam hal transportasi belut dari Kalimantan Selatan ke negara tujuan akan memberikan dampak yang positif, tidak terjadi banyak kematian di dalam pengiriman tersebut.
0: Kalau di Indonesia Kalsel termasuk yang terbesar kan Pak?
1: Oh iya, Kalsel yang terbesar, apalagi kalau yang jenis rawa. Memang kan belut itu ada yang di rawa, ada yang di sawah. Nah mungkin kalau di daerah-daerah lain itu mereka rata-rata belut sawah. Nah kalau yang di Kalsel itu belut rawa. Jadi dia lebih spesifik, berbeda dengan belut sawah.
0: Berarti di Kalsel ini memang yang paling menjual lah bahasanya belut rawa itu tadi Pak ya?
1: Betul.
0: Faktor geografis kita juga nggak sih Pak?
1: Iya memang itu tadi, karena kita didukung oleh perairan rawa yang sangat bagus ya, sehingga belutnya pun mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan belut rawa yang lain.
0: Dan mungkin sebenarnya ada keuntungan-keuntungan lain juga tidak Pak yang dirasakan selain tadi juga kan dampak dari penerbangan langsung, kemudian juga rantai logistik yang lebih pendek, selain juga dibalik keunggulan belut kita, kemudahan-kemudahan lainnya sebenarnya didapatkan apa sih?
1: Kemudahan-kemudahan yang lainnya atau keunggulan yang didapatkan, yang jelas pengiriman bisa lebih cepat ya, dengan adanya penerbangan langsung itu juga. Terus yang jelas rantai logistik menjadi lebih sederhana. Yang tadinya belut kita dikirim dulu ke Jakarta, nanti pengusaha di Jakarta bahkan sampai membongkar lagi dari belut tersebut untuk menyegarkan kembali, kemudian menunggu lagi penerbangan ke negara tujuan. Nah, dengan adanya penerbangan langsung ini, proses-proses itu dapat dipangkas.
0: Kalau melihat dari kesiapan kita sendiri Pak di daerah untuk tren, kan tren ini positif nih. Ya. Tentu kita harus juga melihat kesiapan kita seperti apa sih Pak sebenarnya?
1: Ya, sebenarnya kesiapan kita itu tidak terlepas dari harus adanya sinergi dan kolaborasi antara instansi vertikal maupun instansi horizontal dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan.
0: Kalau Pak Faisal selama ini koordinasinya dengan tren positif saat ini apa yang meningkat juga Pak?
2: Iya, kebetulan gini, kadang-kadang ini kan untuk ekspor itu kadang-kadang penerbangan tidak menentu, ya kan? Nah tidak menentu, kadang-kadang dia ada berangkat jam 4 subuh pesawatnya. Nah, alhamdulillah selama ini teman-teman di tim karantina itu spot dan bantu. Jam berapa aja ibaratnya kita perlukan jam 2 dia turun itu untuk mengecek keadaan barang dan untuk masalah dokumen pelengkap ekspor. Alhamdulillah itulah yang jadi ya, kita tidak mempunyai hambatan ya. Seluruh koordinasi itu lebih enak, lebih cepat gitu.
0: Tapi ada sejauh ini dengan terbukanya agak lebih luas berarti pasar kita nih Pak ya ke mancanegara, ada kendala tersendiri kah, tantangan tersendiri Pak sejauh ini?
1: Enggak ada sih. Paling kalau untuk tantangannya bagi eksportir nanti paling persyaratan negara tujuannya biasanya okay. yang agak tricky. Hmm. Ya misalnya contohnya saja di Tiongkok yang mereka ada memiliki persyaratan negara tujuan sendiri. Hmm. Yang pertama misalnya belut yang dikirim itu harus bebas dari penyakit, bebas dari hama penyakit ikan karantina maupun hama penyakit ikan tertentu, terus memiliki nomor registrasi dari mereka. Jadi para eksportir tidak bisa langsung mengirim kalau perusahaan atau badan usaha mereka belum didaftarkan ke negara Tiongkok sana.
0: Oh, berarti mereka juga mendaftar juga berarti?
1: Betul.
0: Dan itu karantina dong berarti, melakukan pendampingan juga ya?
1: Iya, kami sebagai Competent Authority akan selalu memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna jasa maupun kepada para eksportir. Baik untuk pengurusan nomor registrasi ke negara tujuan.
0: Oke, Pak Irwan, Pak Faisal, kita jeda dulu, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Dan para pendengar dan pemirsa juga jangan kemana-mana, nanti di sesi kedua bisa bergabung langsung bersama kami. Kita rehat sejenak.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Banjir Realita, dan di sesi ini kami membuka interaktif bersama pendengar dan pemirsa yang mau bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562 atau juga bisa berkomentar langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Tadi kita sudah banyak bercerita terkait dengan kondisi tren positif Pak Irwan Pak Faisal ya, iya, di ekspor belut rawa dari Kalimantan Selatan, dan memang sejauh ini paling banyak berarti ke Tiongkok Pak ya?
1: Ke Tiongkok untuk saat ini.
0: Malaysia ada juga berarti Pak ya tadi?
1: Iya, beberapa sebagian ada ke Malaysia. Hmm.
0: Kalau melihat kondisi ini kan artinya peluangnya cukup besar nih, apakah memang ada rencana ke daerah-daerah lain Pak kalau dari melihat kondisi pasarnya?
1: Ya itu tadi, kalau ke negara-negara lain memang pasarnya itu yang pertama mungkin di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Jepang.
0: Di kawasan Asia Pak ya?
1: Iya, khusus untuk di kawasan Asia. Karena memang kalau kita mau berbicara Uni Eropa itu akan lebih sulit lagi persyaratan untuk masuk ke Uni Eropa.
0: Oke. Pak Faisal, ini dengan kondisi yang juga meningkat, kalau Pak Faisal sendiri di belut aja kah Pak, atau memang ada sektor lain juga di ekspor ini?
2: Untuk kita sih ada juga masalah ekspornya, masalah di kepiting bakau juga, sama ikan juga ada.
0: Ada di ikan juga,
2: ada
0: Pak.
2: Ikan juga.
0: Pak, ini juga ada pertanyaan ini dari pendengar kita di YouTube. Ini ada yang minta tipsnya nih, gimana memilih bisnis ekspor belut, apalagi sebagai anak muda, katanya pengen jadi pembisnis tapi agak bingung. Wah, ini mungkin ranahnya Pak Faisal ini ya, sebagai yang belasan tahun. Kira-kira seperti apa Pak yang memulainya ini?
2: Ya, memang sih yang penting itu kan niat nawaitunya dulu ya. Jangan pernah menyerah. Kegagalan itu selalu mendampingin, ya kan? Tidak semua untuk bisnis, baik bisnis perikanan maupun belut, pasti itu ada ujian dan cobanya dulu kan. Tapi dengan ujian cobanya itulah untuk memacu kita untuk bangkit lagi. Yang penting semangat, informasi itu bisa didapatkan dari karantina maupun dari kita.
0: Kalau secara teknis kira-kira perlu dari mana nih mulainya Pak?
2: Kita kan kebanyakan di belutnya kan dari hulu sungai semua ya.
0: Okay.
2: Hulu sungai semua. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau bisnis belut maupun ekspor, mungkin bisa dipelajari dulu apa hal yang apa baik dan buruknya ya. Saya kira enggak ada yang sulit lah gitu. Pasti.
0: Karena karantina juga masih mendampingi dong Pak ya.
2: Iya,
0: misalnya memang ada yang pasti tertarik ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di Kalimantan Selatan tadi Pak Faisal nyebut di hulu sungai ya,
2: iya,
0: salah satu daerah penghasil belut rawa. Sebenarnya di Kalsel sendiri kabupaten kota mana saja Pak yang memang punya kualitas belut rawa bagus?
1: Untuk daerah Kalimantan Selatan memang penghasil belut rawa itu paling banyak ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu daerah Amuntai dan Danau Panggang itu, karena perairan rawanya sangat besar di sana. Ada juga sebagian di daerah Hulu Sungai Tengah, Balabai, Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kabupaten Baritokuala juga ada beberapa, dan Kabupaten Banjar. Nah, di Kabupaten Banjar ini lebih kebanyakan ke belut sawah.
0: Oh.
1: Tapi untuk yang di hulu sungai, karena mempunyai
0: rawa yang
1: sangat luas tadi, nah dia itu belut rawa keluarnya.
0: Ini kan kita lagi musim kemarau juga nih Pak.
1: Iya.
0: Nah, itu pengaruh nggak sih Pak?
1: Sangat berpengaruh. Sampai saat ini tidak ada satupun yang keluar. Karena kering.
0: Ya,
1: karena belut itu nanti akan beranak pinak dan akan keluar itu saat musim hujan.
0: Oke.
1: Nanti di saat musim hujan nanti akan ya luber lah. Mungkin nanti Pak Haji Faisal pusing dia.
0: Saking banyak. Membludak Pak ya.
2: Iya.
0: Berarti kalau kondisi saat ini, kondisi di hulu sungai berarti Pak Faisal yang banyak mengambil tuh seperti apa tuh dari teman-teman kabarnya di sana?
2: Jadi itu biasanya belut itu ya lagi musim hujan itu perkiraan di bulan September, November ya. Nah itu meludak semua tuh. Nah biasanya di bulan-bulan itu tuh yang keluar tuh agak kecil semua ya. Yang kecil semua. Nah, nanti yang pastinya itu di November Desember itu. Nah, itu biasanya sebelum apa? Sebelum lagi musim udah kita planningin itu. Nah, kita planningin terus nanti untuk ekspor menggunakan pesawat apa sudah kita planning semua gitu.
0: Dan kita ini ada grade-gradenya juga tadi Pak ya ada. Untuk belut ini.
1: Betul sekali ada.
0: Berarti ada apa aja tuh grade itu Pak?
1: Gimana Pak aja biasanya? Biasanya sih gini. Jadi itu tergantung dari permintaan negara tujuan. Jadi misalnya contoh kayak Tiongkok, mereka misalnya pengen grade A. Nah, grade A itu gimana sih? Nanti ada memiliki panjang misalnya minimal 12 cm. Dengan ukuran 1 kilo kurang lebih 8 ekor. Nah, itu akan mungkin masuk ke grade A. Nanti grade B-nya mungkin dengan panjang ukuran 10 sampai 11 cm, nanti dengan ukuran berat per kilonya 12 ekor sampai 14 ekor. Nah, begitupun dengan grade C. Nah, jadi itu ini. Itu untuk yang ekspor. Nah, itu biasanya ada grade-nya. Nah, tapi untuk yang domestik itu campur.
0: Oh, kalau domestik dia
1: kalau domestik campur biasanya campuran saja. Jadi mau ukuran beratnya seberapa, panjangnya seberapa, ya itu tidak akan dipermasalahkan.
0: Kalau domestik kita ke seluruh Indonesia berarti?
1: Ke domestik itu rata-rata kita ke Surabaya.
0: Oh, Surabaya.
1: Surabaya ataupun Jakarta tadi. Memang untuk keperluan lokal juga sih, ya itu tadi.
0: Nyumbang terbesar juga tetap berarti tadi
1: ya?
0: Iya,
1: tetap.
0: Di domestik tadi angkanya 15 miliar ya berarti?
1: Iya, sebenarnya itu. Kalau ini. Makanya kalau kita bisa tarik itu langsung dari sini, dan apabila harga pasar di luar negeri lebih bagus daripada harga domestik. Karena memang pengusaha juga tidak bakalan main di domestik kalau harganya kurang bagus gitu.
0: Di bawah daripada pasar global Pak ya.
1: Pasar global.
0: Tapi selama ini berarti memenuhi terus Pak Faisal ya grade-grade yang diminta dari Tiongkok tadi misalnya.
2: Iya, sebenarnya memenuhi semua, tapi kendala kita ini kan cuma di penerbangan aja.
0: Oh.
2: Keterbatasan.
0: Berarti memang sebelumnya memang di sini itu tadi Pak ya.
2: Iya.
0: Selebihnya tidak ada kendala Pak ya.
2: Betul.
0: Tapi termasuk musiman berarti belut tadi Pak ya.
2: Betul, musiman.
0: Di musim-musim penghujan yang paling banyak. Itu berarti Pak ya. Dan ini kan juga pasti teman-teman dari karantina tadi selain mendampingi administrasi tadi Pak Jaya juga untuk cek-cek kesehatannya itu juga di karantina juga berarti Pak ya?
1: Oh iya, betul. Nah, karena memang tugas utama kami itu yang pertama adalah percepatan pelayanan juga Mas. Jadi kami melakukan sertifikasi baik secara cepat dan memberikan kemudahan serta kepastian kepada para pengguna jasa. Terus di samping itu juga kami mempunyai peran utama dalam transformasi digital sehingga kami membangun sistem sehingga proses sertifikasi bisa jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga itu kami melakukan pengawalan ekspor. Nah, ini yang sangat diinikan. Kami menginikan ke apa? Komoditas unggulan daerah untuk bisa menembus pasar global tadi. Dan yang terakhir yaitu kepastian untuk integritas dan kepastian hukum. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan, nah itu memang sangat diperlukan. Nah, terutama kalau untuk ke negara Tiongkok, ya mereka mempersyaratkan harus bebas hama penyakit ikan, Eus namanya, itu sejenis jamur. Nah, jadi

0: agar ketika sampai ke pasar luar ini tetap bagus? Oh, tadi ada sedikit disampaikan tadi Pak ya, mungkin bisa disampaikan lagi.
1: Iya, dengan adanya rantai logistik yang pendek ini, itu sudah jelas akan memberikan dampak yang positif terhadap kualitas belut yang sampai ke negara tujuan. Ya, di mana yang tadinya belut yang kita kirim dari Banjarmasin harus terbang dulu ke Jakarta, nanti di Jakarta diberikan perlakuan lagi, menunggu jadwal dari Jakarta ke negara tujuan dengan waktu yang beberapa jam. Nah, sekarang kita tidak ada lagi melakukan itu. Jadi dari Banjarmasin sudah di packing, di ini bagus dan segala macam, terbang berapa jam sudah sampai ke negara tujuan.
0: Sehingga kualitas tetap terjaga.
1: Kualitas ya, tetap terjaga.
0: Ini juga ada pertanyaan Pak, ini mungkin terkait dengan apakah ada strategi pemasaran khusus terkait dengan belut sehingga ini bisa bersaing di pasar global. Memang ada seperti itu kah atau gimana?
2: Saya kira sih nggak ada ya, karena negara tujuan itu cuma negara Cina. Jadi di negara Cina itu ada beberapa agen yang bisa menerima. Nah, jadi mungkin agen juga saya kira sih sama semua.
0: Jadi tidak ada yang khusus Pak ya?
2: Iya.
0: Tapi selain dari belut sendiri Pak, kalau di Kalimantan Selatan, ekspor kita mungkin yang banyak masyarakat belum tahu juga ya Pak ya, yang awam dengan hal ini, sebenarnya apa aja sih Pak selain belut hidup sendiri?
1: Selain dari belut hidup sendiri, ya kita memang ada juga ekspor langsung dari Kalimantan Selatan itu seperti kepiting, kepiting bakau, ya. Nah, kepiting bakau itu langsung, itu hidup. Kalau untuk yang hidup, ada juga ikan hias seperti arwana banjaret maupun super red. Nah, itu untuk yang hidup. Sedangkan untuk yang produk, itu biasanya frozen shrimp. Jadi udang-udang beku begitu, terus ikan-ikan laut segar seperti kakap, kerapu, kakap merah gitu.
0: Itu trennya seperti apa Pak sampai saat ini?
1: Ya, trennya sampai saat ini juga lumayan bagus, tapi tidak memiliki lonjakan yang begitu tinggi, tapi ada terus normal gitu.
0: Stabil.
1: Stabil.
0: Ya. Dan stabilnya itu
1: ya, karena sistemnya mereka one day fishing. Nah, kalau untuk yang ikan laut, nah, jadi ikan laut itu ditangkap dari perairan Kota Baru sana. Nah, nanti dia malam langsung dibawa ke Banjarmasin, packing, langsung berangkat besok. Jadi untuk apa tonasenya pun nggak mungkin bisa lebih banyak karena tadi sifatnya one day fishing. Seberapa yang mereka dapat dikirim langsung.
0: One day fishing istilahnya Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau Pak Faisal sendiri, tadi selain belut ada yang lain juga Pak ya?
2: Iya. Ini lagi tren lagi nih kerang darah nih.
1: Kerang darah.
0: Seperti apa tuh?
1: Kerang darah.
0: Oh, kerang darah. Oke. Itu dari mana tuh Pak kalau di Kalimantan Selatan banyak dapatnya?
1: Sama di perairan Kota Baru dan Batu Licin gitu.
0: Oh.
1: Pokoknya kalau yang berbicara laut daerah ujung sana.
0: Ujung itu Pak ya.
1: Iya. Kita kan di sini tawar semua.
0: Oke. Okay. Itu berarti lagi meningkat Pak Faisal ya?
2: Lagi. Ini mungkin di bulan Agustus akhir sama September tuh keluar ke rumah tuh.
0: Oh, musim-musiman juga
2: musim-musiman
0: dia masuknya.
2: Musim.
1: Sekarang masih kecil-kecil mungkin ukurannya. Masih belum masuk.
0: Itu sama ke Tiongkok juga berarti. Untuk ininya.
1: Ke Tiongkok bisa lah ya.
2: Bisa, Tiongkok bisa ke Thailand. Tapi banyak kan Thailand yang ambil.
0: Oh, Thailand.
2: Thailand yang banyak ambil.
0: Untuk kerang darah tadi
2: iya,
0: terus di Thailand ya. Selain itu ada lagi Pak Faisal?
2: Jadi sebenarnya gini, untuk Kota Baru itu banyak ya ikan-ikan yang dihasilkan ya, termasuk tenggiri. Nah, tapi Kota Baru ini pintunya terbuka ke Makassar. Jadi barang kita tuh banyak lari ke Makassar semua gitu. Tidak tutup kemungkinan ini sebentar lagi kita akan payarannya.
1: Iya.
2: Ke Jeddah akan kirim buka.
0: Apa ini yang dikirim ke Jeddah Pak?
2: Ikan tenggiri sama kakap merah nanti.
0: Oh, ada peminatnya juga berarti di sana Pak ya?
2: Banyak peminatnya. Cuma kita belum proses izin dari Jeddah belum keluar lagi.
0: Oh, itu seperti apa tuh Pak Irwan?
1: Jadi gini, memang untuk Jeddah Saudi Arabia ini memang dia agak lebih ketat lagi. Jadi untuk mendapatkan norek dari Jeddah Saudi Arabia itu kita biasanya harus mendatangkan inspektur dari

0: Maksudnya inspektur itu inspektur perikanan mereka. Itu dengan biaya kita sendiri. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu sekitar kurang lebih 7.000 sampai 8.000 rial. Iya. Betul. Okay. Kita harus mendatangkan petugas sana untuk melihat fasilitas yang ada di kita. Okay. Karena mereka juga tidak mau menerima barang dari tempat yang tidak ada kejelasan dan tidak ada apa memenuhi persyaratan negara mereka.
1: Lebih ketat berarti
0: Pak. Lebih ketat juga.
1: Dan mungkin Pak Faisal terakhir juga dengan kondisi yang semakin terbuka ya dengan penerbangan langsung kita yang juga sudah banyak. Mungkin apa sih yang dari Balai Karantina sendiri lakukan sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik Pak Faisal?
0: Baik, mungkin kami dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan. Jadi selain tugas kami menjaga dan masuk dan keluarnya hama penyakit dari satu area ke area lain maupun dari antar negara, kami juga menjadi fasilitator perdagangan. Okay. Nah, sehingga nanti kalau masyarakat ingin naik kelas istilahnya dari pengumpul, ingin menjadi eksportir, kami siap memberikan bimbingan secara teknis kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Oke. Pak Faisal, dengan peluang seperti ini, harapan kedepannya untuk usaha yang Bapak jalani juga seperti apa nih, Pak?
2: Ya, alhamdulillah ya, saya juga banyak terima kasih terutama kepada Karantina, terus Karantina Mutu juga, Bea Cukai juga, dan perdagangan juga yang selama ini support dan membantu kita untuk kelengkapan dokumen. Tanpa beliau-beliau kita juga dapat kendala juga ya. Nah, kedepannya mungkin mudah-mudahan dengan terbukanya Banjarmasin sebagai penghasil belut, kita mengharapkan sih semua penerbangan itu bisanya untuk membuka connectingnya ke Cina lagi. Mungkin itu pendapatnya.
1: Sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, Pak ya.
2: Betul.
1: Dan tentu kita berharap tadi juga Pak Irwan sebut ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dan juga perekonomian warga kita juga sih ya.
0: Betul.
1: Siap Pak Irwan, Pak Faisal, terima kasih ini di sela aktivitasnya pasti padat-padat ini juga ya. Sudah berhadir ke RRI dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang setia hingga akhir Banjar Realita pada pagi hari ini. Saya Lukmanul Hakim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini. Gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
2: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
1: Widih, gawat dong.
3: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Banjarmasin Pagi. Senior pamit mundur, menemani Anda nanti di Banjarmasin Siang ada Padli ya. Dan nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat

0: sahabat mataku.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan beralih ke Banjarmasin siang ini bersama saya Fadli di pukul 10 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pukul 10 waktunya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini dalam Halo RRI di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Di Halo RRI edisi hari ini kita akan terima adapun keluhan Anda ataupun juga berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik ataupun juga permasalahan lainnya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251-562, 0811-5111-410 ataupun juga di hotline Halo RRI kami di 0811-40976. Baik, saya seperti biasa ditemani Rahma Udayanti sebagai pengarah acara. Selamat pagi Rahma.
1: Pagi Padli.
0: Baik, sebentar. Iya, siap. Yeah. Rahma, ini sudah ada yang nelpon. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita di pagi hari ini untuk Halo RRI. Selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ramli kayak ini.
2: Ujur benar.
0: Ujur benar, banyu pina masin ngelop pinanya udah pian.
2: Tanggal
0: 2
2: bulanan udah
0: no masin
2: Padli.
0: Ini karena banyu laut masuk sudah mulai udah pian ya Allah.
2: Ya amin lah, kami mau nukar ya banyu sini lah.
0: Berapa harganya Pak Ramli kalau boleh disampaikan, per apa, per bentong atau per apa di sana?
2: Di sini kalau nya di wadah kami ini kalau ingin membawakan 5.000 sejerigen.
0: Oke, 5.000 sejerigen ya.
2: Manukar di luar tuh murah, 3.000 sejerigen.
0: Tapi jauh.
2: Ya jauh Bang. Oh iya, dua palan mah nanti.
0: Wah, makanya beli yang dekat-dekat aja kayaknya ya Pak Ramli ya.
2: Ini mobil kata kawalan yang masuk ke sini lagi nah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, ini mudah-mudahan cepat berlalu ya. Baik. Pak Ramli, ada ingin
2: malam tuh anu padulia lah.
0: Nggih.
2: Aku kan ke apa ngarannya kontrol ke Sultan Agung.
0: Sultan Agung rumah sakit yang di Gambut di Banjarbaru itu ya?
2: Iya. Ini nang di sebelah Gambut kenapa 17 kah?
0: Iya, di Citrageraha ya.
2: Nggih. Heeh. Anu ada supirnya tuh panggil lawan aku.
0: Nggih.
2: Aku
0: mungkin kira. Oke, okay, baik, siap, dipelankan dulu. Kayaknya terlalu dekat kayaknya ya.
2: Aku kepanggil harus sana nah, bujur-bujur nah.
0: Iya, siap, siap.
2: Salah.
0: Oke, okay, baik, silakan Pak Ramli.
2: Supirnya tuh ada bepanggil lawan aku. Anu, ya ada membawa umpang anu Padli ke rumah sakit ITP kah?
0: Yang di Banjarmasin ya?
2: Iya, nanti penyer masin
0: TPT ya.
2: Urang tuh Padli, urang tuh kada kawa apa-apa, beduduk kada kawa berapa aja nya, no ada penyakit di bagian tulang.
0: Berarti mohon maaf lumpuh ya Pak Ramli.
2: Ya di lumpuh lah, mau dipadahkan dia lah.
0: Oke, okay, oke, okay, siap, siap.
2: Meminta anu jar Padli, meminta kursi nang berapa?
0: Iya, iya, iya.
2: Kada ada jar, kada ada kawa madakan. Jadi jar Padli kayak itu kisahnya. Anunya nih security-nya nih bersuara orang penyakit jar, jangan dilawan ya, jangan dimanjakan jar.
0: Oke, baik.
2: Jadi supirnya tuh berpanggil lawan aku, jadi mbah itu jinya kada jadi masuk ke situ, dibawanya ke Sultan Agung. Jadi masuk ke situ.
0: Kada jadi masuk di TPT.
2: Itu benar ya? Enang ku sampaikan di Halo RRI.
0: Oke, baik. Ketersediaan Nando ya berarti ya, alat medisnya yang tidak tersedia lalu...
2: Ini tuh kada manja hoti bener ya, supirnya tuh semalam jakanya manja hoti kan, hitungannya kan kada cocok ya kalau bersuara kayak itu nah. Lawan nang si pasien nih.
0: Oke, oke.
2: Nambah model mah apa ngaranya mah menyambat nang orang nang sakit tuh kan hitungannya kayaknya kada kau apa-apa aja, kayaknya nang kau kada pas itu ya kalau... Nah, okay. itu aja Pak.
0: Baik, ya. Siap. Ini berarti masuknya di RSTPT ya Pak Ramli ya?
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli atas laporannya. Mudah-mudahan ini bisa kami coba tindak lanjuti atau bagaimana nantinya ya ke RSTPT-nya. Baik, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli dari Banjarmasin terkait dengan pelayanan publik lebih tepatnya ya di salah satu rumah sakit di kota Banjarmasin yang salah satu pasiennya itu mohon maaf, kurang lebih mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal seperti itu ya dari rumah sakit yang ada di kota Banjarmasin. Nah baik, terima kasih Pak Ramli. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0511-3251-562, 0811-5111-410 ataupun juga di WhatsApp kami di nomor yang sama 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, kita coba sapa. Baik, Mas, untuk WhatsApp nampaknya masih terjadi gangguan. Ini ada penelpon kita dari WhatsApp, kita coba tunggu terlebih dulu. Nah, sesaat lagi juga pendengar di Banjarmasin siang ini nanti kita akan juga bergabung dengan ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya kita akan ikuti sidang paripurna hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ya. Baik, untuk WhatsApp kita tampung dulu, mohon maaf, kita beralih ke telepon lagi. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi aja
1: selamat, sorenya kayak apa Bung Fadli?
0: Selamat untuk semua hari deh pokoknya ya.
1: Oh iya Pak. Tadi nang ditakunakan tuh nang apa, sudah dibaca kah WA-nya tuh?
0: Yang mana tuh? Belum, belum. Ini mau nelpon itu.
1: Nah iya. Nang apa ngarannya tuh? Nang Donald Bebek lawan setan Nyahu itu ada tuh gelarnya tuh.
0: Ah, kenapa tuh gelarnya tuh?
1: Ujung-ujungnya aja kok kena. Ku amtamu sekali ini Bung Fadli ya.
0: Oke.
1: Hendak umpanakan non kihong.
0: Waduh. Kenapa tuh diumpanakan ke sana tuh supaya dipatok
1: pokoknya
0: ya?
1: Pokoknya saking muarnya tuh pang itu pang setan dunianya lawan jin tomangnya itu.
0: Waduh, waduh. Berat nah, sekali ya.
1: Bung Fadli ya.
0: Baik.
1: Karena nang mulah kacau tuh nang itu.
0: Iya, iya, iya. Ya. Nah, karena ada sesosok orang itu ya.
1: Iya. Dua yang itu aja.
0: Betul. Bang. Baik, Bung Sadam ada yang ingin dilaporkan mungkin di pagi hari ini?
1: Apa yolah. Aku nih mendengar aja panglah, mendengar aja. Mm-hmm. Artinya segala sesuatu itu yang diharapkan di dalam kehidupan dan apa namanya hablum minannasnya itulah, kejujuran itulah yang lebih diutamakan.
0: Yeah.
1: Nah cuma ini liat okay. Orang mendengar aja anu kadusa disampaikan okay. Kemana-mana.
0: Baik, siap-siap.
1: Nah karena kejujuran ini mahal harganya Bung Fadli. Sekarang kalau dihargai lah.
0: Yeah, yeah.
1: Nah ini tuh, tapi kalau mau diimplementasikan kepada diri sendiri insya Allah aja. Sadam ini belajar jujur juga. Kalau Sadam ini kada jujur Bung Fadli ya. Nah cuma belajar.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah nangaran belajar tuh artinya dihindari nang kada tuh ya Allah.
0: Betul.
1: Nah nih itu aja. Ini khusus Bung Fadli aja kalau.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kawa kayak itu nah. Karena perlakuan-perlakuan itu Bung Fadli ya. Mulai halus juga nang kita anuakan ya Allah. Nah kadang okay. Sudah Tuhan tuh sama bagaikan melukis di atas air.
0: Nah, siap.
1: Itu Bung Fadli. Amlanak melukis di atas batu. Nah itu waktu akan Bung Fadli ya ditanamkan ya Allah lah. Aja mudah tumbuh subur okay. Nangalan kesuburan itu ya Allah.
0: Siap.
1: Terima kasih Bung Fadli sekedar cuap-cuap aja nah.
0: Baik terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sadam ya. Mengingatkan kita lah pastinya ya Rahma ya terkait dengan kejujuran penting sekali itu. Itu laporan-laporan dari masyarakat juga penting untuk laporan yang jujur pastinya ya.
3: Iya betul.
0: Tidak menjadi problem yang dibuat-buat atau lain sebagainya. Baik, kita coba sapa dulu yang di WA apakah sudah bisa bergabung. Kita cek dulu ya. Ini ada penelpon kita yang bergabung di pagi hari ini. Ada siapa ini? Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Nurul di Banjarmasin, Mas Fadli.
0: Baik, Mbak Nurul di Banjarmasin. Sehat kabarnya, Mbak Nurul?
4: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat kita seberataan, Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ini ada Mbak Rahma juga ya, Mbak Nurul ya?
3: Iya.
4: Salam baik. Kenal Mbak Rahma.
3: Iya, salam kenal Mbak Nurul. Siap.
0: Mbak Nurul, ada hal yang ingin dilaporkan? Mungkin di Banjarmasin ada keluhan apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
4: Ini saya tinggalnya di daerah Pekapuran Raya, Mas.
0: Di Pekapuran Raya.
4: Nah, beberapa hari ini air di rumah saya keruh, kecoklatan. Terus juga debit airnya sedikit banget, Mas. Jadi kalau mau cuci piring di wastafel tuh udah nggak bisa bahkan kadang.
0: Oke. Berarti sudah keruh dikit, jamnya apakah sama Mbak Nurul? Biasanya kan kalau tengah malam baru dikit, tapi ya pagi-pagi atau sore masih dikit juga?
4: Sore sudah dikit, kadang pagi juga mau mandi tuh airnya sedikit ngalirnya.
0: Jadi bisa dibilang beberapa waktu airnya dikit dan keruh gitu ya Mbak Nurul ya?
4: Okay. Tapi hampir setiap waktu sekarang airnya itu nggak sederas yang sebelumnya.
0: Oke. Berarti ini faktornya terhadap keringan ya Mbak Rahma ya. Ini PDAM, intake-nya atau apa segala macam nanti kita coba tindak lanjuti. Itu berarti hampir setiap hari ya Mbak Nurul terjadinya ya?
4: Iya benar Mas, belum lagi kan cuaca lagi kalau subuh atau malam tuh airnya dingin banget, udara sedikit airnya dingin banget lagi.
0: Iya, iya, saya paham itu. Kita karena merasakan semua ini, itu ya.
4: Karena lagi cuaca dingin ya kalau malam ya ini. Betul. Kira-kira fenomena breeding itu.
0: Iya, fenomena breeding. Wah, Mbak Nurul kayaknya dengar ya kemarin ya siaran kita ya di BMKG ya.
4: Oh, dengar saya kentongan kemarin.
0: Oke, siap, baik. Oke, baik. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu masukan kita bagi PDAM juga ya terkait dengan air yang keruh dan juga air yang dikit. Ini mudah-mudahan nanti ada penjelasan ya, dari PDAM ya.
4: Belum lagi kalau beberapa waktu juga mati lampu, itu pun mati lampunya udah mau tengah malam di situ. Waktu orang mau tidur malah mati lampu pula.
0: Oke. Waktu mati lampunya itu sesuai jadwal atau seperti apa?
4: Saya nggak pantau Mas jadwal-jadwalan, cuma kemarin mati lampu jam 10 ke jam 11 malam tuh.
0: Oke, tapi alhamdulillahnya mati lampunya nggak yang lama banget ya berarti ya?
4: Iya udah enggak, sekarang 1 jam aja, 1 sampai 2 jam saja.
0: Baik, baik, siap. Mudah-mudahan ini bisa dapat jawaban juga. Tapi dari PLN ini nampaknya masih berjuang keras ya Mbak Nurul ya. Ini harap menjadi
4: ya, betul-betul.
0: Perhatian bersama kita juga. Kayaknya harus bersabar kayaknya nih kita sebagai masyarakat Mbak Nurul ya.
4: Iya, harus bersabar nih Mas.
0: Betul, baik, terima kasih. Ada lagi ya, yang ingin disampaikan Mbak Nurul di pagi hari ini?
4: Iya, mungkin itu aja. Mungkin kekeringan ini semoga segera turun hujan ya Mas.
0: Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat istisqo ya Mbak Nurul ya. Kita bersama-sama untuk memohon turunnya hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala pastinya ya, atau Tuhan yang Maha Kuasa.
4: Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Nurul atas laporannya, dan ini mungkin menjadi perwakilan juga nih dari masyarakat yang mengeluhkan kekeringan air yang terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya ya.
3: Betul.
0: Baik, terima kasih ya. Selamat pagi Mbak Nurul.
4: Selamat pagi Mas Fadli.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul dari Banjarmasin sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah ini Rahma, kekeringan ini kayaknya terjadi juga ya di Rahma ya?
3: Iya betul, beberapa hari ini di tempat saya juga mengalami hal tersebut ya. Dan warnanya pun airnya kecoklatan juga.
0: Kecoklatan juga ya? Oke, berarti tidak hanya Mbak Nurul yang mengalami, tapi juga rumah-rumah kita ya Rahma ya. Apalagi yang mungkin jauh dari kawasan Intek. Karena jujur Rahma, kalau di saya, di tempat saya ya, di Pramuka, karena dekat dengan pusatnya, alhamdulillah masih aman airnya. Masih aman, pagi masih jalan airnya, sore masih lancar, malam yang mulai kayak biasa, mulai mengkiri surut segala macam gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini yang jauh dari Intek, kita coba dapatkan infonya seperti apa nantinya ya.
3: Iya betul.
0: Baik, ada Arasha di Banjarmasin, kita coba sapa dulu, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasha dari Banjarmasin mana Rasha?
5: Dari Esparman, Banjarmasin Barat.
0: Esparman, Banjarmasin Barat. Baik, Rasha ada ingin disampaikan di Halo RRI pagi hari ini?
5: Ya, kami mau menyampaikan keluhan ya warga Banjarmasin Barat. Ya, tentunya ya di Esparman, karena jadwal mati air itu tidak sesuai.
0: Oke. Oke, jadwal mati air ya berarti ya Mas Rasha ya. Baik, baik.
5: Sama juga kan kenyataannya di tempat ulun ini kan airnya kan malah mati total tuh dari kemarin.
0: Oke.
5: Coba kalau bisa ditanyakan ke pihak PAM, jadwal bantuan untuk tangki air bersihnya itu kapan kira-kira kalau keliling ke daerah-daerah kami gitu. Kasihan karena warga itu kesulitan mau mandi ataupun masak.
0: Itu waktunya tidak menentu ya Rasha ya, Mas Rasha ya. Jadi pagi bisa mati atau sore bisa mati juga berarti ya?
5: Iya, nggak tentu itu waktunya.
0: Oke, baik. Oke, kurang lebih sama dengan infonya Mbak Nurul tadi berarti ya. Ini Mas Rasha mendapatkan keluhan juga terkait dengan PDAM yang mengalami kekeringan, matinya tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Betul. Dan bahkan bisa kering sama sekali ya Mas Rasha ya, tidak keluar air ya kayaknya ya.
5: Iya.
0: Oke, kondisi kejernihan airnya seperti apa Mas Rasha? Atau masih aman aja, jernih aja banyunya, atau ada keruh dikit atau seperti apa?
5: Kalau sekarang sih ya sudah bersih aja sih. Karena sudah ada tempat bor dari ke PAM sana.
0: Oke, baik, baik, siap. Kami catat dulu informasinya Mas Rasha ya. Terima kasih banyak. Ini menjadi perhatian kita bersama juga Rahma ya di Kota Banjarmasin atau mungkin di seluruh Kalimantan Selatan deh ya, kalau ada yang mau melaporkan terkait PDAM bisa dilaporkan saja ke kami ya. Baik, ada lagi Mas Rasha yang ingin disampaikan?
5: Udah itu aja menurut saya sih, mewakilkan seluruh warga yang biasanya mengeluhkan air.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Rasha.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi Rahma ya. Banyak nih laporan masyarakat yang mengabarkan kondisi air.
3: Betul.
0: Mengalami kekeringan, lalu juga banyak faktor tadi yang didapatkan ya. Ternyata ada air, ada keruh juga tadi. Ada jadwal pemadaman air yang tidak menentu juga. Betul. Tadi ya. Baik, kita akan coba sapa lagi satu penelpon, tapi ini nampaknya di WA satunya ini belum tergabung nih. Ada Pak Pahlevi Reza juga, silakan ingin bergabung, ataupun juga di 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-5111-410. Kita coba angkat yang di situ. Baik, kita coba sapa dulu. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Asiah dari Balangan, Pak.
0: Dari Balangan. Baik, jauh juga nih Balangan ya. Balangan di mananya, Asiah?
6: Di daerah Lampihong, Pak.
0: Lampihong. Oh, jauh juga ternyata ya. Baik, ada yang ingin disampaikan Asiah di kawasan Balangan atau di daerah mana, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI pagi hari ini?

0: Lampihong, sekitaran Lampihong berarti ya tadi ya?
1: Tinggi.
0: Oke.
1: Jadinya kayak orang yang bagawi bergantung kepada listrik nih, kadakala menentukan jadwal. Contohnya kayak yang bagawi salon.
0: Oke, baik, siap-siap. Karena nih masyarakat sangat terganggu juga ya dengan adanya pemadaman bergilir ini. Beberapa aktivitas usaha warga tadi ya, Mbak Asyah ya tadi ya, yang mengalami terganggu ya. Baik-baik, kita tampung dulu informasinya ini. Ada lagi yang disampaikan Mbak Asyah?
1: Sudah, cukup itu aja.
0: Baik, terima kasih Mbak Asyah, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, assalamualaikum, terima kasih Mbak Asyah ya. Bung Pahlevi Reja yang sudah bergabung melalui WhatsApp, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Ini mau ngelaporin mulai kemarin nih, mulai kemarin kemarinnya. Air nih jalan-jalan Banyu nih kayak apa?
0: Pian tuh daerah mana, Bung Pahlevi?
2: Andil Bakti.
0: Berarti masuk PDAM Batola ya berarti ya di sana ya?
2: Batola yang kas kemarin korupsi itu nah, korupsi. 11 tahun korupsinya.
0: Iya, saya ingat tuh, betul-betul. Sampai sekarang berarti belum ada jalan airnya nih?
2: Belum ada jalan sama sekali.
0: Oke. Kondisi
2: ngasih tahu itu aja.
0: Kekeringannya itu apakah ada hidup beberapa waktu atau memang sepanjang hari mati atau seperti
2: tidak
0: apa?
2: Tidak ada sama sekali.
0: Oke, sepanjang hari berarti ya. Baik, siap.
2: Dua hari sudah, anggaplah dua hari.
0: Itu menjadi laporan kita ya, PDAM Batola berarti ya, Bung Pahlevi ya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Terima kasih cepat ya.
0: Siap. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak Bung Pahlevi. Ini rata-rata beragam ya Mbak Rahma ya. Tadi PDAM betul. Dan juga ada kelistrikan juga yang mengalami pemadaman bergilir juga yang menjadi gangguan masyarakat. Lalu juga ada kendala tadi air
3: betul.
0: Di Handil Bakti. Ternyata jadi sorotan juga nih Mbak Rahma ya, tidak hanya di Banjarmasin tapi Handil Bakti juga menjadi catatan juga. Ternyata Handil Bakti sepanjang hari ya.
3: Iya, malam mati total ya.
0: Iya, malam mati total dan ini berdampak sekali, sangat mengganggu juga aktivitas di sana ya.
3: Betul.
0: Baik, kita akan coba terima lagi nanti penelpon kita ingin bergabung bersama kami. Namun mohon maaf dulu, kita mau rehat dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pergar juga sesaat lagi kita akan bergabung dengan ruang sidang paripurna

0: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan mengikuti siaran langsung sidang paripurna hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76 ya, di kesempatan pagi hari ini. Namun kami informasikan pendengar, nantinya di YouTube kami kita akan menyiarkan juga siaran inspirasi kita yang kita akan laksanakan jam 11 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Baik, kita sapa dulu penelpon kita yang berikutnya di Halere di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu dari Barabai.
0: Ayu dari Barabai ya, baik. Ayu, ada yang ingin dilaporkan atau ingin disampaikan di Halere di pagi hari ini?
1: Jadi gini, kami kan cukup khawatir dengan kebakaran hutan dan lahan di yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kita bikin udara jadi gak nyaman dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kan?
0: Oke, ya, ya.
1: Jadi bagaimana upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan pada musim kemarau di tahun 2026 ini, Kak?
0: Oke, baik. Upaya pemadaman karhutla berarti ya di kawasan Barabai dan sekitarnya berarti, Mbak Ayu ya?
1: Iya.
0: Baik, baik, siap. Itu aja Mbak Ayu untuk laporannya di pagi hari ini.
1: Mungkin itu saja sih, Kak.
0: Baik, siap. Terima kasih Ayu, selamat pagi, salam sehat ya Mbak Ayu ya.
1: Iya.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Ayu dari Barabai sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Rama, ini ada beberapa masukan dari pendengar kita yang sudah bergabung pagi hari ini, banyak juga ternyata ya. Tapi ini ada saya bacakan atensi dulu dari Mas Eja di Istanbul, katanya lagi menyimak. Terima kasih Mas Eja. Terus juga ini ada pendengar kita yang katanya, oke, nanti saya jawab ya di WhatsApp pribadi aja nih. Baik, Rama, mungkin ada beberapa rekap yang sudah masuk, boleh disampaikan terlebih dulu untuk pagi hari ini.
2: Ya, rekapan keluhan Halo RRI hari ini, pertama ada dari Bapak Ramli di Banjarmasin mengenai ada salah satu pasien yang mendapat pelayanan yang kurang maksimal ya, dan beliau meminta ketersediaan tempat duduk ya Mas Padli ya.
0: Betul.
2: Atau ya benar ya. Ya.
0: Jadi ternyata di RSTPT tidak menyediakan tempat kursi untuk berabah gitu ya maksudnya.
2: Oh iya itu.
0: Yang harusnya ada tapi tidak ada, akhirnya dibawa ke RS Sultan Agung ya.
2: Oh, Sultan Agung.
0: Yang di Cittagraha.
2: Oh iya. Nah,
0: itu tadi Rahma.
2: Terus ada yang ketiga dari Mbak Nurul di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Pekarpuran Raya, dan beberapa hari ini di rumah air keruh, kecoklatan, dan airnya juga kecil, dan itu terjadi hampir setiap hari ya. Dan kedua ada pemadaman listrik juga di tempat Mbak Nurul.
0: Baik.
2: Dengan kurang lebih durasinya 1 jam, 1 jam hampir 2 jam.
0: Baik.
2: Terus ada Rasha di Jalan Es Parman Banjarmasin Barat.
0: Ya.
2: Jadwal mati air tidak sesuai dengan yang ditentukan.
0: Oke. Nampaknya Rahma dan juga Mas Robi ini mohon maaf sekali, Mas Robi sudah jauh-jauh dari luar nih datang ke sini. Kita harus bergabung dulu ternyata ke siaran langsung paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Robi ya. Jadi kita akan tanggapi mungkin di edisi berikutnya ya. Baik, terima kasih Rahma dan juga Robi sudah berhadir di pagi hari ini dan pendengar pemirsa kita. Kita akan langsung bergabung dengan ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dipandu bersama Fitriana Rahma. Fitri, silakan.
3: Baik, terima kasih Fadli. Selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan tim siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin dari ruang rapat paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Kali ini di hari Rabu 12 Agustus 2026, saya Fitriana Rahma akan melaporkan langsung kegiatan rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Tugul Maharagu Begawi Laju Banua Maju. Dan pendengar juga pemirsa, kali ini dapat saya sampaikan untuk kondisi atau situasi terkini di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk para undangan, kali ini sudah mulai memadati lokasi ataupun juga ruangan rapat. Dan terlihat kali ini beberapa banyak juga ya kali ini anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah berhadir dan menempati tempat duduk kursi yang telah disediakan dengan menggunakan jas warna biru tua atau navy dan menggunakan kali ini bermotif sasirangan. Dan tak kalah lagi juga para undangan kali ini, para pimpinan SKPD DPRD, pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga instansi vertikal kali ini juga hadir menggunakan sasirangan. Dan di mana sasirangan ini adalah pendengar merupakan dress code ataupun juga kain kebanggaan orang Banua Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini sudah terdengar kali ini kesenian hadrah yang sudah mulai ya dilantunkan, di mana kali ini menyambut kedatangan dari pimpinan kita Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian Haka. Dan kali ini masih berlangsung untuk penampilan dari kesenian hadrah dengan menggunakan pakaian berwarna biru yang dipadupadankan dengan laung berwarna merah dan juga tapih berwarna merah, di mana kali ini penampilan ini menyambut kedatangan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin yang menggunakan jas berwarna hitam dan laung yang didampingi dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Kali ini juga hadir Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ada Bapak Kartoyo dan Bapak Alpia Rahman serta Ibu Desi Oktavia Sari. Di mana kali ini juga terlihat dari pimpinan beberapa instansi vertikal, terlihat dari pimpinan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dari TNI dan juga Polri, serta dari kementerian-kementerian perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di ruang rapat Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan segera dimulai dan diawali dengan penampilan kesenian tradisional tari Jajaka. Dan kali ini mulai bersiap untuk memasuki ruangan untuk menampilkan tarian yang sangat spesial untuk menyambut dan mengawali rapat paripurna istimewa di pagi hari ini. Dan terlihat ada beberapa kali ini ada dua laki-laki yang menarikan serta beberapa perempuan yang menggunakan baju tarian berwarna biru. Kali ini juga yang menggunakan yang perempuan juga menggunakan kali ini penghias kepala. Dan kali ini sudah bersiap di lokasi ataupun juga tempat yang disediakan untuk menampilkan tarian yang akan menyambut dan juga membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini dalam memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Baik pendengar juga pemirsa, kali ini juga kita beralih pandangan. Para tamu undangan yang hadir kali ini sangat tertegun dan juga sangat menikmati penampilan yang ditarikan oleh para penari dari Kalimantan Selatan untuk membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Tarian juga ditampilkan dengan sangat semangat, di mana ini merupakan tarian dari sanggar dan tentunya ini merupakan tarian khas pembuka yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya pendengar pemirsa, tak lupa juga dari para tamu hadirin dan juga awak media kali ini yang berhadir turut mengambil momen-momen yang sangat spesial ini, di mana juga masyarakat di luar mungkin juga bisa mendengarkan, di mana kali ini untuk tarian-tarian yang masih dilaksanakan ataupun juga ditarikan, di mana dua penari laki-laki menari dengan gagahnya untuk menarikan tarian tradisional khas Kalimantan kali ini. Dan kali ini juga dari teman-teman tari ada 7 orang ya kali ini dari perempuan yang tersusun dan juga dengan rapi dipadupadankan dengan 2 orang laki-laki yang kali ini menarikan tarian dengan sangat semangat dan juga energik. di mana ini juga membuat suasana pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lebih meriah dan juga lebih semangat dalam menyambut peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Tugut Maharagu, Bagawi Laju, Benua Maju. Baik, pendengar juga dapat saya sampaikan kali ini juga dalam penampilan dari penampilan penari kali ini juga tentunya sangat meriah karena memang juga dihiasi dengan kerlap-kerlip di baju yang digunakan oleh para penari, serta tidak lupa juga ada kali ini ada kain sasirangan yang menjadi kain khas kebanggaan Urang Batuwe yang turut dipakai oleh para penari laki-laki yang menampilkan penari tarian di pagi hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan kali ini juga tidak lupa baik di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di ruang rapat Haji Mansyah Adrian, baik di lantai bawah maupun juga lantai atas dipenuhi oleh para undangan yang turut berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan untuk mengikuti rapat paripurna peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pendengar dan juga pemirsa, kali ini tarian sudah setengah berjalan di mana masih alunan musik Banjar mengalun kali ini memenuhi ruangan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ini mengedepankan juga kesenian khas daerah sehingga juga ini bisa memperkenalkan kembali kesenian khas daerah serta melestarikan kesenian serta kebudayaan khas Provinsi Kalimantan Selatan kepada hadirin yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kali ini juga tarian masih berlangsung untuk membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang disa-

Hotel, kemudian juga pimpinan SKPD di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, ada tenaga ahli gubernur, kemudian juga terlihat ada tadi dari Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga pimpinan dari kepala atau kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, serta juga pimpinan dari TNI dan juga Polri. Dan pada kali ini juga penari masih menarikan tari dengan semangat, di mana kali ini juga menggunakan properti berupa kain yang berwarna biru muda, biru tua serta putih, yang kali ini dilayang-layangkan serta dikibaskan. Ternyata ini juga sebuah kipas

0: Jakarta Selatan. Mangsa berwarna biru muda putih serta biru serta putih kali ini memenuhi gedung ataupun juga area rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dilaksanakannya rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pendengar dan juga pemirsa, kali ini juga untuk para hadirin yang berhadir di tempat juga tidak kalah dan juga tidak luput dari pengambilan momen yang sangat luar biasa untuk pembukaan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Dan juga pemirsa, tentunya untuk pembukaan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat berjalan dengan lancar serta meriah, yang mana untuk tarian-tarian kali ini juga membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan yang hadir di lantai 1 maupun juga lantai 2. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kali ini juga pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai bersiap tentunya sebelum nanti juga menampilkan rapat paripurna Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan yang cukup meriah dan juga riuh kali ini juga memenuhi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai apresiasi para penari yang telah menampilkan tarian sebagai pembuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Baik, pendengar juga pemirsa, selanjutnya akan kita saksikan dan juga dengarkan kembali ada kesenian Madihin yang disampaikan oleh Bapak Anang Syahrani untuk membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya sebentar lagi beliau sudah mulai menempati tempat yang telah disediakan untuk bersiap dengan nantinya akan membawakan kesenian Madihin untuk ditampilkan di depan pimpinan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta gubernur serta wakil yang hadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pendengar juga pemirsa, saat lagi akan kita dengarkan bersama penampilan Bapak Anang Syahrani yang akan menampilkan kesenian Madihin untuk membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam peringati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju.
1: Berbudaya, kita lestarikan budaya Banjar, seni Madihin. Tepuk tangan, sabaratan.

0: demikian disampaikan, salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama penampilan dari kesenian Madihin yang disampaikan oleh Bapak Anang Syahrani dalam membuka rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Di mana rapat paripurna di pagi hari ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Tunggul Maharagu Begawi Laju Banua Maju, di mana tema kali ini berarti menjaga lingkungan, budaya dan keharmonisan dengan etos kerja cepat demi kemajuan Banua.
2: Rapat paripurna
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini selanjutnya nanti akan dipimpin oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Dr. Haji Sofian Haka. Tetapi sebelum itu saat lagi akan kita ikuti bersama kali ini menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti bersama nyanyikan lagu Indonesia Raya pembacaan yang terdiri oleh hadirin yang berhadir di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya akan dilakukan doa yang dipimpin oleh Kementerian Agama yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Tamrin, yang kali ini beliau sudah berjalan menuju tempat yang telah disediakan. Dan saat lagi akan kita ikuti bersama doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Tamrin.
2: Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan ulun memimpin secara agama Islam dan bertepatan dengan hari ini Arba Musta'mir. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughlika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qudrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan segala kerendahan hati kami menegakkan tangan menyatukan doa dan harapan hanya kepadamu dalam rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkan, anugerahkan petunjuk, rahmat dan taufik dan hidayah serta kesehatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Hajjah Fathu Jannah Muhyiddin beserta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Hasnur Yadi Sulaiman beserta Ketua BKW dan seluruh Forkopimda yang berhadir, dan terkhusus kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan beserta jajaran anggota DPRD dan kami yang hadir. Ya Allah, Ya Hakam, Tuhan yang menetapkan telah panjang perjalanan benua kami dari sejarah yang kami warisi, dari perjuangan yang kami hormati, dari keringat para pendahulu yang tak ternilai, hingga hari ini kami berdiri melanjutkan cita-cita membangun Kalimantan Selatan menuju kemajuan. Maka jadikanlah usia yang ke-76 ini bukan sekedar bilangan perjalanan waktu, tetapi menjadi momentum untuk semakin nyata dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya Allah, Ya Fattah, Tuhan yang memberikan jalan, bukakanlah jalan kemajuan bagi Kalimantan Selatan sebagai benua yang tugul, maharagu, bagawi laju, benua maju, tempat masyarakat dapat tumbuh dengan penuh harapan, anak-anak kami dapat menatap masa depan dengan keyakinan yang nyata. Ya Allah, Ya Wahab, Tuhan yang memberikan karunia, jadikanlah peringatan hari jadi yang ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai titik untuk memperkuat tekad, bekerja bersama, merangkul semua, bersatu dalam langkah dan tindakan, mewujudkan kansel bekerja berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Ya Allah, Ya Mujib, Tuhan yang mengabulkan doa, kabulkan doa dan harapan kami. Angkatlah derajat Kalimantan Selatan, luaskan keberkahannya dan muliakan benua kami di antara benua dan negeri yang lain. Ya Allah, limpahkan rahmat kami dan doa kami di bulan yaitu Arba Mustamir ini, kita mendoa memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi ris wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'adwa inda al hisab. Allahumma kunna wal muslimin min as-sakawati ila sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-'adabi ila rahmah wa min az-zunubi ila al-maghfirah wa min al-isaati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu al-muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama doa yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhammad Tamrin untuk memulai rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya untuk rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian Haka.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Terima kasih. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman beserta Ketua BKW Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Dr. Gigi Hajah Risa Tisa Hasnur Yadi. Yang kami hormati wabil khusus Pangdam 22 Tabun Bungai Mayor Jenderal TNI Jainul Arifin SAP MC beserta Ketua Persit Kartika Chandra Karna 22 Tabun Bungai. Mohon Pak berdiri tepuk tangan buat semuanya jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Ketua Getiwara DPRD beserta Wakil Ketua Ibu Hajah Peridah Supian Haka. Mohon berdiri dikenal dan mengenal. Oh kok kayaknya masih muda. Sudah 65 tahun. Ada binanda aja ya. Yang kami hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan wabil khusus Ananda Hajah Mariana SAB MM. Masih Ananda dan sekaligus Ketua Gerinda Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon berdiri mengingat sejarah orang tuanya adalah sahabat kita semua. Yang kami hormati para anggota DPR RI utusan Kalimantan Selatan wabil khusus Habib Hamid Abdullah SH MH. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan penugasan baru di benua kita Bumi Lambung Mangkurat kepada 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, 2. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Mohon Pak berdiri. Ya, ini yang baru Pak. 3. Wakapolda Kalimantan Selatan. Memang Diano kada diundang, tapi beliau mungkin ada suatu kesibukan. Yang kami hormati saudara-saudara yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan wabil khusus yang terhormat Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Dr. Resianto Yuda SIK SHMH beserta Ibu. Masih. Yang kami hormati Kajati Kalimantan Selatan yang diwakili Kepala Asisten Pidana Militer Ridu Sihombing SHMH. Dan Rendang 22 Tabun Bungai Brigjen TNI Ali Ehwan SC beserta Ibu. Mohon Pak berdiri, ini yang mencetak taruna. Kemarin kita gabung ada pelepasan. Dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus Estos MSC beserta Ibu. Masih Pak. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Sentot Adi Darmawan SHMH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Asip Taufik SEK beserta Ibu. Dan Lanut Samsudin Nur Kolonel Penerbang Helman LP Amberita MMS beserta Ibu. Dan Lanut Banjarmasin yang diwakili oleh Pasinter Mayor Laut Yuni Haryono Esos beserta Ibu. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nursam SH M. Home. Kami ucapkan selamat datang Pak dan sukses kepada Bapak atas amanah berunya beserta di bertugas di bumi Lambung Mangkurat. Yang kami hormati Dr. Haji Sabrin Nur Esos MH Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2016-2021 dan 2021-2024. Mohon berdiri, masih ingat kada? Yang kami hormati daerah, mohon maaf, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Saripudin MPD beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Masrupah Saripudin. Yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, kepada mohon maaf, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Dr. Andus Haji Muhammad Tamrin MPD. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Andi Tantri Sumpah. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Aris Mardiuno. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alek Komus Pirnem SHMSI. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Selatan Yan Wili Wiguna. Kepala Kantor Wilayah Dijen Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kepala Kantor Wilayah Dijen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia atau yang mewakili. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Kepala BKKBIN Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati saudara-saudara staf ahli gubernur, para asisten kepala SKPD dan pejabat perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri Kalimantan Selatan, Rektor UNLAM Lambung Mangkurat atau yang mewakili, Rektor UIN Antasari Banjarmasin atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan perbankan, lembaga keuangan di BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Haris Mumandar. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Para Dewan Komisaris Bank Kasil, Direktur Utama Bank Kasil Haji Fahrudin, Direktur Utama PT Bangun Benua Kasil Abu Rijaldi, Direktur Utama PT Jamkarida Kasil atau yang mewakili, Direktur Utama PT Ambapes atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, wabil khusus Kiai Haji Mukri Yunus, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Haji Muhammad Suyanto, Istana Mutur, Haji Fitri Ripani Isa MH, Haji Tajuddin Nur. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak maupun elektronik, adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas turut berhadir. Di pundak kalianlah nanti setapit negara dan bangsa. Mohon tepuk tangan buat adik-adik mahasiswa di atas sekian banyak. Terima kasih adik-adik yang telah meluangkan waktu. Serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa takjim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat. Berdasarkan catatan daftar hadir yang telah ditandatangani pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dari 55 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhadir 49 orang. Untuk itu, rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan ke-16 masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dengan agenda peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan pendatanganan KOA PPIS tahun anggaran 2027 dan KOPA perubahan PPIS tahun anggaran 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan rasmi kami buka dengan terbuka untuk umum. Pada kesempatan yang berharga ini, kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan Dirgahayu Provinsi Kalimantan Selatan selamat hari jadi ke-76 dengan tema Tugu Maharagu Begawi Laju Benua Maju. Seiring dengan tema tersebut, marilah kita bersama-sama sebagai masyarakat Kalimantan Selatan senantiasa selalu giat dan tekun dan memelihara lingkungan adat budaya serta harmonisasi sosial di benua, bekerja dengan cepat, tepat dan memberikan hasil yang memuaskan bagi Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin maju dan berkembang. Hadirin yang terhormat, mengawali rapat paripurna dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya jualah kita dapat berhadir di ruangan rapat paripurna dewan ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna hari ini. Diselip dengan pantun, maharu beras dalam kuantan, panci genal isinya kuah santan, selamat sukses hari jadi Kalimantan Selatan, rakyatnya sejahtera, benuanya nyaman, kepersekahan baik sepida, menukar sapat lawan buah kastila, kita sambut dengan penuh sukacita, Dirgahayu benua bekerja bersama merangkul semua. Pada rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi 76 Provinsi Kalimantan Selatan. Peringatan hari jadi ini adalah wujud penghormatan dan penghargaan kita kepada para pendahulu yang telah menorehkan sejarah dan berjasa dalam perjalanan perjuangan Kalimantan Selatan. Mereka telah berjuang dengan penuh pengorbanan baik dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan hingga pada akhirnya mengantarkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Semangat perjuangan pengabdian dan persatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu hendaknya senantiasa kita jadikan inspirasi dan motivasi untuk melanjutkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, unggul dan sejahtera. Selanjutnya untuk mohon maaf. Selanjutnya untuk menjaga apa nama? Menjagakan. Selanjutnya untuk menjagakan kembali, ingatkan kita akan sejarah panjang perjuangan dan pembentukan benua Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah tersebut akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Namun sebelumnya untuk memandu rangkaian acara selanjutnya, kami persilahkan kepada pembawa acara yang melanjutkan acara tersebut.
0: Selanjutnya pembacaan sejarah singkat Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Dengarkan bersama kali ini pembacaan sejarah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhammad Alpia Rahman. Kali ini beliau sudah berjalan menuju ke tempat yang disediakan dan saat lagi akan kita dengarkan bersama sejarah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Ibu semuanya, para alim ulama, para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat ulun, tanpa mengurangi rasa takjim ulun kepada pian berdatang. Izinkan pada kesempatan hari ini ulun membacakan sejarah yang sangat panjang Provinsi Kalimantan Selatan melalui ringkasan naskah pada kesempatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah singkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah terbentuknya daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan bermula pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah Republik Indonesia yang disepakati oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, meliputi bekas wilayah kolonial Hindia Belanda. Wilayah itu pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif dibagi atas 8 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Borneo yang beribu kota di Banjarmasin, dengan gubernurnya Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang dilantik pada tanggal 2 September 1945. Provinsi Borneo saat itu dengan sendirinya bubar menyusul ditetapkannya persetujuan Linggarjati antara pihak pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Dalam persetujuan tersebut, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan persetujuan Linggarjati, pemerintah Republik Indonesia melepaskan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian yang saat ini menjadi Papua. Akibat kondisi politis dan yuridis dari persetujuan Linggarjati tersebut, kedudukan Gubernur Borneo tidak ada lagi, dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1947, dan dengan sendirinya pula Insinyur Pangeran Muhammad Nur berhenti menjadi Gubernur Borneo. Belanda kembali menguasai Pulau Kalimantan dan membentuk pemerintahan Nica dengan beberapa kresidenan, yaitu Kresidenan Juit Borneo, Kresidenan West Borneo, dan Kresidenan East Borneo. Namun kemudian di Kresidenan Juit Borneo, yaitu Kresidenan Borneo Selatan, terjadi dualisme pemerintahan antara pemerintah Nica dan pemerintah Gubernur Tentara Afri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Letkol Hasan Basri, yang pada tanggal 17 Mei 1949 memproklamasikan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara Afri yang melingkupi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dan menjelang kembalinya negara ke dalam bentuk negara kesatuan

tahun 1950 sampai 1953. Pada masa itu, Provinsi Kalimantan terdiri atas 3 kresidenan, yaitu Kresidenan Kalimantan Barat, Kresidenan Kalimantan Selatan, dan Kresidenan Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Gubernur RTA Milono, terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1959. Tetapi di dalam pasal 93 disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52 /10/50 tanggal 12 Desember 1956 ditetapkan bahwa undang-undang tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Ketiga provinsi ini dijalankan oleh masing-masing acting gubernur yang kemudian dilantik sebagai gubernur pada tanggal 9 Januari 1957. Gubernur pertama Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sarkawi dengan ibu kotanya di Banjarmasin dan merayakan hari kelahiran provinsi tersebut yaitu tanggal 14 Agustus 1950. Seiring berjalannya waktu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menguatkan penetapan hari jadi tersebut melalui surat keputusan Ketua DPRD Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang penetapan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tanggal 14 Agustus 1950. Pemekaran kembali terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sebagian besar daerah sebelah barat dan sebelah utara wilayah Kalimantan Selatan berdiri sendiri sebagai Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan semakin berkurang lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yakni bagian utara dari Kabupaten Kota Baru, yaitu daerah Tanah Grogot dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1959, Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah dan tetap seperti adanya dengan 7 daerah tingkat 2 yang kemudian menjadi 11 kabupaten dan 2 kota di masa sekarang. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Banjarbaru. Adapun pimpinan wilayah atau daerah yang pernah dan atau sedang memangku jabatan sebagai gubernur, /kepala daerah, penjabat gubernur, PLT gubernur, wakil, wakil gubernur, /wakil kepala daerah, dan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Gubernur Borneo Kalimantan atau Kalimantan Selatan. 1. Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur, Gubernur Borneo Kalimantan periode tahun 1945 sampai 1947. 2. Dr. Mas Murjani, Gubernur Kalimantan periode tahun 1950 sampai 1953. 3. Raden Tumenggung Aryo Milono, Gubernur Kalimantan periode tahun 1953 sampai 1957. 4. Haji Sarkawi, Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 1957 sampai 1959. 5. Haji Maksid, Gubernur /kepala daerah Kalimantan Selatan periode tahun 1959 sampai 1963. 6. Haji Abrani Sulaiman, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan periode tahun 1963 sampai 1968. 7. Haji Subarjo Surosarojo, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan periode tahun 1970 sampai 1980. 8. Mr. Cokro Kusumo, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan periode tahun 1980 sampai 1984. 9. Insinyur Haji Muhammad Said, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan periode tahun 1984 sampai 1990 dan periode tahun 1990 sampai 1995. 10. Dr. Andos Haji Gusti Hasan Aman, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan periode tahun 1995 sampai

0: 2000. 11. Dr. Randos Haji Muhammad Sahril Darham, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, periode tahun 2000 sampai 2005. 12. Dr. Randos Haji Rudi Arifin MM, Gubernur Kalimantan Selatan, periode tahun 2005 sampai 2010 dan periode tahun 2010 sampai 2015. 13. Dr. Haji Sabirin Nur Esos, mohon berdiri Pak Sabirin Paman. Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2016 sampai 2021 dan periode tahun 2021 sampai 2024. 14. Haji Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan periode tahun 2024 sampai 2025 dan periode tahun 2025 sampai 2030. PJ Gubernur Kalimantan Selatan. 1. Haji Abu Yazid Bustami, Penjabat Gubernur tahun 1963. 2. Muhammad Jamani, Penjabat Gubernur periode tahun 1969 sampai 1970. 3. Dr. Randos Haji Tursandi Alwi, Penjabat Gubernur tahun 2005. 4. Dr. Randos Tarmiji Abdul Karim, Penjabat Gubernur periode 2015 sampai 2016. 5. Dr. Saprijal ZA, Penjabat Gubernur tahun 2021. PLT Gubernur Kalimantan Selatan, Insinyur Roy Rijali Anwar STMT tahun 2024. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 1. Haji Iman Shah, periode tahun 1965 sampai 1967. 2. Insinyur Haji Muhammad Said, periode 1981-1984. 3. Brigjen Haji Sonarso, periode tahun 1987 sampai 1992. 4. Haji Gusti Hasan Aman, periode tahun 1992 sampai 1995. 5. Haji Bahtiar Murad, periode tahun 1995 sampai 2000. 6. Haji Husin Kasah, BA, periode tahun 2000 sampai 2005. 7. Haji Rosehan Nur Bahri, SH, periode tahun 2005 sampai 2010. Waalaikumsalam. Merdeka. 8. Haji Rudi Restawan, periode tahun 2010 sampai 2015 dan periode tahun 2016 sampai 2021. 9. Haji Muhyiddin, periode tahun 2021 sampai 2024. 10. Hasnur Yadi Sulaiman, periode tahun 2025 sampai 2030. Ketua-ketua DPRD. 1. Haji Maksid, periode tahun 1961 sampai 1963. 2. Haji Sa'diat, periode tahun 1963 sampai 1965. 3. M. Artum Husin, periode tahun 1965 sampai 1968. 4. Haji Abdul Ghani Majidi, periode tahun 1969 sampai 1971. Haji Aris Karta Dipura, periode tahun 1971 sampai 1977. 6. Haji Subagio, periode tahun 1977 sampai 1982. 7. Haji Rahmatullah, periode tahun 1982 sampai 1987. 8. Haji Muhammad Yusuf, periode tahun 87 sampai 1992. 9. Haji Ismail Abdullah, tahun 1992 sampai 1997. 10. Haji Sonarso, periode tahun 1997 sampai 1999. 11. Haji Mansah Adrian, periode tahun 99 sampai 2004. 12. Haji Anang Hairin Nur, periode tahun 2004 sampai 2009. 13. Kolonel Infantri Purnawirawan almarhum Nasib Alamsah, periode tahun 2009 sampai 2014. 14. Hajah Normiliani AS, SH, periode tahun 2014-2016. 15. Haji Muhaimin SHMH MKN, PLT Ketua DPRD, periode tahun 2016 sampai 2017. 16. Haji Burhanuddin Esos MPD, periode tahun 2017 sampai 2019. 17. Dr. Haji Supian HK SHMH, periode tahun 2019 sampai 2029. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, telah dilanjutkan bersama pembacaan sejarah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini dilanjutkan dengan penanda tanganan KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS 2026, di mana kali ini juga pimpinan daerah mulai menuju ke tempat yang telah disediakan untuk melakukan tanda tangan. Ada Gubernur Provinsi Kalsel, ada Bapak Muhyiddin, kemudian juga Wakil Gubernur Kalsel Bapak Suryadi Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ada Bapak Supian Haka, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ada Bapak Haji Kartoyo, kemudian juga Bapak Haji Muhammad Talbiar Rahman serta Ibu Desi Utafe Sari, serta juga kali ini disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pak Muhammad Syarifuddin. Penandatanganan kali ini juga disaksikan oleh hadirin yang berhadir di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sedang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Bapak Haji Supian Haka. Dan tidak lupa juga untuk momen atau juga prosesi penandatanganan kali ini juga di ambil momennya oleh beberapa awak media yang sudah bersiap untuk mengambil momen penandatanganan yakni KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS 2026. Dan sedikit kita lihat kembali untuk para hadirin kali ini yang berhadir masih standby di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Gedung Haji Mansyah Andrian, yakni ada pimpinan instansi vertikal, kemudian juga pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang turut hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalsel dalam memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tugul Maharagu Begawila Jubanua Maju. Dan kali ini prosesi penandatanganan sudah selesai dilaksanakan oleh pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan sedang dilaksanakan yakni foto bersama, di mana untuk kali ini dokumen yang telah ditandatangani dipegang oleh gubernur bersama dengan wakil gubernur serta sekda, dan juga yang satunya juga dipegang oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi penandatanganan KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS 2026 ini telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya untuk rapat paripurna kali ini akan kembali dilaksanakan, di mana juga pimpinan daerah kali ini sudah akan kembali menuju ke tempat yang disediakan. Dan untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini akan dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin. Dan kali ini beliau sedang berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan untuk menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, yaitu Hajah Mariana SABMM. Terima kasih hadirannya. Yang kami hormati anggota DPD RI Utusan Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah SAMH. Terima kasih Habib. Yang kami hormati mantan Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2024 Haji Sabirin Nur. Terima kasih, Pak Man. Yang kami hormati istri kami berdua, itu ya. Istri kami berdua.
3: Istri.
2: Lepas dulu lah istri kami berdua lah. Yang mana itu? Salah. Masing-masing istri gubernur dan wakil gubernur. Ah, ini yang benar. Lain jauh kan dari ancaming yang anu apa? Iya ini. Yang sama-sama kami sayangi kita. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka beserta Ketua Katriwara Provinsi Kalimantan Selatan dan yang kami hormati dan kami banggakan juga para wakil anggota DPR hari ini dan seluruh anggota DPR yang tidak kami sebutkan nama satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada pian seberatan. Pian itu wajar aja lah. Yang kami hormati Bapak Pangdam 22 Tan Bumbungai, Mayor Jenderal TNI Jenderal Arifin SAP MSC beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 22 Tan Bumbungai. Selamat datang Bu. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun Kudam yang pertama. Mudah-mudahan Kudam selalu jaya dan bisa melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Purkopimda, hari ini yang hadir Pak Kapolda, ulun tidak menyebutkan lagi satu apa nama selengkapnya. Pak Kapinda, BNN dan Dandrim, Pengadilan Tinggi, Rendindram, dan Nana dan Nanut atau yang mewakili

0: Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan instansi partikel atau yang mewakili, kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang kami hormati tenaga ahli gubernur, pejabat tinggi pertama lingkup perintah provinsi Kalimantan Selatan yang hadir. Yang kami hormati pimpinan intensif, pimpinan perbankan, perusahaan BUMD, BUMN yang hadir pada hari ini, juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati perguruan tinggi Kalimantan Selatan yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami sayangi para adik-adik mahasiswa Universitas Kalimantan Selatan yang hadir hari ini, lengkap membagi baju kuning hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Bapak tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati Dewan Pers yang hari ini juga hadiri, para wartawan, kami juga tidak menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami tidak menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk membacakan sambutan, kami mintakan kepada Adinda.
1: Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya jualah kita semua diberikan insyaallah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi dalam semangat persatuan kesatuan untuk dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tercinta. Salawat dan salam selalu tercurah kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Pada suasana yang penuh kebahagiaan ini, kami tentunya berdua dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-76 kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi yang selama ini terjalin, kepada segenap elemen masyarakat atas dukungan dan kontribusi nyatanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu kita yang telah meletakkan fondasi kuat bagi daerah tercinta ini. Hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju. Tugul Maharagu bermakna giat memelihara, baik memelihara lingkungan, memelihara budaya, maupun memelihara keharmonisan sosial yang selama ini sudah tumbuh baik di daerah kita. Bagawi Laju bermakna bekerja cepat, tepat, dan memberikan hasil yang memuaskan. Banua Maju adalah muaranya, yaitu Kalimantan Selatan tercinta yang semakin maju, tempat setiap ikhtiar yang kita kerjakan berdampak baik bagi daerah yang kita cintai ini. Pakaian adat Banjar yang kami kenakan pada persidangan hari ini adalah wujud paling sederhana dari semangat Tugul Maharagu. Komitmen kita semua untuk terus merawat warisan tradisi dan budaya dari hal yang kita kenakan, kita tuturkan, dan kita teladani sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, 76 tahun bukanlah usia yang sebentar. Sepanjang perjalanan itu, para tokoh pemimpin dan pejuang telah berkarya silih berganti, bekerja keras dan bertekad membangun Banua tercinta ini ke arah yang lebih baik. Kepada beliau-beliau semua, kita berikan penghargaan yang tulus atas jasa dan pengabdiannya. Berbekal semangat Bagawi Laju, kami terus memperkuat pelayanan publik yang cepat dan tepat, mendorong daya saing daerah melalui inovasi, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat tercinta. Kami juga menempatkan kelestarian lingkungan sebagai pilar penting seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan energi agar benua tercinta kita semakin mandiri dalam memenuhi keperluan dasar masyarakatnya. Syukur Alhamdulillah, sepanjang tahun 2026, ikhtiar kita bersama mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kalimantan Selatan termasuk 5 besar nasional untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi dan menjadi satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa. Pengelolaan keuangan daerah juga kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-13 kalinya berturut-turut. Pada urusan yang paling menyentuh rakyat, Banua meraih predikat capaian terbaik regional Kalimantan dan peringkat kedua nasional untuk penanganan stunting dan kemiskinan yang disertai insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah. Di bidang pendidikan, 3 penghargaan nasional kita terima, mulai dari validitas data, pengelolaan program Indonesia Pintar, hingga implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di bidang tata kelola dan pelayanan, Kalimantan Selatan menerima Innovation in Public Service atas percepatan keterbukaan informasi publik serta top pembina BUMD yang beriringan dengan capaian positif Bangkalsel. Sedangkan dalam urusan lingkungan, Banua tercinta dipercaya sebagai pembina terbaik pengelolaan sampah dari Menteri Lingkungan Hidup. Semua pengakuan ini tentunya bukan hanya kerja pemerintah provinsi semata. Ini adalah hasil kita kerja bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, Forkompimda, para ulama, dunia usaha, dan seluruh masyarakat Banua tercinta. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang senantiasa mengingatkan kami akan komitmen menyelenggarakan pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan akuntabel. Kami sebagai pemikul amanah rakyat akan terus berjuang dengan dedikasi dan tanggung jawab sebagaimana masyarakat telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami. Kami mengajak segenap komponen di Provinsi Kalimantan Selatan tercinta, khususnya DPRD, terus bekerja bersama demi kemajuan Kalimantan Selatan. Mari kita wujudkan tema hari jadi ini dalam kerja sehari-hari dengan bekerja bersama, merangkul semua, mengabdi untuk Banua Kalimantan Selatan tercinta, mengabdi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tercinta. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Kalimantan Selatan dengan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Sebelum kami tutup, biasanya ada pantun. Tapi sebelum pantun, kami sekali lagi atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan banyak terima kasih dan yang tidak terhingga kepada DPRD, Ketua, Wakil, dan seluruh anggota DPR, khusus Panggar, yang hari ini membahas siang malam. Tidak henti, akhirnya hari ini sama-sama kita tanda tangani lebih awal. Ini luar biasa, ini tidak biasa seperti biasa. Hari inilah yang artinya kita bisa menggunakan anggaran, baik itu perubahan, baik itu anggaran 2027. Sekali lagi, yaitu hari ini KUA PPAIS tahun anggaran 2007 dan KUPA perubahan PPAIS 2026. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas nama Gubernur, Wakil, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun lagi kita ingat. Nah, asik-asiknya pantun kali ingat ini. Batang bamban di tepi telaga. Ditanjak berbaris gasan pagar halaman, Bungas. 76 tahun kasil berusia. Tugu Maharagu sepanjang zaman. Sauting lagi nah. Ditatak dua kain seserangan. Ambil setatak di diolah laung. Kasih bekerja dalam kebersamaan. Benua maju rakyat beruntung. Terima kasih wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, telah kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Dan kali ini beliau telah kembali muncul ke tempat duduk semula. Dan selanjutnya untuk rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tugul Maharagu Begawi Laju Banu Maju akan kembali dipimpin oleh Ketua Provinsi Kalsel Bapak Haji Supian Haka.
3: Mengucapkan kepada Pak Gubernur yang telah menyampaikan tadi, yang terakhir tadi Pak Gubernur mengucapkan terima kasih. Disitulah bukti nyata antara DPRD dan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya jajarannya Pak Gubernur bersikaplah seperti jarum dan benang yang selalu menyatukan. Kami tidak akan mengharap seperti gunting yang selalu memisahkan. Apalagi menggunting baju dalam lipatan. Menetak bawang tipis-tipis sambil bernyanyi mendayu-dayu. Mari kita berpikir optimis supaya Kalimantan Selatan bertambah maju. Atas sambutan yang telah disampaikan, semoga semangat peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, seluruh masyarakat benua, untuk semakin memerlukan kebersamaan, persatuan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat di masa yang akan datang. Mari kita bergandengan tangan, menyatukan langkah dan tekad untuk melanjutkan perjuangan serta pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Ke Matapura menukar batu, batu permata berkilau biru, Dirgahayu Kasil Mumin bersatu, Tunggul Maharagu Begawi Laju Benua Maju. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna dengan resmi kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara dilanjutkan dengan pemotongan Astakona oleh Baik pendengar, telah kita ikuti bersama rangkaian rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peringati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tugul Maharagu Begawi Laju Banua Maju. Dan kali ini untuk terakhir dari rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan pemotongan Astakona yang akan dilakukan oleh pimpinan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan oleh Gubernur Provinsi Kalsel bersama dengan Wakil Gubernur serta dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berakhirnya acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini, maka berakhir pula kami tim lakukan siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin menemani Anda melaporkan jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Gedung Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yadi Yulistiyadi, dan rekan-rekan tim teknik Azhar dan juga Bayi Haki, Bambang Hidayatullah, LPU Pencitraan, serta penyiar dan juga teknik di studio maupun di pemancar. Dengan reporter saya Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang kembali ke studio RRI di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin. Fardiansyah.
4: Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti tadi siaran langsung bersama Fitriana Rahma melaporkan jalannya sidang paripurna, rapat paripurna maksudnya ya, untuk hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya kita informasikan siapa cepat dia berpaspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin kembali menghadirkan Pasporia Sabtu 15 Agustus 2026 di Menara Pandang Siring Banjarmasin. Kuotanya hanya 81 pemohon. Karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi jangan sampai kamu cuma jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajah dunia. Pantau pembukaan kuotanya di media sosial Instagram @kanimbanjarmasin. Daftar lewat M-Passport dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung tersebut. Informasi ini dipersembahkan oleh Kanim Banjarmasin. Dan kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga siang.
7: Untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien, ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
8: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
7: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Iya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja yang bisa sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target untuk sama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu apa? Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: kerap.
2: Ada tekanan? Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama
2: ini. Iya,
3: mindset kamu atau perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup.

0: hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 97,6 FM Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabarnya? Senang sekali kita masih menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini. Dan edisi hari ini kita cerita-cerita santai lah di siang hari ini ya. Kita bersama dengan rekan saya ada Rasha yang menemani kita di siang hari ini. Rasha, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Rasha, masih ingatkan pendengar ya, ini anak magang dari SMKN 1 Banjarmasin. Dia magang di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita ajak ngobrol santai di siang hari kayak gini. Rasha, kayaknya panas banget ya di luar sana ya?
1: Iya.
0: Tadi ada ngerasain keluar, kira-kira segimana panasnya?
1: Wah, udah panas betul lah anonnya.
0: Panasnya nyengat ya kayaknya ya.
1: Nyengat ke kulit.
0: Nyengat ke kulit. Nah, tapi anyway, Rasha, pernah gak sih kayak dipanas-panas kayak gini pengen apa gitu loh?
1: Bawaannya sih enaknya kayak minum-minuman yang seger.
0: Minuman yang seger.
1: Manis, dingin itu. Enak rasanya.
0: Suka gitu. Apa Rasha kira-kira?
1: Suka sih kayak minuman yang bukan yang kayak kekinian gitu sih. Terlalu okay. Kesitu sih. Cuman yang kayak
0: TS
1: okay. Ataupun apa gitu.
0: Selain TS apa lagi kira-kira biasanya yang enak? Air es malahan nih.
1: Air es juga itu.
0: Air es oke okay, boleh TS. Tapi gak suka yang minuman-minuman kayak maca. Minuman yang kayak apa sih?
1: Kalau itu sih jarang.
0: Kenapa ya jarang? Kenapa gak sukanya? Ya, kasih tahu alasannya dong.
1: Ya lebih nggak ini sih, nggak jarang minum juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau yang semisal kayak ada boba-boba gitu kan. Okay. Biasanya kan tren yang sekarang itu kan yang minuman ada boba-bobanya itu.
0: Iya betul.
1: Jarang itu minum itu.
0: Jadi nggak ngikutin aja berarti ya minuman-minuman kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah tapi anyway Rasha, ini ada satu tren ternyata yang menarik nih, datang dari tren susu jagung manis. Pernah dengar istilah itu Rasha? Tren susu jagung manis ini ternyata cocok untuk campuran matcha hingga latte. Tapi Rasha nggak suka sih ya, matcha sama latte ya.
1: Iya.
0: Tapi latte tahu nggak latte? Latte kayak kopi segala macam. Nah ternyata minuman yang terbuat dari daun hijau tersebut, terus juga kayak dicampur macam-macam. Ini ada tren membuat susu jagung. Jadi ada istilahnya jagung manis ini diolah menghasilkan cairan kental yang menyerupai susu dengan rasa lembut dan manis alami. Pernah nggak Rasha nyobain kopi yang mungkin ada sensasi jagung-jagungnya gitu?
1: Nggak pernah sih.
0: Nggak pernah? Oke, okay. Nah, agak sulit ya ternyata ya. Nah ternyata memang di istilah sekarang ini jagung itu menghasilkan yang namanya susu juga Rasha.
1: Iya.
0: Istilahnya itu kayak ada semacam apa ya, cairan kental yang dihasilkan oleh jagung tersebut. Nah bahan utamanya adalah jagung manis, kemudian ditambahin susu untuk memberikan tekstur yang lebih creamy. Tingkat kemanisannya juga bisa disesuaikan seperti menambahkan sedikit gula, madu, atau susu kental manis. Tapi pernah tahu jasuke nggak?
1: Tahu.
0: Jasuke tahu. Jagung susu keju tahu.
1: Iya.
0: Oke, nah mirip-mirip kayak gitu tapinya.
1: Iya.
0: Gak suka juga kira-kira jasuke?
1: Suka sih jasuke itu.
0: Suka tetap?
1: Iya.
0: Oke, berarti perlu banyak makan minum kamu ini ya kayaknya ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau secara yang biasa, kalau mesen-mesen makanan yang enak-enak itu apa sih? Biasanya di siang-siang kayak gini?
1: Biasanya sih apa ya, kayak kuliner kayak bakar-bakaran atau
0: bakar-bakaran.
1: Apa gitu.
0: Bakar-bakaran ada siang-siang kayak gini?
1: Ada biasanya ya tertentu aja sih, biasa di rumah makan atau apa gitu.
0: Oke, jadi tetap makan yang bakar-bakaran ya?
1: Iya.
0: I see. Oke, ada juga teman kita nih, Rasha, ini siapa sih? Asia. Halo Asia. Bentar, salah mic kayaknya. Oke, halo. Mana teman kamu yang satunya nggak ikut ya?
2: Ke atas.
0: Oh, ke atas. Nah, tadi Rasha udah ditanyain minuman kesukaan apa?
2: Oh, minuman kesukaan kopi kan?
0: Kopi? Kok beda sama Rasha ya? Rasha malah TS loh. Rasha kok seleranya TS sih? Tuh, teman kamu aja kopi loh. Kopi apa biasanya minum?
2: Kopi hazelnut kan?
0: Hazelnut, oke okay, hazelnut. Pernah gak Asia ngerasain di minuman kopinya tuh ada kayak apa ya, rasa-rasa jagung? Pernah nyicip gitu gak? Enggak kan ya?
2: Enggak.
0: Jarang ya kayaknya. Jarang. Ya. Nah, ternyata ada tren yang namanya susu jagung manis. Jadi susunya itu dicampur ke jagung manis gitu. Mirip kayak jasuke, tau jasuke kan?
2: Tahu.
0: Enak juga? Suka?
2: Suka.
0: Oke. Okay. Nah, tapi biasanya kalau hazelnut di siang hari minumnya atau di malam atau kapan biasanya Asia?
2: Di siang hari, Kak.
0: Di siang hari. Kenapa jadi siang hari?
2: Karena di siang hari ngantuk.
0: Oke. Okay. Tapi Rasha enggak ngantuk siang-siang? Enggak suka kopi kira-kira Rasha? Enggak.
1: Ngopi sih ya biasanya pagi gitu.
0: Oke. Okay. Kalau siang enggak?
1: Kalau siang ya lebih ke seger-seger kayak es teh ataupun apa gitulah.
0: Oke. Okay. Kalau malam? Enggak sama sekali maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Asia malam ada juga ngopi kira-kira?
2: Enggak.
0: Cuma di siang aja berarti ya. Sama berarti kita kopi itu kayak nyamannya di siang gitu ya. Iya. Karena bisa bikin kita tahan gak ngantuk, bisa bikin kita relax dan lain sebagainya. Tapi kesukaan kopi emang dari dulu atau baru aja?
2: Dari dulu, Kak.
0: Dari dulu pas kecil?
2: Belum, pas
0: masuk SMA, SMP
2: iya,
0: ini?
2: Masuk SMA.
0: Oke, ditularin siapa sih suka kopi?
2: Karena di kan Rancak Begadang kayak gitu.
0: Oke, okay, Rancak Begadang. Mm. Terus?
2: Terus supaya nggak tidur, jadi minum kopi gitu.
0: Oh, jadi
2: awalnya cuma coba-coba aja.
0: Terus ketagihan sampai sekarang. Kasihan sekali ketagihannya. Hati-hati loh, gula darahnya tinggi loh ya kan Rasha ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, habis ini kita bakal bahas satu tempat lagi yang menarik nih Asia sama Rasha, yaitu ada keajaiban hutan penyembuh katanya. Jadi usianya udah 400 tahun hutannya itu. Penasaran? Kira-kira kayak gimana?
1: Penasaran dong.
0: Yes, ya. Habis ini kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persata FM.

0: 97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih bersama kami di cerita siang hari ini. Kali ini tidak hanya Rasha sama Asia, ada juga Ayu. Dari mana Ayu?
1: Dari Balangan juga.
0: Balangan juga. Ayu pertama kali kayaknya ngobrol ya di sini ya?
1: Iya.
0: Yang sebelumnya belum pernah kan?
1: Belum.
0: Asia aja kan yang pernah kemarin tuh ya?
1: Iya.
0: Ah, jadi pengalaman pertama kayaknya ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti kita akan cerita-cerita sesuatu yang menarik nih pada siang hari ini, Rasha, Asia sama Ayu juga ya. Iya. Tapi anyway, kalian pernah jalan-jalan ke apa ya, hutan atau pemandangan alam gitu nggak sih?
1: Pernah.
0: Ada satu orang yang nggak jawab.
2: Kalau aku sih sejujurnya belum ya.
0: Kenapa kok belum pernah sih, Rasha? Kamu iya sayang banget loh. Kenapa belum pernah? Ada apa? Ada apa, cerita-cerita sama kita nih?
2: Ya gimana ya, lebih apa ya, udah nggak terlalu kesana sih.
0: Oke.
2: Cuman kalau keluar ya paling nggak terfokus kayak biasanya kan orang kan pemandangan alam yeah. ataupun wisata-wisata gitu kan. Kalau aku sih nggak suka ke situ, nggak begitu suka gitulah.
0: Bukan tempatnya berarti ya. Oke. Terus kalau misalkan diajak suatu saat nanti, misal contoh kayak saya pengen ngajak Rasha, kira-kira aksesnya nggak ikut?
2: Boleh itu.
0: Boleh. Misalkan kita kemana ya? Ke Tahura. Tahu Tahura kan?
2: Iya.
0: Tahura yang di Banjarbaru. Misalkan ku ajak ke sana, kamu mau?
2: Kira-kira? Mau dong.
0: Oke. Berarti bisa nanti kalau nyedi ajak satu saat ya. Tapi sampai sekarang belum pernah berarti.
2: Iya.
0: Allah Akbar. Berarti kita skip dulu Rasha hari ini ya. Tapi kalau kalian berdua hutan mana yang pernah didatengin?
1: Gunung pernah.
0: Gunung.
1: Iya.
0: Balangan itu banyak gunung ya kayaknya.
1: Banyak. Terus kayak wisata-wisata air terjun itu banyak
0: air
1: banget.
0: Air terjun. Disitu. Boleh kasih tahu enggak apa-apa? Namanya ingat enggak?
1: Ingat dong, Kak.
0: Ingat yang air terjun dulu apa?
1: Ada Rampah Tarawi. Terus ada air terjun Tayak.
0: Oke. Kalau Ayu sama ya?
3: Iya, sama. Tapi kalau nya air terjun Rampah Tarawi itu lebih ke daerah Brabai sih.
0: Iya. Oh, masuk HST
3: iya.
0: sudah ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau nya di Balangan itu biasanya Tayak sama Pancuran Tinggi,
1: iya,
3: kalau nggak salah.
0: Pancuran Tinggi namanya.
3: Iya.
0: Oke. Terus di sana gimana air terjunnya, tinggi atau gimana atau apa sih? Jadi biasanya kan ada yang tinggi, ada yang gede biasanya itu. Kalau di sana gimana?
1: Tinggi
0: digambarkannya?
1: Banget, Kak.
0: Tinggi ya.
1: Tinggi
0: di tengah hutan atau di mana kalau
1: di tengah hutan.
0: Oke. Coba ceritain dong gimana
1: kayak
0: perjalanannya.
1: Kayak gabungan sama gunung gitu loh. Jadi itu tuh. Kalau nya ke atas lagi kita sudah sampai ke puncak gunung.
0: Okay.
1: Cuma kalau nya di separuh situ masih masuk ke air terjun.
0: Oh, oke. Okay. Jadi di tengah-tengahnya berarti sebelum ke puncaknya.
1: Iya.
0: Nama gunungnya? Tahu?
1: Gunungnya banyak sih, Kak.
0: Oh, banyak. Oke, okay, jadi ada perbukitan-perbukitan gitu ya?
1: Iya.
0: I see. Kalian pernah ke sana berarti?
1: Iya, pernah.
0: Pernah berdua atau masing-masing teman masing-masing?
1: Teman masing-masing. Ya,
0: teman masing-masing. Oke, okay, berapa? Udah berapa lama itu?
1: Baru-baru ini sih.
0: Baru-baru ini. Kalau Ayu baru-baru ini juga?
3: Iya, sama.
0: Ih, pernah pengen ke sana deh. Tapi
1: harus,
0: harus ya. Tapi Balangan jauh banget ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Rasha kalau mau diajak ke Balangan sama mereka ikut enggak kira-kira? Tahu kan jarak ke Balangan berapa Rasha kira-kira?
2: Berapa ya?
0: Ayo berapa?
2: Juga sih.
0: Kurang tahu. Coba jelasin berapa?
1: 6 sampai 5 jam.
2: Waduh.
0: Dari sini ke sana ya kan?
1: Iya.
0: Dari Balangannya ke wisatanya?
1: Sejam kayaknya. Soalnya
0: sejam.
1: Itu masuk ke pegunungan gitu loh. Jadi tanjakan naik gitu.
0: Dia naik dulu pakai sepeda motor kah? Atau sepeda motor diparkir di bawah?
1: Pakai sepeda motor dulu.
0: Sepeda motor dulu.
1: Iya, itu sejam sekitar 1 jam. Terus naik ke puncaknya itu sekitar 30 menitan
0: 30
1: lagi.
0: Menitan.
3: Iya, jalan kaki.
0: Jalan kaki.
1: Iya.
0: Ya. Tapi bentar aja jalan kakinya ya.
1: Tergantung
3: sih.
1: Kalau nya kita kebanyakan stop di pos-pos ya yang sudah disediakan itu bisa sampai 1 jam lebih.
0: Oke, tapi relatif aman aja buat kesana ya buat yang pemula.
1: Iya.
0: Gak tinggi-tinggi banget kayaknya ya.
1: Iya,
0: tinggi.
1: Iya. Tinggi sih, cuma aman lah untuk pemula.
0: Oke, kalau Rasha diajak kesana kira-kira aman nggak?
2: Aman aja.
0: Aman ya.
1: Harus nyobain sih.
0: Harus nyobain.
1: Iya,
0: kan? Ya makanya harus nyobain loh Rasha loh. Kenapa sih nggak pernah ke hutan-hutan gitu loh? Coba ya nanti ya.
2: Iya.
0: Saya kayak jadi bapaknya di sini. Tapi anyway ini ada satu hutan yang katanya ini menjadi hutan penyembuh. Jadi kalau kita datang ke sana katanya bisa bikin apa ya? Hutan terapi gitu loh. Pernah enggak kayak datang ke hutan terus kalian coba aku tanyain dulu. Kalian kalau datang ke hutan atau pemandangan alam apa yang kalian cari?
1: Ketenangan sih, Kak. Tenang banget.
0: Kalau Ayu?
3: Kayak suasananya sih lebih kayak tenang, sunyi, kayak gitu.
0: Oke, okay, suasana yang tenang, sunyi, apa ya, bikin nyenyak gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, nah di sini ada namanya Hutan Nasional Bicaco di Portugal yang katanya menjadi healing forest atau hutan terapi namanya itu. Nah ini katanya bisa bikin kita yang datang ke sana itu rasanya tenang, rasanya nikmat gitu loh. Tahu nggak di Portugal, tahu nggak negara Portugal kira-kira?
1: Tahu dong.
0: Kalau rasanya tahu nggak kira-kira
2: Portugal?
0: Siapa tahu nggak tahu nanti nih tiba-tiba nih. Oke, okay, jadi di dalam setan itu katanya

0: Kayaknya ada ular masih ada,
1: ada ya.
0: Beruang kayaknya masih ada juga ya.
2: Kayaknya enggak. Sih.
0: Kalau di sana ada beruang nggak?
1: Nggak ada deh.
0: Nggak ada ya berarti
2: beruang.
0: Ya. Oke, berarti saya aja nggak tahu ya. Terus kalau di sana ada hewan liar kira-kira?
1: Ada apa? Kayak ular-ular gitu aja.
0: Ular
1: sih,
0: aja ya kan? Monyet biasanya juga ada ya.
1: Ada.
0: Nah, biasanya kan ada ribut-ribut suara itu tuh. Nah di sana hutannya katanya nggak ada suara ribut itu loh.
1: Waduh.
0: Kayaknya kalau punya
1: uang, kayaknya
0: kalau punya uang bisa kita kesana ya kayaknya.
2: Iya.
0: Tapi berapa puluh juta ya kayaknya nggak bisa uangnya. Kalau dikira-kirain mungkin bisa 40 juta kayaknya ini. Oke, tapi yang jelas ini hutan menarik. Jadi buat yang pengen datang ke sana silahkan, tepatnya di Portugal. Jauh banget dari Indonesia pastinya ya.
3: Iya.
0: Kalau udah ke sana berarti udah menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Kecil lah buat kalian ya kayaknya ya. Ada gak uang 40 juta? Gak ada?
2: Gak ada.
0: Gak bisa minjem dong berarti aku ya.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi terbuang dalam waktu. Pendengar Baraswara menemani Anda di siang hari ini. Yang sambil siang-siang kayak gini, kayaknya siang-siang yang panas banget kayaknya ya, Hayu ya.
1: Iya.
0: Kamu udah ngerasain gak keluar tadi?
1: Panas banget sih, Kak.
0: Panas banget kan?
1: Iya.
0: Tadi kamu udah minum-minum air kayaknya tadi aku lihat ya?
1: Iya. Ada tadi minum-minum di luar.
0: Oke, tadi habis minum apa sih di siang-siang ini? Es atau apa?
1: Minum kopi sih, oh, lebih tepatnya.
0: Suka kopi juga berarti.
1: Iya.
0: Oke. Tapi suka peliharaan juga gak sih di rumah?
1: Suka sih.
0: Apa yang kamu pelihara biasanya?
1: Biasanya sih kucing sih, Kak.
0: Ah, iya. Kucing. Kalau Rasha suka kucing?
2: Iya.
0: Suka juga. Melihara kucing juga di rumah?
2: Melihara.
0: Melihara juga. Oke. Terus katanya Ayu ada teman kamu yang katanya gak suka kucing ya?
1: Iya.
0: Tanyain dong siapa sih orangnya kira-kira. Ini kenapa sih dari segmen tadi ada yang suka hutan tapi nggak ada yang ada satu orang yang nggak bisa ke hutan. Kali ini segmen kucing ada yang nggak suka kucing. Kok bisa sih kayak gini kebetulannya?
1: Iya, kenapa ya kira-kira?
0: Kenapa sih Asia? Kenapa sih nggak suka kucing?
3: Karena bisa nyakar loh.
0: Ya Allah Robbi. Kenapa, pengalaman apa yang kamu rasakan ketika ada kucing itu dicakar? Pernah?
3: Iya, dicakar.
0: Terus ya Allah.
3: Bulu-bulunya itu loh bisa lepas
2: rontok gitu.
3: Rontok.
0: Rontok.
3: Iya.
0: Oke. Jadi kamu gak suka karena bulunya yang rontok. Tapi kalau bulunya bersih, kayak terawat, gak suka juga?
3: Enggak suka.
0: Gak suka? Takut atau gak suka aja?
3: Emang gak suka sih.
0: Gak, maksudnya kalau datang kucing ngehampirin kamu, kamu takut atau enggak?
3: Enggak takut, cuma pergi.
0: Oh, gak pergi. Mau dekat-dekat. Iya, sama kayak teman saya tuh, ada Mbak Fitri tuh di pemberitaan tuh, dia gak suka juga tuh yang namanya kucing. Sayang banget ya Ayu.
1: Iya,
0: ya.
1: Padahal lucu loh.
0: Ya kan? Iya. Lucu kan kucing itu kan?
1: Iya.
0: Kasihan banget loh. Tapi anyway, ternyata Ayu ada info apa nih? Katanya ada info tentang kucing yang pengen disampaikan ya Ayu ya?
1: Iya, katanya sih ada ciri-ciri kucing yang stres kayak gitu.
0: Oke.
3: Kucing bisa stres juga.
0: Kucing bisa stres lah, hei, tolong. Iya. Namanya kucing juga makhluk hidup, hei Anda.
1: Gak manusia juga ya?
3: Gak manusia.
0: Gak manusia aja yang stres,
1: iya.
0: Tolong ya. Emang dunia ini Anda aja yang punya dunia ini, hah? Emang manusia doang yang punya? Ada kucing, ada anjing, ada tikus, itu makhluk hidup semua loh, hei, tolong ya. Kucing bisa stres juga loh ya. Apalagi kucing yang biasanya tuh di sekitar kita pasti stres banget kan ya?
1: Iya.
0: Karena biasanya manusia yang bikin stres. Makanya kucing stres juga padahal tuh.
1: Iya.
0: Terus gimana tanda-tandanya kalau kucing stres itu Ayu?
1: Tanda-tandanya itu seperti kayak nafsu makan dan minum berubah. Terus pola tidurnya juga berubah.
0: Oke.
1: Terus juga menjadi agresif atau melakukan perilaku merusak.
0: Oke, jadi ada beberapa tanda-tanda yang tadi pola makannya berubah juga tadi ya,
1: iya.
0: Merusak juga. Makanya yang suka gigit kayaknya itu deh, stres deh.
2: Iya.
0: Berarti kucing yang datang ke tempat Asia, kucing-kucing stres.
3: Pembawaannya negatif ya, berarti ya ini.
0: Asiahnya yang negatif kayaknya deh ya. Kayaknya kayak gitu deh.
3: Aura-aura negatif.
0: Aura-aura yang bikin kayak aku pengen mukulin orang. Gitu. Nah itu tuh, iya. Sasaran empuknya ke sana. Coba kalau Kak Ayu sama Rasha lembut gitu ya kan.
1: Iya.
0: Kucingnya yang kayak apa, yang sering apa kedepen-depetin kita gitu ya. Nah itu berarti kucingnya gak stres. Aduh sayang banget sih Asia. Aduh kasihan deh ya Asia ya. Berarti itu kucing yang stres itu tanda-tandanya banyak juga ya Ayu ya.
1: Iya.
0: Tapi Ayu pernah ngeliat gak kucing-kucing yang stres-stres gitu?
1: Pernah sih Kak. Biasanya kan ada yang di jalanan kayak gitu.
0: Oke, di jalanan.
1: Iya.
0: Terus kamu pusut-pusutin gitu ya, suka ya? Apa sih biasanya?
1: Kalau nyebersih sih suka.
0: Kalau yang enggak?
1: Kalau enggak ya
0: enggak juga ya.
1: Enggak juga ya.
0: tetap kayak khawatir juga gitu maksudnya ya.
1: Iya.
0: Takutnya kita ketularan atau apa biasanya gitu. Oke, berarti kalau ada tanda-tanda kucing stres harus dihindari kalau bisa ya.
1: Iya.
2: Betul.
0: Siapa tahu nanti bisa datang penyakit ke kita ya kan. Apalagi kalau ke Asia misalkan, kan biasanya Asia yang jadi sarang kucing negatif,
3: negatif
0: gitu ya.
3: Banget.
0: Orang negatifnya gitu ya kan. Kalau saya mah kucing banyak yang suka gitu ya. Aura positif saya ini di sini. Oke, berarti infonya itu, terima kasih banyak tadi ya buatnya Ayu. Thank you juga buat Asia sama Rasha udah nemenin saya.
2: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya buat pendengar kita di siang hari kayak gini, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat juga buat kalian ya.
1: Oke.
0: Terima kasih dan hati-hati di jalan buat yang pulang ya.
1: Iya.
0: Oke, demikian pendengar, kita sudah ngobrol bersama dengan Asia, Ayu dan juga Rasha di siang hari ini, dan ada satu informasi dulu untuk Anda pendengar dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026, resmi hadir kembali untuk Pian Sabarataan. Saya pengen ngajak lagi deh, Kalsel Expo tahu nggak kalian? Tahu nggak Kalsel Expo?
3: Kayak acara gitu ya?
0: Iya, acara. Pernah nggak datang ke Kalsel Expo sebelum-sebelumnya?
1: Enggak, belum pernah.
0: Nah, jadi Kalsel Expo itu pameran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Biasanya di Balangan ada kan Balangan Expo,
1: iya,
0: gitu-gitu.
1: Iya,
0: di lapangan apa? Lapangan Balangan tuh biasanya di kantor bupati ya biasanya, atau di mana?
1: Biasanya sih di Tugu Maritam.
0: Nah, Tugu Maritam. Kalau Rasha kan mungkin pernah datang ke Siring gitu ya kan.
2: Iya.
0: Jadi Kalsel Expo ini hadir di lapangan Gubernur Kalimantan Selatan. Tahu kan GB?
2: Iya.
0: Di Banjarbaru?
1: Iya, nah, tahu.
0: Catat tanggalnya dari tanggal 12 hari ini sampai dengan 18 Agustus 2026, buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Okay.
0: Di situ banyak banget komplit sanakaya ya berataan. Pokoknya Ayu sama Asyah sama juga Rasha ada 100 booth UMKM.
1: Waduh,
0: buat yang pengen belanja-belanja.
1: Ya?
0: Ada pameran Kabupaten Kota Kalimantan Selatan dari dinas provinsi juga, hingga pameran ada alat senjata-senjata juga, ada TNI, ADAL, AU, juga ada kedutaan besar Iran juga loh ya. Gak ketinggalan ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD dan masih banyak lagi. Dan asiknya, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran tersebut. Jadi bukan cuma belanja dan kulineran, kamu juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus untuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Mulai dari workshop UMKM digital, branding dan sertifikasi halal, aksi sosial donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo Esport Turnamen. Ada yang suka main games gak kira-kira?
1: Suka sih.
0: Suka dikit-dikit aja ya,
1: iya,
0: kayaknya
1: dikit-dikit.
0: Ya. Tapi gak suka yang turnamen ya.
2: Iya. Okay.
0: Terus ada juga lomba memasak. Tapi buat kepala SKPD sih ya. Ada lomba menggambar mewarnai, ada yang suka?
3: Suka.
0: Ada anak-anak ya ternyata di sini ya. Ada juga senam zumba, lomba stand terbaik 6 kategori, lomba sampai kemerian lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Ada panggung hiburannya juga, ada seni madihin, DJ performance, deretan band-band lokal terkeren hingga malam puncak Kalsel Expo Awards katanya. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal Anda. Jadwal kalian juga kosongin juga di tanggal 12-18 Agustus 2026 bareng bestie, pacar atau gebetan atau mantan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung merayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo. Untuk info dapat diakses di IG Kalsel Expo 2026 _ official. Kalsel Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita jelang lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarmasin mulai meningkat. Polresta Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dengan menggelar apel pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026 pada Selasa kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Hari ini kami baru saja secara bersama-sama, kebetulan saya ditunjuk untuk memimpin.
2: Polresta Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan melalui apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026 di Mapolresta Banjarmasin. Apel dipimpin Kapolresta Banjarmasin Komisaris Besar Polisi Riza Mutakin. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kota Banjarmasin pada 2023, tercatat 43 kasus kebakaran lahan, sedangkan pada 2024 dan 2025 tidak terdapat kebakaran lahan karena kondisi kemarau relatif basah. Namun pada 2026 ini, kebakaran lahan kembali terjadi. Hingga Agustus, Polresta Banjarmasin mencatat 23 peristiwa kebakaran lahan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyebut, dugaan sementara sebagian kejadian dipicu kelalaian, terutama akibat pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Polisi bersama stakeholder terkait saat ini terus melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, termasuk memasang spanduk, serta mensosialisasikan sanksi bagi pelaku pembakaran. Riza menegaskan jika dalam penyelidikan ditemukan unsur kesengajaan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kami baru saja secara bersama-sama, kebetulan saya ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026. Hasil dari informasi dan data dari Pusdal Op BPBD, pada tahun 2023 kita ada kebakaran lahan, ya bukan hutan, tapi lahan itu ada 43 kasus.
2: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, melambahkan masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan dan turut mencegah terjadinya kebakaran, baik di lahan maupun di kawasan permukiman.
3: Dalam himbauan Pak Wali Kota akan surat edaran 2 April tahun 2026 kemarin. Jadi kita masih dalam kesiapsiagaan. Belum pada tahap seperti daerah lain yang sudah menentukan status siaga darurat. Kita masih kesiapsiagaan himbauan. Dan ini sebenarnya bisa diatasi asal masyarakat mau disiplin.
2: Terkait status penanganan karhutla, Kota Banjarmasin masih berada pada tahap kesiapsiagaan dan belum menetapkan status siaga darurat.
0: Pendengar dan pemirsa, pasca insiden kebakaran di TPA Basirih, pengawasan di kawasan tersebut kini diperketat guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Tingginya potensi kebakaran lahan di musim kemarau juga menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Area landfill zona 4 TPA Basirih Banjarmasin kini dalam pengawasan ketat pasca insiden kebakaran pada Senin lalu. Para petugas pun masih disiagakan di lokasi guna memastikan kondisi benar-benar aman dari potensi munculnya titik api baru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Francia, menjelaskan cuaca panas ekstrim membuat vegetasi di area TPA sangat kering dan rentan terbakar.
5: Mungkin karena musim kering ya, kering ini sangat rentan, dan akhirnya untuk tindakan preventif kami menugaskan kontak untuk berjaga di sana. Sampai hari ini mulai malam tadi sampai hari ini masih berjaga. Hari ini pun kita pantau sudah tidak ada titik api lagi, tapi kawan-kawan masih terus berjaga.
4: Luas. Data BPBD Kota Banjarmasin mencatat hingga saat ini sudah terdapat 23 titik kebakaran lahan. Kepala BPBD Banjarmasin, Husni Tamrin, menegaskan tingginya kasus ini memerlukan kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api.
3: Dari 23 titik yang sampai sekarang terjadi, 15 Juli pertama, kemarin terakhir 10 Agustus di TPA Basirih, dan ini sebagian besar karena membakar sampah. Berarti kan kelalaian kita, berarti bisa diatasi. Makanya kita memperkuat himbauan ini kepada masyarakat, jangan lagi lah membakar sampah.
4: Sebelumnya, peristiwa kebakaran di TPA Basirih sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya, upaya pemadaman mandiri yang dilakukan petugas lapangan tidak berhasil. Hingga akhirnya, sebanyak 15 armada pemadam kebakaran harus berjibaku menjinakkan api. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, tingginya angka persoalan anak tidak sekolah atau ATS masih menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan sekitar 75% anak tidak melanjutkan pendidikan formal. Berikut laporan Fitriana Rahma.
6: Penanganan anak tidak sekolah atau ATS di Kalimantan Selatan terus dilakukan secara bertahap untuk menekan angka putus sekolah di Banua. Persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, hingga minimnya sarana transportasi pendukung. Masalah ATS menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Kalsel dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut membahas langkah taktis untuk mempercepat penuntasan ATS secara menyeluruh dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jian Hanifah menegaskan, penyelesaian ATS tidak cukup hanya dengan membangun atau menyediakan sarana fisik pendidikan. Pendataan yang akurat serta penguatan motivasi kepada keluarga juga diperlukan agar keberlanjutan pendidikan anak menjadi prioritas.
7: Kan sampai penuntasan di Kalsel itu kan nanti bisa ada 72%. Dan Disdik sendiri mencatat sekitar 25.000 dari tahun 2024 itu yang ternyata tidak melanjutkan pendidikan formal dengan penyebab mulai dari ekonomi, ingin pekerjaan yang kurang, dan juga adanya pernikahan ini itu bayi. Tadi jadi catatan untuk tim, ternyata persoalan ATS itu tidak ada di dalam angka usulan ini sama sekali, yang mana nanti kita mengharapkan ada memang rencana aksi dari Bagus Tim tadi sudah menyampaikan akan melibatkan wali kota.
6: Selain persoalan ATS, pemerataan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kondisi ini terutama dirasakan sejumlah sekolah di wilayah pesisir dan pelosok Kalsel yang masih menghadapi keterbatasan guru untuk memenuhi beban kerja pembelajaran.
7: Tadi ada beberapa solusi-solusi, salah satunya juga kita menggunakan guru tamu ya Pak ya, untuk mengundang. Dan tidak ada salahnya kita pakai juga menggunakan metode guru pengampu di sekolah Pak. Jadi nanti tinggal beri undangan transportnya aja, mungkin 2-3 sekolah yang mendekatkan, dan bisa mengundang.
6: Menanggapi hal tersebut, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan di Distrikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal menyambut positif arahan Komisi 4 DPRD Kalsel. Yang menegaskan Distrikbud siap menindaklanjuti melalui penguatan program penjangkauan ATS serta pemetaan dan penataan guru secara lebih profesional. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Manusia yang produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol kembali memberikan pembekalan kepada 34 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus penguatan mental dan disiplin para calon Paskibraka sebelum menjalankan tugas. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol kembali memberikan pembekalan kepada 34 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus penguatan mental dan disiplin para calon Paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pembekalan berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, yang menekankan bahwa tugas sebagai Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Para calon Paskibraka diminta tidak menganggap tugas tersebut sekedar seremoni tahunan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap negara dan perjuangan para pahlawan. Ia mengingatkan ketika mengibarkan sang merah putih, para Paskibraka membawa nama baik negara, daerah, keluarga, serta menjadi representasi generasi muda Kota Banjarmasin. Selain tanggung jawab, Yamin juga meminta seluruh calon Paskibraka menjaga kedisiplinan dengan mengikuti setiap arahan dari pelatih, pamong, dan pendamping hingga pelaksanaan tugas pada 17 Agustus mendatang.
2: Semangat dan kompak ya, yang tadi disampaikan kurang lebih berapa? 20 hari ya? Kurang lebih 20 hari yang tadinya putih jadi hitam, yang hitam jadinya putih gitu kan? Enggak ya. Tapi tentunya semuanya saya lihat dengan senyumannya dan semangatnya tetap anak-anak kami yang tetap terlihat terlihat gagah juga.
1: Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menyampaikan, kekompakan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Paskibraka. Setiap anggota harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan tugas. Di masa latihan merupakan kesempatan bagi para calon Paskibraka untuk terus melakukan evaluasi dan memperbaiki setiap kekurangan. Karena itu seluruh peserta diminta menyimak arahan pelatih dan tidak berhenti meningkatkan kemampuan.
3: Calon anggota Paskibraka dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat persatuan, serta kepemimpinan yang berkarakter. Selain sebagai pasukan pengibar bendera pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Paskibraka juga diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus pribadi yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun media.
1: Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berharap seluruh calon Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan optimal pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain sukses dalam menjalankan tugas, para Paskibraka juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kota Banjarmasin dalam hal disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan cinta tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pamor Borneo 2026 menghadirkan peluang investasi bagi sektor pengolahan bandeng di tanah bumbu. Potensi ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas pasar produk. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Bandeng tanah bumbu menjadi salah satu proyek investasi yang menarik perhatian dalam Investment Forum Pamor Borneo 2026. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menawarkan pembangunan industri milk-based cultivation into integrated cadet go dairy yang mengintegrasikan budidaya bandeng dengan industri pengalengan dan pengolahan. Penata pengelola penanaman modal ahli pertama DPM PTSP Tanah Bumbu, Marita Sari, menjelaskan sebagian masyarakat masih menggunakan metode tradisional dalam proses pembibitan, pembesaran, hingga pemanenan bandeng. Kondisi tersebut menyebabkan hasil panen melimpah dalam waktu tertentu sehingga harga turun dan petambak berpotensi dirugikan karena posisi tawar yang lemah terhadap pengepul. Solusi yang ditawarkan yakni pengawetan dan pengolahan hasil panen melalui skema kemitraan antara petambak dan pelaku usaha. Petambak tetap melakukan budidaya, sementara hasil panen diserap perusahaan untuk diolah menjadi berbagai produk seperti bandeng kaleng, bandeng beku, dan bandeng presto.
5: Produk bandeng ini kami pilih bandeng kaleng sama bandeng presto. Untuk target market sendiri ini kita targetkan 60% itu ekspor ke luar negeri dan 40%-nya itu di dalam negeri. Nilai investasi di yang kami tawarkan ini senilai 254,9 miliar dengan PP itu sekitar 4 tahun 7 bulan.
4: Melalui pembangunan industri pengolahan, hasil panen bandeng diharapkan dapat terserap sepanjang tahun sehingga harga lebih stabil dan kesejahteraan petambak meningkat. Bandeng Tanam Bumbu juga memiliki keunggulan karena dibudidayakan secara tradisional dengan pakan alami berupa lumut yang dinilai menghasilkan daging lebih padat dan tidak berbau lumpur. Pemerintah Kabupaten Tanam Bumbu berharap potensi daerah dapat dikembangkan melalui investasi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan industri pengolahan ikan bandeng. Kehadiran investasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat rantai usaha mulai dari petambak hingga pasar ekspor. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga. Kita beralih ke dunia olahraga. Peningkatan minat atlet pemula menjadi peluang untuk memperkuat regenerasi olahraga loncat indah di Kalimantan Selatan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak atlet muda yang mampu berkembang dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Berikut laporan Robi Angga.
6: Event sebelumnya yang 2 tahun lalu kami mengadakan festival ini jauh banyak peminat.
7: Cabang olahraga loncat indah kini mulai semakin diminati atlet pemula di Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah peserta pada ajang festival 3 cabang olahraga Kalimantan Selatan yang digelar beberapa waktu lalu. Ketua pelaksana festival loncat indah sekaligus pengurus Akuatik Indonesia Kalimantan Selatan Eka Purnama Indah mengatakan bahwa peningkatan peserta menjadi modal positif bagi perkembangan olahraga loncat indah. Pada tahun ini, panitia bahkan dapat mempertandingkan 18 nomor, meningkat dibandingkan festival sebelumnya yang hanya mempertandingkan 6 nomor. Ia menyebut peningkatan tersebut juga didorong semakin terbukanya kesempatan bagi atlet pemula untuk bisa mengikuti pertandingan. Nomor dasar dinilai penting untuk mengenalkan olahraga loncat indah, sekaligus menjadi tahap awal sebelum atlet menguasai gerakan yang lebih sulit.
6: Event sebelumnya yang 2 tahun lalu kami mengadakan festival ini jauh banyak peminatnya. Alhamdulillah karena memang di tingkat nasional dan internasionalnya juga sudah mulai tidak hanya mempertandingkan nomor elit tapi juga memperhatikan nomor-nomor atau atlet-atlet yang pemula-pemula yang baru-baru gitu. Jadi bisa mengapresiasi mereka lah supaya tidak melihat loncat indah itu oh susah ya loncat indah itu gitu kan, tidak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa berputar akrobat di udara gitu. Jadi tetap harus ada dasarnya. Nah dasar itu yang kita gunakan untuk menarik minat para atlet pemula.
7: Peningkatan minat atlet pemula menjadi peluang untuk terus memperkuat regenerasi olahraga loncat indah di Kalimantan Selatan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak atlet muda yang mampu berkembang dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali Blantika Musikaria Indonesia kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Fadli, menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini di Blantika Musikaria Indonesia, hadir menemani kita semuanya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di sesi pertama. Nah, lagu-lagunya banyak banget yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada Papinka, ada Arif, ada Tere, ada 5 Minutes, ada Rafa Afar, ada Shalon 7, ada Gita Gutawa, ada Ribas, ada Andika Mahesa, Naf, ada juga Dewa 19 dan lain sebagainya. Yang mau pilih lagu silakan telepon aja ke 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Kita coba sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Patli.
1: Halo, selamat siang. Dari daerah mana ini?
2: Dari Sungai Musang.
1: Oh, Pak Ramli. Pina Buba suara pian Pak Ramli.
2: Uma, maka kada ingat.
1: Ada Pina Buba suara, apa nih? Pina Beliut, nah.
2: Ano, Pak Liet, tamakan pakasam sepat siam.
1: Benyaman benar, cocok kayak pangantuk hari lah.
2: Hanya nang ada bangun guring, nah.
1: Alhamdulillah, wadah pian mendung juga kah, Pak Ramli, atau panas, Nek?
2: Di sini panasnya menggentang.
1: Panas menggentang, sama berarti. Di sini Pina menggentang, Pina mendung, kayak itu ah, bebulik-bulik harinya.
2: Ano benar ya, tadi pernah ada dengar Arif, ada lagu Arif.
1: Ada dong, Haruskah Ku Mati judulnya.
2: Hah?
1: Haruskah Ku Mati judulnya, mau yang itu kah?
2: Iya, Arif tuh aja nah.
1: Arif aja ya, oke kita siapin
2: nama
1: dulu.
2: Nama Beratan aja lagunya, sama apa, mendengarkan ya lah.
1: Siap, salamnya buat Beratan aja ya.
2: Gesan Padli, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Enggi, sama-sama.
2: Nah, ini aku hendak menikmati lagunya, nah mendengarkan ya lah.
1: Siap, oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ramli ada Maimunah. Ini di Kota Baru, apa kabar?
3: Baik dan sehat.
1: Kabar baik
3: lagi
1: dan sehat.
3: Kepanasan.
1: Kepanasan. Mati lampu kada kalau?
3: Alhamdulillah di sini normal deh lampu.
1: Alhamdulillah kada lagi mati-mati ya kalau lah.
3: Jarang tau, paling kada bisa aja seminggu tuh satu kali.
1: Alhamdulillah, pagi. Nyamannya didengar mun kaitu ya kalau lah.
3: Iya, lagunya tadi lagi.
1: Ada Arif, Haruskah Ku Mati, Papinka, Masihkah Mencintainya. Ada Kasih Putih dari Glenn Fredly. Ada Shalon 7 dengan judulnya Dam. Ribas Sebelah Hati, ada Gita Gutawa, Parasit. Ada Once, Hilang Naluri. Dewa 19, Hidup Ini Indah, Rafa Afar dengan Tiara. Mau yang mana kira-kira?
3: Gita Gutawa adakah?
1: Gita Gutawa Parasit judulnya ya?
3: Iya.
1: Oke, salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Putri, Mawar, Mbak Rika.
1: Oke. Okay.
3: Bang Herman,
1: okay.
3: Sama Ojan.
1: Siap. Pokoknya
3: buat semuanya aja. Salam
1: buat semuanya
3: sehat.
1: Ya, siap.
3: Buat nih, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih atas
1: waktunya. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Maimunah. Mbak Mawar di Bati-Bati. Selamat sore Mbak Mawar.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
4: Lagi kada sehat.
1: Kenapa? Garing kenapa? Karhut lah ya kira-kira ya. Terserang flu. Panas dalam berarti ya.
4: Enggak
1: juga.
4: Panas demam ya, kepala panas sakit, demam. Hidung meler, waduh. Ya Allah. Makanya istirahat aja nah di rumah.
1: Lengkap penyakitnya rupanya lah.
4: Iya makanya anu kada mau kalah aja tumbang juga Aisa kalinya ulun.
1: Tumbang juga, drop juga akhirnya lah.
4: Iya makanya umpat-umpatan juga anu di pangan anu nah. Kiriman asap tiap subuh tuh dari mana kan tahu julun.
1: Makanya makan subuh tuh dingin banar ya kalau banyunya.
4: Iya enggak sih, ulun kan turun jam 5 subuh tuh biasanya ke sembahyang subuh ke masjid gitu.
1: Iya. Dingin banar ya.
4: Subuh tuh masih pasti kabut.
1: Iya betul.
4: Asap tuh nah.
1: Ambun.
4: Ini lagi anu impunya lagi mati lampu di Bati-Bati nah wadah ulun.
1: Ah masih mati lampu ternyata di sana ya. Waduh, nikmati aja jorang tuh lah.
4: Lagunya anu aja mas, ini apa? Papinka.
1: Papinka aja, masihkah mencintainya ya?
4: Okay. Salamnya tadi buat Mbak Maimunah tadi lah.
1: Siap.
4: Buatnya itu Pak Ramli tadi juga, buatnya Putri.
1: Okay.
4: Siapa lagi lah? Mbak Rika. Siapa lagi ya? Aduh. Bang Hendi, Bang Ojan, Herman juga.
1: Oke. Okay.
4: Ya, buat semuanya Mas Ena.
1: Buat semuanya aja ya.
4: Mas Fadli, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Doakan supaya cepat sembuh aja, nah.
1: Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Mawar. Selamat siang, Belari Indonesia.
5: Assalamualaikum, Mr.
1: Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Handy, apa kabarnya Mr. Handy?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak Tang.
1: Iya, gimana nih cuaca, amankah di Banjarbaru?
5: Di Banjarbaru kurang aman, segar sih. Ada angin juga.
1: Tapi
5: lampu juga.
1: Masih lah, mati lampu ternyata ya.
5: Padahal di sini jarang, Pak
1: Tang.
5: Semua sekali belum tentu.
1: Oke, berarti tekanannya ya berarti hari inilah.
5: Iya, pasti ada apa gangguan kan, soalnya kan sini arahnya gubernuran loh.
1: Betul, betul.
5: Jadi jarang pemadaman, jarang.
1: Iya, iya, iya.
5: Masalah.
1: Tumben aja berarti hari ini ya kena ya.
5: Iya, tumben loh.
1: Kena giliran berarti. Selamat menikmati mati lampu ya. Ayo itu kalau jer orang tuh ini Bang Hendy, cobaan tuh disyukuri, hadiah tuh disabari. Nah, kayak itu.
5: Di paling lah.
1: Di paling weh ini jadinya. Jadi misalnya ada cobaan ya udah nikmati aja ya kalau lah. Disyukuri aja ya.
5: Kalau dapat hadiah disabari lah.
1: Iya, kalau dapat hadiah disabari ya kan. Oke.
5: Okay. Jarang hadiahnya dapat, jarang.
1: Nah, itu masalahnya. Jadi makanya banyakin stok mensyukuri daripada mensabari ya.
5: Iya.
1: Oke, okay, Bang Hendy lagunya dulu silakan Bang Hendy. Mau yang mana?
5: Selamat tinggal 5 menit.
1: 5 menit saja ya. Oke, kita siapin. Tapi di sini aku patut menjadi dia nih.
5: Aman, Fadli kan bisa.
1: Lagi ya, kita baik, siap. Kita siapin dulu lagunya 5 menit. Selamat tinggal ya.
5: Ngaring penyiar terbaik ya itu.
1: Waduh, waduh, waduh. Enggak kayak gitu juga dong ya. Oke, kita siapin dulu lagunya. Salamnya buat siapa aja Bang Hendy?
5: Salam, alhamdulillah wa syukurillah. Heeh. Mm-hmm. Kating gunung hilang muncul dah tadi malam.
1: Alhamdulillah muncul, berarti malam tadi. Wah, kita tunggu berarti mudah-mudahan habis ini muncul Sidin lah.
5: Iya, gimana itu yakin kemarin tadi malam iya. Aku kan ada jaran salah satu pertama.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu bang ano minta lagu suruh adit ayo salamnya tiga aja kan tiga orang.
1: Oke.
5: Okay, yang pertama Herman, yang kedua aku kasihin adikku yang seku yang hilang loh yang siapa kasihin arwah.
1: Tapi sudah ada arwah lagi ya kalau sudah alhamdulillah mencungul Sidin. Orang
5: kan orang itu sama arwah ada cuma tahu benar pada Mbak oh, untung kan lo masuk. Ya ada siapa nih arwah aja. Alhamdulillah masuk dah. Sebulan pas tanggal 13 malam ya Juli terakhir. Ini tanggal 12 lo pas sebulan Allah.
1: Cukup berarti bujurai umroh ya kalau jarang tuh.
5: Wah, labihan lagi sudah. Jadi tadi mun mawar kurang enak badan tenang aja Abang Ojan datang dah.
1: Oi, siap.
5: Meluncur ke sana.
1: Mantap. Pokoknya meluncur sudah ya kalau sudah nih.
5: Persiapan lah.

Lagunya Empat Mawar buat Fadli, semangat sehat sukses. Anak ulun semalam dari Handil Bakti ke Amuntai lewat Margasari, ternyata jalannya sakit jar. Nah, ya ulun bulik dari Kandangan jalan Margasari berkendaraan jalannya bedugul-dugul bedabu sepali. Kalau dari Kandangan memang sakit banget jalannya ya. Tapi kalau dari Margasari mungkin agak beberapa ada yang aman ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih buat yang lewat jalan-jalan tersebut aman-aman aja ya. Salam ke Padli, sehat jaga kapian di tanah bumbu panas bandar kai ulun kai Padil. Kai Padil. Sungai dua, mudah-mudahan selalu sehat kai Padil lah. Minta maaf kalau misalkan ada chat yang kada terbaca dari pian dan juga yang lain ya. Kita puterin dua lagu dulu untuk Anda pendengar, harus ke aku mati Arif dan kita Gutawa dengan Parasit. Kayaknya lagunya udah sampai di sini dulu nih pendengar. Artinya habis ini saya tidak terima lagi lagu, jadi mohon maaf banget buat Anda yang pengen bergabung habis ini. Kita cuma terima salam-salam aja dari Anda semuanya. Arif dan juga kita Ketawa, ini dia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tia yang menemani Anda kali ini di Blari Indonesia. Setelah dia tadi Mas Pat ya, jadi ada something tadi Mas Pat yang mengharuskan meninggalkan studio lebih awal, meninggalkan Anda lebih awal dari biasanya ya. Tapi it's okay, Aditya masih akan menemani Anda di sesi kedua sampai dengan jam 4 nanti ya. Oke, kalau mau request lagu untuk sesi kali ini teman-teman ya, seperti yang Mas Pat bilang lagi, Mas Pat bilang tadi, lagunya udah ini ya, udah ketempel semuanya. Jadi kita mau ngabisin dulu lagu-lagu yang udah di request. Tapi kalau mau kirim-kirim salam boleh. Ada dua lagu nih yang requestannya masih belum kita puter ya. Itu ada Masih Mencintainya dari Papinka dan Selamat Tinggal dari 5 Minutes ya. Nah, kemudian yang tersisa ada apa aja? Yang tersisa ini pendengar ada Seperti Rahim Ibu dari Efek Rumah Kaca, kemudian Awal Yang Indah dari Tere, terus Dana Jezi, Hati Yang Telah Pergi, Glenn Fredly, Kasih Putih, Rafa Afar, Tiara, Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama, Aci Harahap, Dingin, ada Soul Vape, Bersinar, Ribas, Sebelah Hati, Selawan Seven, dan kemudian ada Andika Mahesa, Pamit Pergi, Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu, ada Onci, Hilang Naluri, kemudian ada Meli Guslow, Ratusan Purnama, Dewa 19, Hidup Ini Indah, Bibi Gaskin, Sebuah Rahasia, Amanda Caisa, Pacar Atau Temen, The Potters, Jatuh Cinta Lagi, Cherry Bell, I Will Be There For You, kemudian ada Ebetri, Hari-Hari Bersamamu, dan terakhir ada Leto, Sebenarnya Cinta. Nah, itu dia lagu-lagu yang sudah kita siapkan sampai dengan jam 16 nanti ya. Oke, yang mau kirim salam, yang di TikTok juga, halo semuanya. Belum kesapa juga semuanya ya. Thank you banget buat yang udah standby menemani kita di sini ya. Dan juga buat teman-teman yang lagi ngapain aja deh pokoknya ya di sore hari ini, siang menjelang sore ya. Selamat menikmati harinya aja ya. Masih tengah bulan kok, dan alhamdulillah kalau dipantau dari Jalan Ahmad Yani kilometer 3, ini cuaca sih agak sedikit berawan ya. Jadi enggak seterik kemarin. Weh, bagus ya kalau dibikin lagu tidak seterik kemarin ya. Kalaunya lagunya Noah tidak sidah kemarin. Oke, kita dengerin lagi satu lagu buat yang udah request tadi ya. Kalau enggak salah ada dua lagu lagi. Ini ada Masih Mencintainya dari Papinka. Kita lanjutkan Selamat Tinggal dari 5 Minutes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Diinformasikan beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah resmi menghapus jumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial, di mana seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek MBG atau Makan Bergizi Gratis. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT dan juga program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai atau BPNT, mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, hingga Program Indonesia Pintar, PIP, karena seluruh anggaran dialihkan untuk proyek MBG. Itu adalah berita hoax. Dilansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyurut anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi dari pemerintah yang menghapus program-program tersebut, di mana program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Indonesia Pintar masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia di sesi kedua. Setelah tadi ada Mas Pat yang menemani Anda, Aditya juga sempat menemani ya sebentar tadi, 10 menit di awal. Oke, tapi sebelum aku terima telepon Anda, aku mau nyapa, aku pengen kasih informasi dulu. Tagline-nya gini, siapa cepat dia dapat. Dimana kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin kembali menghadirkan Pasporia. Wow, kapan dilaksanakannya? Pada Sabtu nanti, tanggal 15 Agustus 2026, pendengar. Berlokasi di Menara Pandang Siring Banjarmasin. Kuotanya hanya 81 pemohon saja. Karena kesempatan ini nggak datang dua kali, jadi jangan sampai kamu cuma jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajahi dunia dengan punya paspor ya. Yang mau umroh, mau haji, aja udah selama ya. Mau umroh deh, mau umroh. Atau mau jalan-jalan ke luar negeri, intinya seperti itu deh. Pokoknya pantau terus ya pembukaan kuotanya di media sosial, di Instagram, di @kanimbanjarmasin ya. Daftar lewat M-Paspor ya, jadi download dulu aplikasinya dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung. Nah itu dia ya. Oke pendengar, satu informasi lagi untuk Anda. Oh udah gak ada lagi informasinya. Kalau gitu kita terima telepon deh. Di sesi kedua kali ini ya, ada siapakah? Halo, Blaria Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Acil Siti.
2: Lagunya apa lagi?
1: Lagunya nih banyak, Cilai. Ada lagu Tere, Awal Yang Indah. Ada Glenn Bradley, nah, Kasih Putih. Oh iya, Kak, siap. Kirim salam ke siapa, Cil?
2: Ya, Bunda. Mas Abid.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Acil Siti nang ada di wilayah Barabai lah. Oke, di belakangnya Acil Siti kita terima pulang. Halo Blaria Indonesia. Halo. Halo. Iya, tidak ada suaranya. Kalau gitu kita pindah lagi ke sebelahnya, ada siapakah yang udah bergabung? Halo Blaria Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Herman.
3: Nggih.
1: Apa kabar?
3: Hanya tutup makan lah.
1: Alhamdulillah kanyang.
3: Sehat alafian.
1: Alhamdulillah makmur.
3: Mantap.
1: Mantap. Kapan Banjarbaru muru kapan asli hari ini?
3: Hari ini ada mengandai pinanaung dah
1: bang. Pinanaung harinya sama aja berarti lah. Cuma nggak tahu hujannya di mana leh.
3: Pina ada bang, pina putih-putih sedikit tuh.
1: Nah. Pina putih-putih sedikit cer. Di atas. Intinya tuh apa juga orang tuh lah, naung pang intinya.
3: Naung ternyata. Panas ya, mulai pagi tadi tuh.
1: Iya bujur ya, mulai pagi panas, cuman ini bandarnya pina naung, nah alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan hujan pang cakawa hari ini ya lo.
1: Namun ulun tuh kada hujan hari ini pang, namun kawa tuh musim kemaraunya tuntung sudah gitu nah. Iya, ya, ini Agustus. Nah itu sumat lagi setengah bulan lagi parak September. Nah itu September tuh hujan gitu nah sudah masuk gitu nah anaknya gitu
3: bang. Biasanya hujan anu apa bulan Agustusnya ada hujan anjing biasanya lo.
1: Biasanya kan ada karena penyurang tuh peralihan diurang tuh. Ha.
3: Iya, hujan saya ada tanah bulan Agustus tahun lagi tuh.
1: Mudah-mudahan nih cukup ya, sudah panasnya.
3: Sebujur ya.
1: Lagunya apa Bang Herman?
3: Yang itu apa pilihannya lagi emang nah hanya buka mengena
1: pilihannya ada Glenn Bradley Kasih Putih, BCL Cinta Pertama, The Potters Jatuh Cinta Lagi, Aci Harahap Dingin, Ribas Sebelah Hati, Ceylon Seven dan Leto Sebenarnya Cinta, Cherry Bell I Will Be There For You, Andika Mahesa Pamit Pergi, kemudian ada Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, Once Hilang Naluri, Meli Guslau Ratusan Purnama, Dewa 19 Hidup Ini Indah, Piwi Gaskin, Sebuah Rahasia, Amanda Caesa, Pacar Atau Teman, Danazi, Hati Yang Telah Pergi, ada Sesi Potret, Now featuring Ari Lesmana, dan Rafa Afar, Tiara, yang mana? Oh Herman, Halo? Aku membacakan maka hilang orangnya Bang Hermannya. Ya Allah. Hai. Ayo ya, kita terimakan Nang Subalanya pulang nah. Halo, Blar Indonesia.
4: Halo, Mang.
1: Siap.
4: Dari buku surat, Mang.
1: Ada lagunya apa nah?
4: Potret kan.
1: Ah, sesi potret. Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Herman. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Blar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, je pina paro suarang napa, Ja?
5: Bapak mandi.
1: Hah?
5: Anak mandi.
1: Bangun guring.
5: Heeh.
1: Bah, ya, sudah juga kabujur.
5: Sudah tadi teguing.
1: Ambah ya gerang.
5: Mangaji.
1: Pon.
5: Mangaji.
1: Pon.
5: Sebuah rahasia.
1: Sebuah rahasia. Okay, PW Gaskun.
5: Mama salam nalin itu matanya nak pisnok naja. Okay. Nak mendengarkan kah?
1: Okay, sip. Salam balik kau mama. Minta doa lah, lon mama lah.
5: Doakan Mang Lang.
1: Sama-sama.
5: Sedikit nah.
1: Amin.
5: Doakan mudahan lekas sembuh pulih
1: Mang. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma amin.
5: Doakan Mang Lang.
1: Amin. Insyaallah amin.
5: Makasih Mang Lang.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nyapa lagi yang udah gabung di TikTok juga ya. Ini tadi udah nyapain Bang Bang Padli tadi ya. Ada juga yang ada di kawasan negara Handil Bakti. Halo kakak yang ada di kawasan Handil Bakti ya. Satu negara kita ya. Mama Alpi juga yang habis dari luar kota tadilah. Ada Ahyani 22. Salam Kak Padli. Oh ini apa Padli teh ya. Ada siapa lagi nih yang udah bergabung. Ada BBM bulak-balik menu. Oh bulak-balik menu ya. Dari Fajar selama sore, Tamban saat ini listrik padam, cuaca mulai mendung ya. Cuacanya mendung, alhamdulillah listriknya padam, belum alhamdulillah. ada siapa nih? Ada Arsya Rahmat nyapa, halo Kak Surya, halo juga. Arsya kamu ya? Oh gitu. Oh oke, okay, siap. Ay, siapa ini? Aditya Mama Alpia. Masya Allah, pian nih, betakon pulang. Ada Mbak Fatima Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fatima baru gabung. Siap, langsung aja Mbak Fatima kalau mau request langsung tulis di komentar aja Mbak Fatima ya. Requestnya masih bisa banget ya. Terus ada grup Gordon Banjarmasin. Oh, bukan grup, Grab ya. Grab Garden Banjarmasin. Halo, selamat siang Banjarmasin. Yang sebagian pajah lampu, alhamdulillah ya. Apalah lagi lah, anak mahamuk ya kada menyala jual lampunya. Ya begitu deh. Kita putar dulu dua lagu ya. Aku punya lagu yang di request sama yang udah nelfon tadi ya. Jadi ada awal yang ini dari Tere dan sesi potret now. Sebuah rahasia, Piwi Gaskin, nanti selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Sedih banget sampai berkaca-kaca mataku. Lagu Now ya, sesi potret. Now featuring Ari Lasso ya. Aku spesialin buat teman-teman ya. Kita doa sama-sama buat kedua orang tua kita mungkin yang sudah meninggal. Dan orang tuanya yang masih ada, jangan sampai Anda menyesal karena beliau udah pergi duluan. Sedih dengar lagunya, apalagi kalau sesi potret pas lagi ngumpul, entah itu lagi arisan kah atau lagi lebaran kan. Posisi itu enggak sama lagi. Ada aja setiap tahun tuh kadang keluarga yang enggak ikut lagi. Rindu ocehan ibu, omelan bapak, wangian khas beliau, bau minyak urut ya kadang ya. Kadang bapak datang minta pijet gitu dong. Ya, dek pijet dong. Bahu nih, paha, kaki. Terus nasi goreng bawang tuh enak tuh bikinan ibu biasanya. Ibu pulang kerja biasanya gak, siang kan udah pasar udah banyak yang tutup ya waktu itu ya. Sayur udah banyak habis. Ya paling ibu cuma beli telur, ada nasi sisa pagi. Pulang kerja ibu langsung goreng nih buat makan siang. Oke. Spesial buat teman-teman semuanya deh lagunya. Sangat menguras hati dan menguras air mata. Untung lagi off, lagi live ya. Coba kalau enggak live, aku bisa kejer nangis nih. Oke, aku terima lagi deh telepon selanjutnya. Halo, Belaria Indonesia.
1: Halo, Bang.
0: Siap, Bang. Ojan. Kenapa, Bang Ojan?
1: Enggak, Bang.
0: Jangan ikutan nangis, Bang Ojan.
1: Pertama aja gitu ya, lo punya kata-kata
0: juga. Tahun berapa, Bang? Tahun berapa? 2021, 2022?
1: 2005 sampai
0: 2015 ya? Ya, berarti ulun memanggil pian senior.
1: Kabar baik lo?
0: Alhamdulillah sehat bang, kabar baik banget.
1: Jangan diketawakan lagi aku.
0: Kenapa bang?
1: Jangan diketawakan lagi.
0: Enggak bang, ini habis nangis masa ketawa sih bang?
1: Gua bang yang gitu senang boleh.
0: Iya bang, gara-gara malam tadi bang pengen menyambut almarhum. Ya Allah.
1: Lagi kan untuk patah hati itu.
0: Siapa? Iya sudah ketahuan. Bang Handi sudah nyintir-nyintir sedikit. Wah bang Herman lagi patah hati nih. Ya sudah kita doakan bersama-sama saja.
1: Apa juga dipatahkan hati?
0: Ya masalah hati siapa yang tahu bang. Kehilangan duit 10.000 kira sakit hati bang. Iya sisa selambarannya aja pulang heh.
1: Cari pulang.
0: Iya namanya kawas itu si ini. Tapi biasanya kalau hilang tuh agak aman sih bang sebenarnya. Kalau nyehilang duit 10.000 kan apa?
1: Tadi hilang kan dari pakaian orang aja tuh.
0: Dipakaikan orang. Nang mulai sakit hati yang bujur-bujur patah itu lah apa bang?
1: Pacarnya
0: bingung. Salah. Sama-sama duit 10.000 tapi rabit. Pas kita menarik. Nah itu sakit hati benar. Hilang kada seorang juan yang salah menarik kegancangan lalu rabit. Once siap bang.
1: Saya buat nana tentang Herman lawan.
0: Ah?
1: Siapa siaran di sebelah Anissa kalau?
0: Kada sampai kelihatan lah. Kadap.
1: Sama gendutnya.
0: Iya.
1: Sama gerai.
0: Ntar dong, lihat dong perempat siapa sih?
1: Anissa tuh.
0: Anissa ya?
1: Hanya Herman nyebelah tadi.
0: Perempat. Oh iya, si gemoy Anissa.
1: Ya dah, buat Anissa juga lah. Gemoy aja, buat putri. Iya, kayaknya belum mawar aja kan.
0: Mm-mm. Sama-sama.
1: Aduh nah, bau asap nih.
0: Iya, dari tadi bujur bau asap.
1: bulanan ini bu asap harus diteh.
0: Nah, maka di landasan ulin anu banget sih semalam tuh ada melihat parah banget jar.
1: Iya makanya parah dari jam 2 malam sampai subuh.
0: Nah, ya tuh.
1: Sore ya sambung pulang.
0: Nah, malam-malam tuh yang anu badar kena, nah biasanya turun asapnya.
1: Tadi hanya kebakaran tadi tuh di mana tuh?
0: Allah pulang ada pulang astaga semalam
1: hari,
0: dia heh.
1: Hari ini harinya dua kali di mana daerah.
0: Waduh.
1: Ada yang kita panas. Padahal tiap hari tuh anu jatuh. Yang apa pesawat
0: melipatkan anu water boom anu water bumbur.
1: Tiap hari itu ada bang 2 minggu dah.
0: Tapi kada tambus lagi turun ke Banjar. Yo, sama-sama Bang Ojan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Oh iya. Kita siaran sebelah-sebelahan loh. Aku sama Nisa di perempat. Aku malah bikin komentar di perempat. Iya. Ayo sabalas ya. Kamu komentar juga dong di Pro 1. Aku juga mau nyapa dulu nih yang udah gabung lewat WA nih dari Mama Rahma yang ada di kawasan Barambai Batola. Ribas aja Ading Adit, siap Kakak Rahma ya. Thanks lagunya. Oke, Kakak Rahma, lagunya sudah dan siapakan Ribas ya. Habis once kira putar akar. Ada siapa lagi udah gabung? Di telepon WA ada enggak? Telepon WA aman nih, enggak ada yang gabung ya. Berarti telepon sebelahnya deh. Halo, dari Indonesia. Aiz, terputus. Halo, dari Indonesia.
2: Assalamualaikum, dari Indonesia, Dit.
0: Wabun, waalaikumsalam. Dengan Acil siapa nih?
2: Yang di jalan tembus, Dit.
0: Masya Allah, apa kabar Cilia?
2: Acil Yanti.
0: Hei Yanti, kenapa tak Lia?
2: Jauhnya, Pak. Kota Baru.
0: Acilia Kota Baru.
2: Teman tangan jarang kawa masuk. Acilia. Apa tuh pak komentaran nansi ano kah?
0: Nansi apa?
2: Lawan Elizabeth tuh. Aduh. Hai.
0: Live-nya di Pro 1, komentarnya di sebelah.
2: Aduh. Hai.
0: Apa pen membaca juga kah?
2: Kan depan mendengar si Ojen tadi. Tadi kamu masuk pertama di saya tadi.
0: Alhamdulillah.
2: Anu sudah diputar 5 menit belahai lagi.
0: Kenapa saya toh? Syukuram toh.
2: Terus sampai 5 menit pang ke Pro 1. Aduh, lagunya apa nih?
0: Lagunya nih ada Sebuah Rahasia PW Gaskin, Hilang Naluri Once, Sebelah Hati Ribas, Cello on Seven, dan kemudian ada
2: aja, nah.
0: Yang mana?
2: Cello on Seven aja.
0: Cello on Seven aja. Oke, siap.
2: Mengangkat anunya kayak itu, nah.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ayo lagunya pun seberata anajikin di tenah tadi.
0: Oke. Okay.
2: Anu dah, Pak, sudah banyak dah komentarnya si anu tadi dah Ojan dah.
0: Oke. Okay.
2: Sama aja dah. Asap-asap juga, jangan asap asap iwak bakar lah, nyaman juga.
0: Iya.
2: Ini lahan.
0: Wadah pian tuh parak rasanya.
2: Mana kada, di sini kan yang jalan tembus Pramuka Jalan Melati, Dit. Yang jalur 10 wadah guru itu, nah guru Mubarak.
0: Tapi berarti kada tambus. Tambus Sungai Lulut loh tuh.
2: Ini tambus juga tapi
0: lain. Pian Sungai Gardu tambusnya rasanya lah, belum Sungai Lulut lagi.
2: Kalau jalur 10 tuh tembus Sungai Lulut tembus. Semada tembus, Rahayu tembus. Cuman jalannya kalau musim kemarau nih kawa dilewati. Kalau nya musim hujan gini kayak wadai. Tanahnya tanah kuning tuh kalau masih.
0: Iya.
2: Kalau nya musim kemarau kawa lewat Sungai Lulut kawa. Tembus ya anunya ya jalanan jalur 10 yang lewat KUA. KUA itu nah Perguru Mubarak.
0: Kada lewat jembatan lo berarti lo?
2: Ada jembatan di situ, maulah kada berjembatan.
0: Ada jembatan yang hendak menyeberang ke komplek Hanyar kah, Mam tuh?
2: Kayak kok aman apa? Ada jembatannya rasanya lah kalau kada salah yang itu Sungai Lulut tuh ada jembatannya yang tengah. Rasanya kada 2-3 lah jembatannya tuh. Rasanya nah, yang satunya tuh yang ada yang malam kejadian mang ke ano yang kekanakan yang lamas tuh deh.
0: Iya,
2: jembatan nah, itu sebut teng jembatan deh teh.
0: Iya, ulun tuh tahunya berjalan sampai lewat situ aja semalam tuh jembatan tuh jembatan Hanyar loh tuh.
2: Jembatannya masih halus aja lagi kurugono gonal kada sempat. anu aja ulin biasa. Baluman lagi tang tahun 2000 berapa kak kena tuh nyadir. Mungkin sawat tang ieu mun becucu lah. Di urang adada. Masa ada rancangan dah, cuman kalau jatuh jajan sungai lulu kan dibuka orang pang.
0: Nah, berarti ini lagi rame ini wadapian tambus lah orang kan masih dibaiki loh jalan sungai lulu tuh.
2: Kenapanya? Kenapanya det?
0: Rame lah jalan wadapian dilalui orang kan lagi perbaikan jalan loh.
2: Jalan, anu belum lagi soalnya kan situ masih sunyi.
0: Kada yang ini kan sungai lulu lagi dibaiki loh jalannya Mbah Imbah Rumbih semalam tuh.
2: Oh kada ada orang ada jalan sini.
0: Oh.
2: Ada anu kada ada jalan anu sini. Orang soalnya jalannya masih sunyi, masih tanah kuning tanah. Mana orang ada berjualan.
0: Berarti lewat tang anu lo apa ngarannya? Aduh kada ingat ngarannya nah.
2: Tetap ya ada jalan Semanda tujuh orang masuknya. Tetap aja jalan situ kalau nyenengan. Kada kawa lagi masuk jalan-jalan sini belum lagi tahun berapa karena. Iya. Terus semalam pas kawan ada berurut jurang rin. Kayak parin kawa lah situ jalan kawa ajar jalan sudah aja tapi kita musim hujan nggak kawa lagi jalan lewat situ aja sunyi benar ya masih atau lagi padang pengupaan gitu
0: nah. Mudah-mudahan

0: 94 dia rumah kabutnya. Ayah, itu kan masih anu kalau orang
1: 100 meter kamu jalan ke muka hilang dah orang.
0: Nah, makanya
1: jar orang tuh masuk saking dunia gaib.
0: Kan dulu masih anu lo orang memulai membuka.
1: Iya.
0: Lahan lo 94 tuh.
1: Bujur.
0: Kayak di Banjarbaru membuka lahan-lahan anunya nah. Kan kalau ini mah mendingan aja pang lah ini kan anu aja tah. Cuman itu pang sudah bilang musim kemarau. Kadang musim kemarau ditahan. Itu pulang masa musim hujan aja terus.
1: Iya bujur pulang.
0: Dompet gini naur banjir lah dompet.
1: Iya. Tapi masih nyaman banjir jawaban daripada kemarau jo dompet ya apa yo lah.
0: Dompet amun banjir dompet mak ay kada kemuatan kantong.
1: Kada apa lun pada daripada kemarau dompet.
0: Hati-hati kalau pina ada yang mak eringe.
1: Bagus.
0: Kalau kan di rumah benar ay.
1: Ada yang miringi maksudnya nang di rumah nang miringi.
0: Nah, di rumah apa aja lelaki yang miringi aja pindah kancang ya kan. Miring
1: kanan,
0: depan bukan depan. Sama aja. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Sehat-sehat. Amin.
0: Mana kok berada namun dengari. Ini tekanan nih hari ini. Adik cumalah Bapak Sani.
1: Ah, rame.
0: Rame ya Bapak Jar. Jangan nambari iwak, Jar.
1: Eh, apa, Jar?
0: Bari anu jolo, pancing. Bari unjun, maksudnya bari pancingan.
1: Bujur.
0: Anu mengomen, anak mengomen di tay. Anu juga ngalih juga, kan apalah, anu. Masa kan kalah kalanya unjun tuh nyata panglah talinya, kawatnya umpatnya apa?
1: Kada juga, pang, biar-biar aja orang tuh, namunnya kawatnya ada, umpannya ada, habis tuh talinya ada, unjunnya ada, namunnya kada diandak di pinggir sungai pun kada kawat juga. Ada soalnya lu lawan Pak Haji Hamsan ini ada berapa kali sudah burut udah Sidin jadi tahu sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Lawan sekretaris Sidin tuh kan si Ninda tuh kan kawan SD, kawan SMP.
0: Ya.
1: Jolon mah betahuan benar beliau.
0: Bila tak kumpulan di teh lucu apa ya bila tak ada nang ada nang bini ba anu dulu. Jurang kadang-kadang Pak, nih ada anu nih, ada ibu, ada papa aja ya, bapaknya nih. Pegayaan jurang diingat-ingat Pak, ibu ada jurang. Ih, dasar lucu sih Din.
1: Kada hidin juga lah, biasanya kan amun burut pada Sidin kan orang burut tuh santai, rilek tuh guring-guring lo. Ah. Wadah Sidin ini mau pandir terus karena mau guring. Handak tak alapkan diri Sidin, handak tak alapkan diri Sidin.
0: Ya, berkesan itu rame.
1: Itu pak.
0: Ada mau berteleponan gini di tes sembuh jam tepang.
1: Aduh.
0: Berteleponan nanti Din.
1: Agak bujur.
0: Ada aja tuh jadi atas ya.
1: Pokoknya lawan si Din ini lah bu urut sejam tuh ada berasa. Rak ramean bepandir nyaman diurut timbul ha sejam kah sudah kita tuntung jer.
0: Jatuh dulu zaman guring lah itu lah. Ya, ya rata-rata ya kayak itulah gitu ya kalau bagian pertun ini rata-rata mbak berurutan gitu nah ya sama aja juga kayak itu nah kada itu kada lain lagi enak kada pemen bagiannya tuh lah mendingan coba jalan-jalan kemana-mana bagiannya tuh tapi lalakian aja pang lah mun babinya tuh katuha juga gitu ya ada denaan jarang ada na anum gitu nah ada yang lalakian siapa tuh ngarannya
1: itu tuh, Ninda itu tuh yang, anum umuran ulun
0: anak 45-an ya sih dan 46 ke 45
1: Ninda nah, itu, tuh, sekretaris
0: ada yang atlet renang si apa ngarannya Rapi itu oh ya Allah eh. Bablang bagayanya ih Jepang, inya Jepang kayaknya tenang anom gitu nah.
1: Kada Ninda tuh atlet atau catur?
0: Heeh, catur.
1: Nah, anu itu kada 45, umuran ulun.
0: Iyalah.
1: 39.
0: Rasanya lempar.
1: 39 Ninda tuh umuran ulun.
0: Iyalah.
1: Iya
0: kah?
1: Ii.
0: Oh, ai anaknya kuliah kok semalam tuh Bapak dah? Empat berapa ya semalam tuh bahan orang kami?
1: Tuha kan 40 nah 41 nah palingan. Rasanya punya ini umuran ulun, ulun SD dan SMP.
0: Oh, kaluai. Apa ngarannya tuh ayangnya rasanya lempar. Adit juga ngarannya.
1: Bayam.
0: Adit juga pas semalam tuh pas anu ae kada tahu. Pas di motor, anu Bu, ada anu jurang Adit kirim salam. Sekalinya ada Aditnya.
1: Kira Adit yang mana lah, Jar? Kira Adit RRI, Jar.
0: Oh, astagfirullahaladzim.

0: Anggar tahu kata nak ada lagi. Tahu pun ada. Kata dikirim adik mana?
1: Bujurnya ada anaknya kuliah kan anak laki pertama semalam. Dibawa ke Balikpapan kah rasanya? Nah, pas-pas kejadian tuh lalu berpisahan.
0: Oh. Dua kan maksudnya?
1: Kadang kan lu tahunya semalam tuh satu aja bang terakhir.
0: Dua sama ibu Ninda dua.
1: Oh, lu tuh rasanya terakhir ya, berdapat tuh pas SMA, putus hubungan tuh pas SMA, soalnya kawinnya ampih di Banjar. Karena banyak RW wadah ulun, jol, sampai melakoni ngurus ngurus surat kematian almarhum abah lawan mama kan semalam tuh ke ada Ninda tuh kan, abahnya kan RW lo. Jadi Ninda mana jar? Anu jar, waktu itu tuh masih lawan lakinya kan diberi papan kah sama Rinda gitu, nah kan itu lun.
0: Dua maksudnya ada yang berpada semalam. Bata takunan anak ano pian berapa Cilian Timur 51. Itu yang sekongnya ano jam 9 ini jam 9 atau apa 59. Itu yang pian pang jerong Bu. Rasanya mah ada 46 antara dua tuh aja.
1: Inya kelahiran 85 atau 86. Nah, kalau kelahiran 85-86, umurnya itu antara 40 atau 41.
0: Tahunnya kalah.
1: Pokoknya anum umuran ulun 39-40.
0: Iyalah. Tapi anaknya kuliah udah jadi Bapak Hamsan.
1: Inya sung-sung kawin. Pian nih.
0: Anum lah.
1: Bujur
0: ya.
1: Ayo, terima kasih banyak Kinanti lah. Abut banyak enak.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bergabung juga yang lewat TikTok nih ya. Lagu Mbak Fatimah tadi, lagu Tera udah kita puterin, mantap ya. Kemudian ada Bang Ujang Padli. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih? Ada Abang Jadid juga udah gabung. Thank you buat Bang Jadid ya, di kota Pasuruan Jawa Timur. Wih, masya Allah, wong Jawa Timur ya gabung lewat sini, alhamdulillah. Tak kasih info, Gunung Bromo sementara ditutup. Ada kebakaran hutan, hingga saat ini masih belum padam. Gih, kita juga udah kasih informasi juga kemarin terkait Gunung Bromo. Ini kejadian sama kayak 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah Bromo. Kalau yang tahun ini kita belum dapat informasinya mas. Alasan kebakarannya kenapa? Kalau yang kemarin tuh kan gara-gara orang pre-wedding ya kalau nggak salah nyalain flyer itu kan yang api yang meletus itu. Nah lalu kena, waktu itu kan juga sama kayak musim kemarau juga ya. Nah lalu kena di padangnya situ kebakaran. Nah kalau tahun ini kita nggak tahu tuh penyebabnya apa, nggak ketemu juga lagi infonya ya. Apakah memang karena faktor alam atau karena faktor kecelakaan atau memang sengaja dibakar ya. Nah tapi kalau nggak salah setelah kebakaran kemarin itu Aditya sempat kesana, itu jadi tambah subur, tambah bagus, apalagi pas lewat di daerah Bukit Teletabisnya itu loh. Bagus bener kemarin tuh pas kesana ya. Nah tapi ya mudah-mudahan selamat, aman, sentosa, gak ada hal-hal musibah yang membahayakan kawan-kawan ataupun masyarakat yang ada di daerah Jawa Timur ya. Apalagi yang berangkatnya dari Kota Malang, yang ada di Kota Batu juga ya. Salam buat keluarga yang ada di kawasan Kota Malang dan ada di Kota Batu. Salam juga buat saudara yang ada di kawasan Sidoarjo, kawasan yang ada di kawasan Pasuruan juga ya. Selamat malam, selamat siang aja ya. Oh, jangan lupa. Orang Jember juga harus kita sapa nih. Halo Mbak Rike, sehat selalu Mbak Rike ya. Kita sapa orang Jember. Oke, kita putar dulu dua lagu ya. Habis ini baru kita sapa lagi yang lainnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
1: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat melaksanakan ibadah sholat asar ya, terutama bagi anda berkaum muslim. Dan 59 menit lepas dari pukul 15, artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua. Terima kasih atas perhatian kebersamaan anda. Dan Hilang Naluri dari Oncin yang merupakan single terakhir kita. Sampai jumpa, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pesertakan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi yang masih bersama kami di Banjarmasin sore ya di 16 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin. Di mana peringatan Haul Agung Sultan Suryansah ke-500 akan digelar di Kompleks Pemakaman Sultan Suryansah yang berada di kawasan Jalan Queen Utara, RT9, Kelurahan Queen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Nah, kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Banjar ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah dimulai pukul 19 ya sampai dengan selesai. Nah, panitia memperkirakan akan ada ribuan jamaah yang hadir di haul tersebut yang menjadi momentum untuk mengenang jasa dan juga perjuangan Sultan Suryansah. Di mana makam pengenalan Sultan Suryansah sendiri berada di kawasan Queen Utara dan dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Banjarmasin. Nah, selain masyarakat dan jamaah dari Banjar, kegiatan tersebut juga diperkirakan akan dihadiri jamaah dari berbagai daerah di wilayah Kalimantan Selatan dan juga sejumlah tokoh dan pejabat daerah lainnya juga akan turut masuk dalam daftar undangan. Nah, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman juga, kemudian Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR dan keluarga besar Zuriat Pangeran Sultan Suryansah. Nah, Ketua Panitia Peringatan Haul Agung Sultan Suryansah yang ke-500 Abdul Hakim SE ini mengajak seluruh masyarakat dan jemaah untuk bersama-sama ikut menghadiri kegiatan tersebut. Di mana beliau juga menyampaikan ke ujar Abdul Hakim bahwa kami mengajak seluruh jemaah masyarakat Banjar Kalimantan Selatan untuk hadir bersama-sama di Haul Agung Sultan Suryansah ke-500. Mari kita mengenang jasa dan perjuangan beliau sekaligus mempererat silaturahmi dan bersama-sama mendoakan agar kegiatan ini membawa keberkahan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada cewek tuh.
5: Bening lagi. Aduh.
4: Udah, yuk.
6: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
10: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan dan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru pendengar rr.co.id, di mana pemerintah Kota Banjarbaru ini kembali menunjukkan kinerja kuat dalam tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Hajah Erma Lisa Halabi, Banjarbaru sukses memborong dua predikat terbaik dalam KPPN Awards 2026. Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih sebagai terbaik penyaluran DAK fisik tahun 2025 dan terbaik penyaluran dana alokasi umum semester 1 tahun 2026. Dan penghargaan diberikan oleh Kantor Layanan Pemperbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Banjarmasin dalam rangkaian sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Forum konsultasi publik tahun 2026 serta apresiasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026 di auditorium Mastur Johri Win Antasari Banjarmasin pada Selasa kemarin. Di mana dua predikat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pengelolaan anggaran di Banjarbaru tidak hanya dinilai dari besaran anggaran yang terserap, tapi juga dari ketepatan proses, kesiapan administrasi, pemenuhan persyaratan serta koordinasi antar lembaga. Informasi lainnya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan

Gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah, di mana Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut memastikan tidak ada anak usia dini yang tertinggal dari akses pendidikan. Ajakan tersebut disampaikan Nelly saat roadshow edukasi gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah yang menyasar kecamatan dan kelurahan di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan juga Selatan yang dilaksanakan pada hari ini tadi ya, Rabu 12 Agustus 2026 yang diikuti oleh kader Pokja Bunda PAUD, guru, tokoh masyarakat, unsur LPMK hingga RT dan RW. Nah, Nelly juga menegaskan pendidikan prasekolah tidak boleh lagi dianggap sekedar formalitas sebelum anak masuk sekolah dasar. Justru fase usia dini menjadi masa penting dalam membentuk karakter, emosi, kemampuan literasi, perkembangan sosial hingga kemandirian anak. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 56 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, siapa cepat dia berpaspor. Nah, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Banjarmasin kembali menghadirkan Pasporia pada Sabtu 15 Agustus mendatang 2026 berlokasi di Menara Pandang Sri Banjarmasin. Kuotanya hanya 81 pemohon, karena kesempatan ini tidak datang dua kali pendengar. Jangan sampai kamu cuma bisa jadi penonton waktu orang lain sudah siap menjelajah dunia. Pantau terus pembukaan kuotanya di media sosial Instagram di @kanimbanjarmasin. Daftarnya lewat M-Paspor dan jadilah salah satu dari 81 orang yang beruntung.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, untuk yang pertama, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Tata, hari ini, Tata?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering.
0: Panas dan
1: Bagaimana
0: kering
1: dengan
0: ya?
1: Anda di...
0: Oke.
1: Iya. Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari ini dari jam 3 tadi ya, itu ada agak apa ya, berawan.
1: Ah, mungkin ke sana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutla di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, rekan Adit. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panik bottom sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
2: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
4: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dan ekstrim. Karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
2: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Diterangkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit.
0: Oke, hampir gimana kepanggil kabar? Bung Heri ini Purwanto tadi ya. Iya. Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum.
0: Ya. Oke, kalau untuk air gimana Mas? Aman ya masih?
1: Informasi dari PDAM Tarakan masih aman dalam satu bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik, kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita, sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari SPP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK, didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas, nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya, nah itu sama kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau di Tarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf, jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Saya Dadi, RRI Tarakan, terus negara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat luar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. EMA kita gunakan 3 ton. Ya kan berarti kan 8 ton aja. Sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini, kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus. Udah fresh dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, setelah dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dinundukkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini, Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi untuk kondisi wilayah Kabupaten Nundukkan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih, gimana nih musim kemarau di Nundukkan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nundukkan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan, rekan Adit.
0: Alhamdulillah, oke. Baik, Bung Rusdi, kalau dari Nundukkan sendiri, informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada Jambore Nasional, rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan Bung Rusdi, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada Jambore Nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nundukkan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nundukkan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nundukkan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri. Didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nundukkan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan. Dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nundukkan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang tingkat SMP di seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan.
3: Jambore untuk tingkat penggalang ini, tingkat SMP Pak Husin, sebenarnya adalah kemah besar, kemah nasional terbesar untuk tingkat penggalang. Nah, sebenarnya biasanya kegiatannya itu kan bagaimana peserta didik itu bisa ketemu dengan teman-temannya di lain daerah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan secara nasional. Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
2: Keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa, mulai dari kemampuan survival, kepedulian sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih terpantau dari sini nih.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipisnya juga nih, Ta.
1: Iya.
0: Itu kalau boleh tahu, karhutlahnya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Oke. Nah, kalau untuk
1: Iya.
0: pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya, ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, baik mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah, mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja, Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya, di 33 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id Tanah Bumbu, di mana tim SAR gabungan ini berhasil menemukan seorang pria yang dilaporkan hilang tenggelam ya di sebuah danau di Kampung Batu Harang, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada Rabu hari ini, 12 Agustus 2025, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR Banjarmasin pada Senin kemarin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, dari Arif Maulana selaku Rescue PKJR. Berdasarkan laporan yang diterima, Seorang warga berinisial B, usia 59 tahun, dilaporkan tenggelam di danau yang berada di wilayah Kampung Batu Harang, Kecamatan Mentewe tersebut. Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dengan melibatkan unsur SAR dari unit siaga SAR Batu Licin, Polres Tanah Bumbu, Babinsa Mentewe, Damkar Tanah Bumbu, BPBD Tanah Bumbu, Rescue PKJR, serta masyarakat setempat. Di mana dalam pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah peralatan, diantaranya ada Rescue Car Hilux Box, kemudian ada Rubber Boot, perangkapan komunikasi, peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, serta peralatan pendukung lainnya. Di mana pencarian dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dan menggunakan metode pencarian di permukaan maupun melalui penyelaman. Dan pada Rabu hari ini, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dari pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 20 meter dari awal lokasi kejadian. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

pukul 17 satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id. Benar, pemerintah Kota Banjarmasin mendengar saat ini mulai mendorong pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah untuk naik kelas. Tidak ingin persoalan UMKM berhenti pada kegiatan seremonial. Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, ini meminta temu kemitraan yang digelar dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026 itu langsung ditindaklanjuti dengan kerjasama yang konkret. Pesan ini disampaikan oleh Yamin saat membuka temu kemitraan yang digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin di salah satu hotel di Banjarmasin, ya, di mana dilaksanakan pada hari ini tadi, ya, 12 Agustus 2026. Kegiatan itu juga mengusung tema Satu Langkah Terkoneksi Digital dan Permodalan UMKM Tumbuh Berinovasi Menuju UMKM Maju Sejahtera. Yamin menegaskan UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dampaknya bukan hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga menyentuh lapangan kerja, kemudian pendapatan keluarga, hingga ketahanan ekonomi masyarakat, di mana UMKM berperan penting dalam perekonomian daerah kita. Namun menurutnya memperkuat UMKM sama halnya dengan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Dan ia juga mengakui pelaku UMKM ini masih berhadapan dengan sejumlah persoalan, mulai dari akses pasar, pembiayaan, kemampuan manajerial, digitalisasi, hingga keterhubungan dengan rantai pasokan dan jaringan usaha yang lebih besar. Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun ekosistem usaha yang mampu mempertemukan antara UMKM dengan pelaku pasar, pembiayaan maupun mitra usaha, dan Yamin secara tegas meminta temu kemitraan tidak berhenti pada sesi diskusi ini saja. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan mengambil alih pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Video yang beredar membahas dukungan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terhadap percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Namun demikian, tidak ada pernyataan resmi jika Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran akan mengambil alih pengesahan RUU tersebut. Selain itu, di situs dpr.go.id, RUU perampasan aset statusnya masih tercatat dalam tahap penyusunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 kan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore dan di 6 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni lalu, pendengar, ini sudah mulai memasuki puncaknya di Agustus hingga September dan membawa berbagai dampak bagi masyarakat. Dan kondisi tersebut tidak hanya pengaruhi lingkungan tapi juga kesehatan, terutama di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Di mana salah satu dampak yang mulai dirasakan saat ini adalah kabut asap akibat karhutla di sejumlah kawasan rawan, dan di mana anggota tim aman duluan, Tasya, mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami langkah mitigasi agar berbagai risiko selama musim kemarau dapat diantisipasi. Mereka menyampaikan bahwa kemarau sudah pasti terjadi, jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ini disampaikan oleh Tasya dalam program Tanggap Bencana RRI Pro 2 pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Dengan mengetahui dampak-dampak kemarau, kita bisa menyiapkan langkah sebelum dan juga saat melewati bulan. Maksudnya bulan ini ya, dimana menurut Tasya sejumlah dampak kemarau yang perlu diwaspadai itu mulai dari karhutla, kekurangan air, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga kebakaran pemukiman. Sebagai persoalan tersebut, itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alam, tapi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia yang kurang berhati-hati. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap bersama kami di Banjarmasin sore ya. Di 19 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pada kesempatan hari ini Rabu 12 Agustus 2026 insyaallah jatuh pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin pendengar di mana DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Rapat tersebut menjadi momen refleksi perjalanan panjang benua sekaligus memperkuat semangat bersama dalam mendorong pembangunan daerah. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Haji Supian HKS HMH dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Kartoyo MH. Maksud kami HM ya. Di mana ada juga Alpia Rahman dan Desi Octavia Sari. Hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman dan unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini mengusung tema Tugul Maharagu Begawi Laju Banua Maju. Di mana tema tersebut menggambarkan semangat menjaga nilai-nilai daerah, bekerja cepat dan tepat, serta mendorong Kalimantan Selatan semakin maju. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan daerah. Dan juga Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman juga turut mengabarkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2026, di mana Kalsel diantaranya ini masuk 5 besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berkinerja tinggi. Dan berhasil kembali meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut serta mencatat prestasi dalam penanganan stunting dan juga kemiskinan. Baik, jelang kumandang azan maghrib pendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya yang disampaikan oleh Fahru Razi.

分エンコール。

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
3: Banjarmasin sore ini.
4: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagaimana bersama kami di Banjarmasin sore di 42 menit pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan bagi Anda yang baru saja mungkin selesai melaksanakan ibadah salat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin yang saat ini sedang bersiap ingin melaksanakan ibadah salat maghrib, mudah-mudahan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana beberapa waktu yang lalu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini sempat turun langsung meninjau lokasi karhutla untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat para petugas dalam menangani kebakaran. Di mana kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di Manua. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kalimantan Selatan yang ke-76 di Banjarmasin pada hari ini tadi. Dan berdasarkan peninjauan di lapangan, semangat para petugas terus berkorbar dalam upaya pemadaman api dan mencegah luasnya kebakaran. Gubernur Kalsel Muhyiddin juga mengaku sangat mengapresiasi semangat dan kerja keras para petugas yang berjibaku melakukan pemadaman api di lokasi kejadian. Menurutnya, perjuangan tersebut tidak mudah karena petugas harus menghadapi kondisi medan yang sulit serta ancaman asap dan kobaran api. Bahkan, Muhyiddin juga mengaku turut masuk ke kawasan hutan untuk melihat secara langsung kondisi karhutla yang terjadi, dan langkah tersebut dilakukan agar dirinya dapat mengetahui situasi sebenarnya sekaligus memastikan penanganan berjalan secara maksimal. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Ngabatin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Banjarmasin malam, kita coba sampai di sini ya bersama Aditya. Terima kasih pendengar atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan setelah ini pendengar di Banjarmasin malam ya, ada rekan Auliana yang akan menemani Anda. Dan akhirnya Aditya harus berdiri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: surga. Sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, menjumpai Anda kembali di Banjarmasin Malam ya, setelah Aditya yang membersamai Anda di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Uliana yang akan bersama Anda hingga pukul 24 malam nanti. Tentunya bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Untuk siaran kami tentunya dapat Anda nikmati dan Anda dengarkan melalui RRI Digital.

0: Baik, persatukan dan informasi dan inspirasi, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Tablik Udara Pro 1 RRI Banjarmasin kerjasama dengan UIN Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan malam hari ini edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026 kami hadir dalam Tablik Udara dengan tema Bulan Syafar dan Menyongsong HUT RI. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung nanti di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Tablik Udara malam hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, sudah hadir narasumber dari Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustaz Johansa. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mudah-mudahan sehat dan berataan.
2: Amin ya Allah.
0: Baik Ustaz, ini temanya pas benar nah lah. Bulan Syafar ini Arba Mustamir juga, nah lawan menyongsong HUT RI yang tentunya sebentar lagi kita song-song ya Ustadz ya. Sebelum nanti kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Johansa untuk memberikan pengantar malam hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdai wafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa jalali karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhir ayat. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang senantiasa melindungi kita, memberikan kita rahmat, kekuatan iman dan Islam. Kemudian salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarga beliau. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa dijadikannya umat pilihan, umat yang mengerti akan dirinya, ma'rifat, mengenal kepada Allah sehingga dia mengerti bahwa dirinya adalah hamba dan senantiasa tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa agar hati kita ini selalu diberikan oleh Allah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami ini kepada agamamu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kita berada di penghujung bulan Syafar. Tepatnya pada hari ini adalah hari Rabu, yang mana dikatakan Rabu terakhir bulan Syafar disebut dengan juga Rabu Arba Mustamir. Sehingga sejak malam tadi sampai hari ini Rabu sampai sore, banyaklah kita mengadakan amalan-amalan khusus yang mana kita menutup bulan ini dengan Arba Mustamir. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjauhkan kita daripada bala bencana, meskipun bala bencana itu sudah direncanakan di tempat yang dekat dengan kita. Dan kita meskipun tetap dicoba oleh Allah, tapi dengan cobaan yang ringan-ringan saja. Sehingga kalau kita mengeluh, berkeluh kesah hanya kepada Allah, tidak berkeluh kesah ataupun curhat kepada makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang memberatkan kita. Karena itu sampaikanlah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamannya pada malam tadi, pada malam Rabu, sudah diselesaikan pembacaan Yasin dengan ayat Salamun Qawlam Mir Rabbir Rahim 313 kali, atau pada siang tadi kemudian juga melaksanakan sholat-sholat sunat, yang mana sholat sunat khusus ataupun sholat sunat biasa mutlak diiringi dengan doa-doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala cobaan diselamatkan, sehingga negara kita juga dicoba dengan berbagai macam demo, dengan berbagai macam krisis yang katanya pada bulan Agustus ini akan demo terus menerus. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga memberikan hidayah petunjuk kepada kita, khususnya kepada para pemimpin kita pemegang amanah, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan memegang amanah, kemudian juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun banyak sekali halangan. Nah, kaum muslimin berbahagia, bulan Safar malam ini berakhir, malam ke-29. Jadi pada malam Jumat insya Allah sudah akan masuk 1 Rabiul Awal. Dan juga kita song-song kita sambut dengan tibanya bulan, di mana pada beberapa abad yang lalu dilahirkan kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan juga mendatangkan keberkatan. Dalam rangka kita menyongsong tibanya hari ulang tahun atau hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, yang ini mudah-mudahan tertanam langgang di hati kita sejarahnya dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita atau generasi muda kita, agar mereka mengenal bagaimana perjuangan para pahlawan, perjuangan para suhada, perjuangan para datuk nenek kita, sehingga bisa menjadikan namanya Republik Indonesia ini. Jadi tidak mudah, karena kita pernah beberapa kali dijajah oleh bangsa Portugis, juga mungkin Belanda dan Inggris mungkin juga, atau Jepang. Nah, ini artinya yang sebelumnya Indonesia tidak ada, akhirnya bisa diadakan oleh Allah dengan adanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah merupakan rahmat. Ya, seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa dengan rahmat Allah artinya kita ini bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi artinya diberikan nikmat kemerdekaan. Sementara kita lihat saudara-saudari kita atau bangsa-bangsa lain yang mana mereka sebelumnya mengalami kejayaan, namun diberikan oleh Allah cobaan dengan mungkin adanya adu domba ataupun campur tangan pihak asing, sehingga mereka rontok ataupun runtuh berkeping-keping. Yang dulunya maju bisa memberi beasiswa, ya, masyarakat miskin pun dijamin pendidikan gratis, namun akhirnya Allah berikan cobaan dengan datangnya berbagai macam adu domba ataupun pengkhianat bangsanya ataupun campur tangan asing. Nah, mereka rontok ataupun berserakan, seperti umpamanya Irak, Libya. Nah, alhamdulillah Afghanistan bisa mengalahkan teroris besar dunia, mengusir, kemudian Chechnya bisa berdiri sendiri, Bosnia. Nah, itu semuanya dihancurkan oleh musuh-musuh Allah ataupun cobaan diberikan oleh Allah, sehingga mereka bisa apa istilahnya sekarang bersatu. Kemudian kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, kemudian Sudan yang kelaparannya luar biasa, jutaan orang sekarang sedang menderita. Kita melihat juga itu yang direbutkan adalah masalahnya kekayaan dunia ataupun tambang emas. Nah, mudah-mudahan tambang emas nikel yang ada di Indonesia ini tidak jadi perebutan kekuasaan. Artinya yang menjual-jual ini bisa diadili, kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat kita. Nah, mudah-mudahan dengan berakhirnya besok hari bulan Safar, kita memasuki bulan Rabiul Awal, diberikan kegembiraan, ketenangan, kemudian dihindarkan dari bala bencana. Kemudian disatukan hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati, tenangkanlah hati kami, satukanlah hati kami agar taat kepadamu. Kemudian juga selalu peduli akan keadaan lingkungan, kemudian memperhatikan bagaimana keadaan masyarakat kita sekarang yang siapa diliputi serba kesulitan, meskipun ada orang-orang tertentu yang diliputi dengan harta yang berlimpah, artinya kemewahan. Dan mudah-mudahan ini jangan terlalu dipamerkan kepada masyarakat yang sebagian besar sedang menderita, untuk menghidupi kehidupan sehari-hari saja mereka menderita. Nah, mudah-mudahan ini diberikan kesadaran, kemudian kita diselamatkan dari berbagai macam bencana, penyakit yang katanya pada bulan Safar ataupun bulan-bulan berikutnya, waktu-waktu berikutnya, cobaan ini bisa kita hindari ataupun diberikan kekuatan oleh Allah, dialihkan ke lain, ke tempat manapun Allah bisa mengalihkannya. Dan kita ada pertanyaan, karena kita nanti akan memasuki yang namanya, ini sudah mulai ya, lomba 17 Agustusan. Nah, ada pertanyaan, bolehkah mengadakan keramaian untuk hari ulang tahun RI dengan lomba naik pinang atau lomba lari karung bagi laki-laki berpakaian memakai pakaian wanita. Ini boleh kajar, artinya naik pinang pakaian bibinian, main bola pakaian bibinian, kemudian lari karung pakaian bibinian. Nah, maka kami apa istilahnya menerima di WA itu dari pengurus di Majelis Ulama, menyampaikan juga fatwa Majelis Ulama Pusat yang mengharamkan laki-laki menggunakan pakaian wanita dalam rangka melaksanakan satu keramaian. Nah, karena itu bagi panitia hendaklah ketat menangani ini agar kita tidak terkena daripada hukum ini. Jangan hanya untuk menarik orang lalu dipakai pakaian wanita. Nah, lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau wanitanya saja yang ikut naik pinang? Nah, ini tambah gawat lagi. Apa yang ditonton oleh masyarakat? Pohon pinang apa yang naik itu? Nah, jadi artinya kalau kita mengadakan hiburan menggembirakan hati masyarakat dalam rangka kita memperingati hari kemerdekaan, kita ingat bagaimana perjuangan para pahlawan, para suhada kita melawan Belanda, melawan penjajah. Apa istilah yang disebut juga ada namanya Londo Ereng, pengkhianat ya, yang bergabung. Nah, itu. Nah, jadi ramai sekarang ada yang mengatakan dulu, ada yang mengatakan sekarang ada juga gitu kan. Jadi artinya siapa yang bekerja sama dengan antek-antek asing atau orang asing untuk mengeruk apa istilahnya hasil bumi kita kemudian tidak sampai kepada rakyat, maka ini juga bisa disebut dengan pengkhianat ataupun penjajah. Nah, jadi kita sampaikan fatwa Majelis Ulama itu adalah mengenai laki-laki memakai pakaian wanita, bergaya dengan wanita, diharamkan kata Majelis Ulama dengan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah. Artinya tidak boleh tasabuh. Artinya man tasabaha biqaumin, ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti kaum itu. Nah, jadi katanya laki-laki jangan berpakaian wanita, wanita juga jangan berpakaian laki-laki, begitu kebalikannya. Nah, kemudian yang kedua, apakah uang pendaftaran untuk hadiah lomba Agustusan halal atau boleh? Nah, Majelis Ulama Indonesia ini mengingatkan akan batasan adanya batasan syariat Islam, ya, tentang lomba Agustusan. Boleh memeriahkan kemerdekaan, tapi haram hukumnya jika uang pendaftaran peserta jadi hadiah. Nah, bebatas. Kami lomba ini pendaftaran 50.000, hadiahnya sepeda motor, atau hadiahnya mesin cuci, atau hadiahnya kulkas. Ini bebatas. Tapi kalau pendaftarannya sukarela, itu lain masalah. Nah, jadi ini yang disebut Majelis Ulama. Nah, jadi kalau hendak mengadakan acara, cari donatur. Ah, hadiahnya siapa nukarakan pinangnya. Nah, tapi kita juga dapat info bahwa naik pinang ini adalah merupakan kerjaannya penjajah Belanda dulu untuk menghinakan diri kita. Dan ini kelihatannya kita teruskan kan sadar. Hanya aja tahu sejarahnya juga. Nah, itu bahwa apa artinya naik pinang itu adalah itu disuruh penjajah, mereka menonton kita nang menjajak awak kita, menjajak kepala kawan, beguguran. Nah, ada yang sampai berpatah-patah. Nah, itu. Jadi artinya bisa juga ini diseleksi nih, lomba ini apa diteruskan
0: atau tidak.
2: Nah, itu. Karena apa istilahnya melukai perasaan para nang tutuhaannya nang tahu mun anu-anum ini tahu beramian ya.
0: Pejuang ini.
2: Nah, orang sudah dengan tetesan air mata, bahkan tetesan keringat, bahkan tetesan darah mereka. Nah, para veteran-veteran pejuang itu. Nah, artinya mereka dihinakan dengan adanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini kelihatannya berkaitan dengan pertanyaan yang malam Kamis dahulu. Apa hukumnya memberi makan jin karena sebagai sahabat? Memberi makan jin karena bersahabat.
0: Bersahabat sama jin.
2: Ya, bersahabat dengan jin. Ada kan jin Islam?
0: Iya.
2: Nah, kami pernah bertanya kepada seorang guru yang ini bisa mengeluarkan jin pada awak seseorang ya, kalaunya kerasukan jin. Ada waktu itu dibisaan nih jinnya nih nah, disuruh bulik dengan dicariakan harang. Nah, harang itu ketujuh jin jar. Jadi kita takunakan kenapa guru maka diberikan inya. Inya kada anak bakarasan jar, artinya hakun bulik bari harang itu. Nah, cuma dipadahi nang kena nih nah. Nang dirasuki jin nah. Ikam dia banyak ibadah. Nah, jangan mudah linglong galau. Nah, itu jisin ringan aja itu, artinya inya kada melawan. Nah, kayaknya kalau melawan bakarasan, maka bisa kita bakar. Nah, jadi artinya diberi. Nah, itu artinya boleh. Kemudian yang kalau selama makan, ada juga selama makanannya itu tidak mubazir. Nah, seperti umpamanya tulang, di mana di anda carikan tulang aja, kan yang ketujuh tuh tulang, yungi tulang, ada mubazir kalau tulang bekas. Kemudian tulang kambing atau tulang sapi kah? Kemudian tadi arang, arang juga kita tuh arang kayu. Terus kopi pahit.
0: Kopi datu.
2: Nah, kopi pahitnya artinya kopinya bisa diminum lagi digulai. Inya ujar ma ambil ma makan anunya itu aja kukusnya. Kukusnya. Asapnya. Nah, katanya kan kada dibuang nih. Ya, kemudian ini katanya bisa. Nah, kopi tadi bisa dimakan kembali. Kemudian si jin tadi kabarnya hanya menikmati asap kopi. Nah, tapi kalau sudah minta tapai sagadur, minta lakatan sagadur, diandak di bawah pohon. Nah, jadi sesajen ini bisa mengarah kepada hal yang mubazir lagi. Nah, kemudian khawatir inya kena kawal lagi masuk ke awak yang bersangkutan. Nah, jadi artinya itu yang sehubungan masalah jin tadi. Nah, artinya kalau sudah pacangan mubazir ataupun kita berkeyakinan bahwa sahabat ini artinya amun kada dibarii kita bisa mati kena. Nah, itu kada boleh juga. Karena ikam bersahabat berjanji ya, terpaksa ai. Karena kan kami ikam memerlukan inya kena. Hendak ke mana? Nyubarang sungai, bahambin dua inya. Nah, kada kawa nyubarang sungai ke pelahu, bahambin sumat sampai.
0: Apa bedanya Ustadz yang bisa dipanggil keluar masuk ke tubuh manusia?
2: Ya itu tadi makanya, itu untuk mengatur suatu daerah. Itu juga berisiko. Ketika itu dimasukkan ke tubuh manusia, kalau pas inya mati, kada kawa sakaratul mautnya menyebut la ilaha illallah. Karena ada hantu di dalam awaknya. Nah, tapi kalau memangnya spesialisasi, orang ini memang spesialisasi, datang ke suatu daerah, ke pohon ganal umpamanya, atau ke kuburan tua, yang hendak mengetahui siapa penjaganya di situ, maka ada yang memang menyiapkan rongga badannya untuk dimasuki. Tapi orang ini spesialisasi sudah, mudah keluar masuk, kerjain masalahnya. Nang alih ini, orang kata tetahunya dimasuki. Nah, sehingga lalu berpandir lah, si jin ini jin kafir kan bisa berpandirnya, aku di sini ini. Nah, itu boleh percaya, boleh kada. Karena nang kita kada tahu ilmunya ini, pasti memedahkan sirik terus. Kada tahu ilmunya, kada mengaji.
0: Bagaimana dengan orang yang mengobati?
2: Berobat? Orang yang mengobati ini, ya iya tadi makanya. Ada yang caranya lembut, dibisaannya ikam anak keluar, kada kah? Ampih kada mengganggu ini. Ujanya aku kada sampai mati nalon orang ini. Nah. Karena inya ini, bang. Takutnya ikam dari siapa, anunya, nama yang ngirim ikam. Nah, itu bisa dusta, bisa bujur. Nah, tapi kalau nyam yang spesialisasi ahli amalan ya dia bisa mengenali ini bujur-bujur memang kiriman santet segalanya. Nah, ini bisa dia menggunakan dengan kekuatan ayat Allah. Membaca surah jin atau membaca surah ukhruj, keluar kamu kalau tidak mau dibakar. Nah, kami punya kawan yang spesialisasinya yang seperti ini. Jadi tahu dia, wah. Ikam keluar aja, Gen. Apa ikam hendak banyu putih aja, bacaan banyu putih. Dah keluar. Bisa ane nang kena ane nah. Ikam ba'amaliah bujur-bujur. Jangan macam-macam kelakuan. Biasanya waktu datang bulan kena atau waktu men kosong. Nah, kada ku ba'amaliah. Atau waktu bersoalan lawan laki kah, bersoalan orang pusing masuk. Nah, jadi yang spesialisasi ini beliau memang punya amaliah. Tidak bisa dimasuki oleh jin. Tapi beliau kenal dengan bahwa ini dari jin kafir, ini jin Islam, ini santet kiriman itu. Nah, jadi bisa mengeluarkannya dengan cara tadi berkomunikasi ikam kayak Pak. Nah, kalau nya mengaras kubakar. Nah, kami pernah menghadapi ketika diuji beberapa minggu santri itu 7 sampai 11 orang nah kena imbayan waktunya. Maka basalamualaikum datang. Assalamualaikum. Kami rombongan Pangeran Surirata. Bah jadi begini dusta wara gini. Pangeran Surirata bepada handak balik basalamualaikum pulang. Kami bulikannya parak maghrib kayaknya bisa datang pulang. Datang pulang sejur pulang. Nah, itu. Akhirnya dibulikakan ke kanak-kanak ini ke rumahnya dulu supaya jangan tak kumpul. Ini boleh saya kongkana, karena anak bertujuh belapan nih. Kan ada ketangkapan, ya kita harus ditangkap, diatakannya. Anak apa ikam? Nah akhirnya dikiau perguruan yang bisa memisah ini, jangan lagi mengganggu di sini. Nah, ini minta syarat macam-macam, minta pedang, minta keris. Kami julungin apa? Julungin suruh. Ah, lalu minta ikat pinggang. Mama andak pedang di sini suruh wara. Terakhirnya minta paku jambatan. Bocah kami kagak ngalihan cara kamu jambatan. Ih. Ada-ada. Julungi paku halus ya. Yang kan yang bebain tadi kalau. Nah, ini nang kau dipandiri. Ini nang kau dipandiri. Nah, tapi disuruh bulik moal juga kayaknya kami datang pulang ya. Nah, ini jadi kami mengalami beberapa kali Mbah ampih wadah kami pindah pulang ke pondok pesantren lain. Ini anak ternyata orang ini anak mencoba ustaz-ustaz muda. Nah, jadi ustaz-ustaz muda di apa dicoba hampadalnya dulu. Kuat kada amalia atau amalia bermain-mainan kah? Nah, iya. Kada sembarangan kana, 5 nang kana, 7 11. Maka kebetulan bibinian semuaan. Ini mohon apa aja lah. Tak ada bibinian tarus. Nah, lalakiannya ada juga kana batak dijijit tadi enggak ampih. Nah, ada bibinian ini mohon datang pulang. Nah, ini basalamualaikum datangnya, bulik basalamualaikum.
0: Wah, hebat lah.
2: Nah, mengaku pangeran ini dengan bahaja kita dustanya wara atau sarik dibalakan berdusta. Nah, jadi artinya janganlah bersahabat dua jin kalau seorang dikendalikannya. Yeah. Nah, ini artinya dalam hal kita menyongsong kemerdekaan ini biasanya kainannya ada juga permainan-permainan yang kasurupan.
0: Macam-macam.
2: Kuda lumping kenapakah memakan apa? Papaci. Memakan kayu. Kada luka giginya karena awaknya didasuki. Yeah. Oleh itu, nah mengeluarkannya kain itu biasanya ada suhunya di lopak tapaknya keluar dah. Tapi di pertama dimasukkan dulu.
0: Tapi kalau papacinya sudah termakan enggak, Pak Ustaz?
2: Itu kisahnya aja Bang Yola, sebenarnya itu itu dianggapnya ke alam lain, penglihatan mata kita dimakan. Jadi kada masuk ke dalam sini, namun secara akal gigigin loh kak. Itulah karena dia bilang bahipnotis kenapa karanya. Tapi melalui itu tadi, kalau kita datang ke situ hadir, ada hizib yang kita baca, sehingga jin ini kada kubu parak, kada jadi orang tuh. Kada mau masuknya. Nah tapi biasanya berpahaman dengan panitia, panitia tahu, tolong pian. Mohon maaf jangan beparak dulu ada kami. Ini kada mau masuk. Nah, itu jadi artinya itu. Nah, sama aja tuh kita penyembelihan. Kalau diculasi orang sapi, kambing, parangnya kalau kada jelas kada mampan sembelih. Nah, tapi kalau sudah kita tahu itu mampan aja. Ya.
0: Nggih. Artinya sudah pepesan berdahulu panitia.
2: Ya, dapat dan jangan diganggu kami aja. Jangan diganggu kami.
0: Nggih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Eja di Istanbul. Silahkan Eja.
3: Enggak lucu nendang kesahnya Pak Ustaz.
2: Ini Pak pengalaman Pak Eja.
0: Pengalaman.
3: Iya, kalau pengalaman. Ini wati.
2: Tak ada Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, silakan.
3: Di Watima boleh lah.
0: Di apa?
3: Di Watima aja enggak.
0: Di luar tema bisa, bisa silakan.
3: Nah ini Pak Ustadz, ulunan kepada, nah ini kan ada tetangga ulunan di rumah ulun ini kan, ya kan ada rumah bu, Pak Ustadz lah.
2: Ya.
3: Di tengahnya rumah itu ada tulisannya, anu ya, kalau misalkan menerima sumbangan harus berizin dengan RT, apakah kita boleh kayak begitu kah cara kayak begitu kah atau kayak apa gitu. Dan yang kedua apakah kita masih tetap diberikan pahala sama Allah atau kita dikurangi pahala tersebut. Bujuran Pak Ustadz, ulun semalam ada bertamu ke tuan rumah itu, masa di rumahnya itu kan tengah rumah tuh kan biasanya kan fotogus kumpul lah Pak Ustadz, buku winan ditempelnya tulisannya kalau meminta sumbangan harus berizin RT gitu. Pas ulun bulik itu ya Allah kenapa kayak ini tetangga ulun kayak ini apakah diperbolehkah dalam Islam atau kayak apa, tolong minta pencerahannya Pak Ustadz lah. Mudah-mudahan pian sehat selalu, lancar rezekinya, mudah barokah. kesehatan aja Pak Ustadz. Mbak Oya juga mudah barokah kesehatan, panjang umur, lancar rezeki. Makasih lah ulun minta lewat dulu lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak Masri di Jorong.
2: Sudah buka puasa?
4: Ah,
2: sama ya, jadi menutup apa album Stamir dengan puasa ya, besok puasa lagi. Nah ini
4: sambil ya, berbuka.
2: Alhamdulillah.
4: Apa muda Ustaz?
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Sudah usah naik mat sekali itu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, biar ini kaitan menyambut apa menyambut hari kedua misalnya kan.
0: Put RI ya.
4: Kalau dan keagamaan. Jadi kalau dunia kan meramaikan kebebasan Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita meramaikan ini, misalnya berlebihan kan seperti lomba karaoke, ya kalau naik pinang itu ya sudahnya Ustaz. Ya, tapi ini melihat kan di kampung masing ini sudah biasa melihat Ustaz. Sebelum lomba naik pinang itu ya, naik pinang itu ya lebih dan juga loh Ustaz.
2: Iya.
0: Akhirnya nonton lah.
4: Lebih dan juga di rumah aja juga. Jadi ulun ya nggak ramal Ustaz. Cuma takutan melihat ulun beberapa tuh takutan kalau hilap. Kalau melihat itu jauh-jauh aja Ustaz.
2: Iya iya.
4: Takutan.
2: Iya.
4: Apa itu bang naik pinang aja takutan loh. Nah kita lo mensyukuri dengan keagama itu bagaimana Ustaz berlebihan dan kalau meramaikan keduniaan sih nyata ramai.
0: Meramaikan dengan lomba ya?
4: Iya lombaan. Nah itu pandangan dan agama seperti apa Ustaz?
0: Iya. Baik.
4: Ya itu aja Mas ya. Maaf ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri di Jorong. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Pak alhamdulillah sehat Pak Idham ya.
5: Sehat ya. Waalaikumsalam.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Jadi kami tuh keingatan kisah Ustaz tadi loh. Jadi bahari itu bilang terbang Ustaz
2: ya.
5: Itu mulai di Sungai Andai. Itu ramai orang membawa obor.
2: Ya.
5: Membawa obor Bapak Wah yang dibaca itu. Sairnya tuh lihat pun utopi pihaknya. Nah itu bila ada umpat jadi enak. Nah itu takkan nabalanya aja. Jadi kami itu bila itu lewat rombongan itu belum sebahan bergabung. Cuma karena itu kumpulannya itu karena dari sampai sampai Sungai Bidlo, Banu Anyer, di belakang jembatan lain itu, bangan menyebarang ke Sungai Bidlo, tarus Sungai Jinga, tarus kubur Muslimin, sampai di kubur Muslimin, sampai bayar itu pajak hikmahnya. Nah, yang kedua pulang Mustakmirnya itu 59 Jumbo, kampung orang, Ustaz, orang membelehan ke tempat burung. Jadi ketupat burung tuh urungnya ketupat itu berbentuk burung, tapi diisi nasi di jarang di Banyu Santan gitu. Cuma anunya lauknya sambal. Nah itu jadi ini wah ini kata dia lagi Ustaz yang dahulu itu karena ulama-ulama sudah bisa sudah tuhan-tuhannya. Nah jadi itu kamu. Nah, kalau ada tuntunan dari Nabi hanya dengan lokal saja kan kita lokal. Jadi mungkin ada lagi yang turun temurun jadi sampai ini terlihat lagi. Itu waktu tahun 60
2: 60 ya. 70-an masih itu.
5: Ya 70-an. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kami setuju banget tuh perayaan 17 Agustus tuh kan bisa lagi nama LGBT itu. Ya, mana apa? Bini-bini kan laki-laki, nah laki pakai bini-bini LGBT gitu ya tuh. Yang ketiga Ustaz yang masalah jin ya. Kami ini rancak panjang bakal lahir jin hari. Karena apa? Acil-acil itu ngancak-ngancak di bawah pohon anu,
2: bonjinya. Sesajen. Bonjinya anak pohon ganang. Ayo, ya.
5: Masa kali lakatan, Mbak Sidin bulik, acilnya kami pelanggan. Mbak Pulimu kami makannya kan. Jadi rokoknya itu dihisap, kan banyak untung berikan pun. Jadi ya acil. Saya tak tuni, saya makan, terus tinggal aja lagi. Ya, ya kita cilai, pian kurang. Dua, ada punya dua lagi bini. Tahun minggu dulu dan lagi sini dua ikon pulang yang kenyang bukan kami kan. Nah itu yang kedua yang itu anu ini kan alhamdulillah ada sedikit ilmu oleh Allah itu bisa merukiah orang. Jadi bujur jin itu bisa taruh. Aku raja dari Kalteng kan.
2: Iya.
5: Itu tempelan buka ya itu kunci. Tapi tempelannya kan tempelan
2: bacaannya ada isinya.
5: Ada isinya. Jadi kami itu hadis Nabi mengatakan apabila memasuki hutan atau masuk ke tempat yang di pasar atau masuk ke rumah yang lawas karena dihuni itu bacaan Nabi bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Timbalik insyaallah. Apa mengganggunya.
0: Baik.
5: Jadi pernah juga kami anu kecukupan di rupiah minta kopi kan, kopi pahit. Jadi kita ulahkan ya kopi pahit. Dan kita ulahkan, ini kopi pahit lah, tapi kadang-kadang senikam. Ini kasih aku minum, minum kumang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sebelum nanti dijawab Ustadz, kita azan dulu ya Ustadz.
1: Oh, ya.
2: Karena telah tiba pendengar azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semua yang menjalankan ibadah sholat Isya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti tablik udara akan kembali lagi.
1: Allah

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Baik, pendengar masih bersama di Tablik Udara Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah, jadi pendengar ada lagi Ustadz yang bertanya. Bukan bertanya nih. Iya, ada yang ini di YouTube ya. Katanya gini, dari Buata Baru, batang pinangkah atau orangkah yang ditonton jar? Inggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengenakan pakaian wanita. Nah, Allah berfirman dalam mana nih? Allah berfirman dalam surah Jin bahwa jin akan selalu menyesatkan manusia. Pohonnya yang belamak itulah kesesatan mereka. Omongannya jin katanya biasanya berdusta. Allah melarang berteman dengan jin katanya seperti itu, Ustaz. Baik, satu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Nenek Rohinah, silahkan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Bu Olena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Ustaz, Aulia, sehat kita.
0: Sehat, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz,
2: ya.
1: Misalnya kita kan hendak masuk ke rumah, coba bacaan. Atau salam dulu lah.
2: Ya.
1: Nah, salam, lalu membaca ayat kursi. Lalu membaca surah Al-Ikhlas.
2: Ya.
1: Atau misalnya surah-surah yang lain. Tak berujur misalnya, ada sekali-sekali kada ingat, lalu syaitan umpat masuk.
2: Ya.
1: Nah, kayak apa mengeluarkannya, Ustaz, supaya keluar syaitan, Pak. Makanya rekeningnya umpat guring, umpat ya. Makan,
2: ya,
1: syaitan.
2: Ya.
1: Nah, ini kayak apa mengeluarkan ulun mohon pencerahan, Pian. Alhamdulillah sehat, Pian.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Terima kasih, mohon maaf jahat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, langsung kita angkat gas, tarik gas Ustaz ya. Untuk menjawabnya, silahkan.
2: Pertama tadi Bapak Iza ya, jadi ketika masuk ke rumah tetangga ada betulisan, maka dia agak gambar gursa kumpul.
0: Dilarang
2: Minta-minta, kalau tidak izin RT.
0: RT.
2: Ini ada beberapa juga kita lihat di Banjarmasin ini muka pintu ya. mungkin karena ada pengalaman, ada orang luar daerah minta-minta ke suatu kampung, suatu tempat. Ternyata untuk minta sumbangan ini bukan untuk langgar. Tulisan kan untuk langgar nih, bukan untuk masyarakat, ternyata untuk pribadi. Nah, maka untuk antisipasi itu nampaknya musyawarah masyarakat ada yang berinisiatif tadi untuk menulis itu. Sehingga kalau orang mau minta sumbangan, tahulah RT dulu. Nah, tahulah RT dulu. Nah, jadi artinya ini artinya boleh itu. Dan memang bahasanya agak sedikit kasar ya. Karena banyak kejadian tadi menyalahgunakan wewenang. Atau juga mohon maaf ada oknum ya, ada oknum mu'alaf. Ketika dia baru masuk Islam sebulan dua bulan, kan punya sertifikat mu'alaf nih. Nah, ternyata dia datang ke masjid-masjid bepintaan. Aku minta hakku sebagai mu'alaf ini. Nah, diberi orang sekali dua kali sudah. Tapi karena ke masjid lain datang lagi. Nah, lalu dijadikanlah sertifikat itu pada maksud orang. Maksud kita orang itu mu'alaf bukan seperti itu. Memang ada hak dia di bagian amil itu kan. Tapi sekali-sekali aja jangan rutin. Nah, datang dia ke basnas ini, ke basnas isni. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa surat itu digunakan untuk kepentingan pribadi ya, bukan untuk sekedar dibantu gitu, tapi untuk selamanya. Nah, jadi inilah khawatir. Jadi artinya boleh saja meletakkan itu, karena itu tulisan itu biasanya ada dari RT juga. Nah, jadi itu. Tapi kalau memang kita tidak mau, boleh juga, karena biasanya meletakkan itu orang biasanya kada beparak lagi, padahal orang kadang-kadang benar-benar perlu. Nah, itu. Jadi artinya boleh diletakkan, boleh tidak. Nah, memang itu di apa ada beberapa daerah lah yang kita lihat. Karena tadi ada kasus, ada kejadian yang menyalahgunakan bepintaan tadi. Bulan Maulid bepintaan, kemudian ada orang hendak haulan bepintaan. Nah, ada orang perbaikan di kampung bepintaan. Ini kan ada kejadian masalah bantuan satu madrasah yang terbakar di Matapura. Nah, kada saat dua hari ditangkap orang-orangnya. Nah, menyalahgunakan, kami perlu bantuan ini untuk madrasah ini segalanya kena kebakaran. Nah, itu ternyata tidak ada panitia seperti itu. Nah, jadi artinya itu tadi orang maandaki itu memang itu untuk antisipasi ya, jangan ada penyalahgunaan. Tapi kalau kada hendak boleh juga supaya orang nyaman minta sumbangan ke rumah itu. Nah, asal bujur-bujur. Jangan menyalahgunakan itu. Nah, kemudian yang ke Dua, Pak Masri ya, menyambut hotel ini ya Jisidin, artinya ini hanyar buka puasa aja lah ya, nyaman anu apa sihnya kelapa muda gitu kan. Nah, ada malah ada karaoke-nya, ada naik pinangnya. Jadi makanya Majlis Ulama tadi memberi batasan. Kita mensyukuri nikmat nih kan, mensyukuri nikmat nih. Mau keramaian silahkan, tapi ada batasan-batasan. Jangan keramaian itu keterlaluan. Nah, kalau ada karaoke ya pakaian wanitanya jangan diobral ya, jangan diobral, artinya jangan di menyebabkan orang berbuat maksiat apa segalanya. Nah, kemudian kata beliau tadi takut hilap melihat. Nah, jauh-jauh aja melihat tinggalan. Nah, jadi bagaimana mensyukuri? Iya tadi, ingat nikmat Allah. Kemudian jangan dicampur dengan hal-hal yang menyebabkan nafsu birahi lah, itu kan artinya menyebabkan orang ingin berbuat maksiat. Karena artinya ada orang-orang yang ketika melihat dia ingin memiliki, meskipun sudah bini 2, 3, 4 tikung, hendak aja lagi memiliki orang. Karena apa? Dibuka akannya, ditampil akannya. Nah, makanya jangan berpakaian seperti itu. Nah, itu jadi artinya itu. Ada kehati-hatian lah panitia. Dan panitia bertanggung jawab ini. Ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, itu. Kemudian Pak Idhamsah, Aba Arba Mustamir Yasin dahulu. Ya, kita sempat jaman aminang Mbak Ubur itu sempat. Membaca Liham Satun sempat namanya, kemudian mengarak kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian musim-musim kebakaran ini biasanya ada tulak bala. Nah, dibaca juga Liham Satun itu. Nah, itu satu ikhtiar. Nah, sekarang kata kita lihat lagi kenapa? Karena warisan ini tidak diwariskan kepada anak muda. Dan anak muda sekarang sulit untuk diwariskan karena banyak jet ya, yang dipakainya adalah banyak gurunya itu HP. Nah, jadi artinya kadang-kadang hal-hal tertentunya kada mau ya. Banyak sudah langgar-langgar itu kosong anak mudanya. Nang tua-tua aja lagi, jamahnya tinggal 10, 20. Mana aja kita generasi nang 10 tahun yang lalu udah. Artinya anak muda sekarang sudah banyak di rumahnya. Nah, jadi kalau kada bisa-bisa kita mengawani, nah anum-anum ya itu mereka menghilang. Nah, kemudian tadi tuh besar khususan jangan LGBT insiden, bujur tuh. Jadi kita artinya mudah-mudahan lah bisa membatasi hal-hal yang bisa kemaksiat. Kemudian tadi beliau menyembelih ketupat ya, ketupat burung ya. Nah, itu ada maksudnya juga tuh. Maksudnya hal-hal yang mengganggu disembelih. Nah, dalam rangka ini. Kemudian artinya masalah sesajen tadi juga. Nah, itu kemudian rukyah, dan beliau ini bisa merukyah ngusir jin ya, bisa merukyah alhamdulillah. Memang kalau ke wadah-wadah sunyi ya, rumah kosong atau ke hutan, itu ada riwayat hadis. Kemudian doa ini memang harus kita amalkan pagi dan sore, minimal sekali kita baca yang namanya auzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah atas segala kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah atas segala kejahatan yang dibuat oleh makhluk. Kemudian juga kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita berlindung kepada Allah segala sesuatu ini, artinya apakah itu dari jin atau dari manusia, agar Allah melindungi kita. Nah, itu. Kemudian dari YouTube, masalah jin ya. Jin memang ini ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, kalau jin Islam dia tidak menyesatkan. Nah, kalau jin kafir benar. Jadi ada bagian dua. Nah, jin Islam ini pernah belajar mengaji kepada Rasulullah, kepada para ulama, kemudian juga dia ada masuk Islam. Nah, namun bagaimanapun yang namanya jin, kayak usah kita bersahabat, karena nanti khawatir kalau diganggunya waktu sakaratul maut. Dia yang hadir biasanya membimbing kita. Nah, kalau hadir membimbing ya kadang-kadang arahnya tidak kepada Allah. Nah, kemudian Ibu Nini Rohina ya, hendak masuk rumah kada keingatan salam. Baca ayat kursi kada ingat, baca al-ikhlas kada ingat, lalu masuk setan. Maka bacalah yang bacaan ruqyah tadi, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ada baca beberapa ayat, potongan ayat di surah jin, yaitu menyuruh jin ini atau setan keluar pada tubuh kita. Nah, mudah, makanya kalau kita keluar rumah usahakan berwudu, kemudian ketika kita mau ke pasar berwudu agar tidak mudah dimasuki sama jin. Karena kita sudah ada nama iringi, namanya korin. Jadi korin itu selalu mengiringi, tiap orang ada. Bila lengah, inya nama mengendalikan. Umpat guring juga nya dihiga, umpat makan juga nya kalau nya kita kada berdoa. Kemudian umpat juga mengumpuli bini. Lakiannya kalau kada berdoa, maka kita selalu disuruh berlindung. Dan ini diciptakan Allah untuk menguji kita apakah kita tetap ingat kepada Allah, atau sering lupa. Wa may yaksu an zikri rahmani Nuqayyid lahu syaitanan fawwalahu qarin. Barang siapa ya Allah yang sering maksiat, lupa kepada Allah, aku ciptakan. Ya, kami ciptakan ya Allah syaitanan fawwalahu qarin, satu setan. Setiap orang itu fawwalahu qarin, yang mana menjadi sahabat setianya. Ya, baik. Jadi hati-hatinya.
0: Satu menit Pak Ustaz, nih ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Ibu Nur Nadi Wildan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ibu siapa?
0: Nur... Ibu Nur Nadi Wildan.
2: Ya.
0: Ulun hari ini banyak diuji kesabaran Ustaz, mulai dari pagi sudah ada yang menyetel musik nyaring luar biasa, maka orangnya tuh sudah titel haji, tapi kenapa masih kada paham betetangga itu seperti apa? Namun terlalu nyaring musik disetel tuh pasti terganggu tetangga, kenapa? Kenapa masih jia kada mengertilah arba mustamir dari manusia katanya. Silakan Ustaz, satu menit.
2: Ya, ya. Inilah kita namanya bertetangga. Mudahan pian sabar, dan sabarnya kita dengan bertetangga ini akan dapat pahala. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, karena mereka ini mungkin menjelang sudah apa Agustusan, meskipun haji atau apa sering kami salim, kadang-kadang kada ingat juga. Nah, arba mustamir mungkin kada mengerti, ataunya kada percaya. Nah, atau keasikan dengan adanya lingkungan ini. Jadi, mudahan kita sabar dengan bertetangga. Orang yang sabar dengan bertetangga dapat pahala dari Allah SWT. Kita doakan mudah-mudahan semua dapat hidayah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Ya.
0: Satu lagi, Mas Adam, Pak Ustadz bisa ya?
2: Ya.
0: Mas Adam, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Adam tertarik cerita jin seperti Donald Bebek itu jin tomang, setan nyahu, itu jin ibrit. Untuk menghilangkan kedua jin itu, tidakkah di belestik kayak apa menurut pian Pak Ustadz katanya?
2: Oh, jadi ini arahnya ke Donald Trump ya, Donald Bebek sama setan nyahu gitu ya. Nah, jadi ini memang juga Allah memunculkan ini adalah mungkin awal-awal pengikut-pengikut yang memang ujian bagi kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mengenal siapa kawan, siapa lawan, dan kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan umat Islam bersatu, kemudian diberikan kesabaran, kekuatan, tetap tidak akan bergabung kepada musuh-musuh Allah. Tetap tidak akan bergabung kepada orang-orang yang genosida ataupun membantai umat Islam dimanapun berada. Nah, seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, di mana-mana, yang mereka ini adalah semuanya membuat kerusakan.
0: Ya. Baik, Ustaz. Karena waktunya terbatas, alhamdulillah sudah terjawab semua.
2: Waktu kita terbatas, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita dalam rangka menyongsong HUT RI yang ke-81. Hendaklah kita serap ingat kepada Allah bagaimana pejuang para pahlawan kita memperjuangkan negara kita ini, kita isi dengan baik. Dan kalau kita ada hiburan, jangan keterlaluan. Tetap mengenang jasa para pahlawan kita, para syuhada kita, agar kita benar-benar diberikan tetap merdeka, bersatu, tidak mudah diporak-porandakan. Seperti yang diuji oleh Allah kepada saudara kita di Libya, kemudian Lebanon, kemudian apa istilahnya Irak, ya itu pada mereka diberi kenikmatan, tapi diberi oleh Allah ujian sehingga tidak bisa bertahan, dan kita diberikan ujian, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan juga untuk mempertahankannya. Tetap kita doakan kepada saudara kita, mudah-mudahan tenang bersatu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, satukanlah yang membalik-balikkan hati, satukanlah hati kami untuk taat kepada agamamu. Nah, demikian yang kami sampaikan. Kita akan bertemu pada waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita untuk senantiasa bersyukur, kemudian juga bersabar dalam ada cobaan apa segalanya, apakah nyaman ataupun tidak, maka kita diberikan untuk bersabar dan bersyukur. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Johansah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustadz ya.
2: Amin.
0: Di lain waktu kita bisa bersua kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Bulan Syafar dan menyongsong HUT RI bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Johansah. Terima kasih untuk Anda yang bergabung baik melalui kanal YouTube, line telepon, dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Banjarmasin. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Baik, dengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
4: Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Oh, saya tadi melihat dengan melihat gimana.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif LED panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
5: Oh, saya tadi melihat, ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
6: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
9: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
7: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
10: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
11: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
13: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
12: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
15: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
14: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
15: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
16: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
15: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
17: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
18: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
17: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
19: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
20: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
21: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
22: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
21: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
22: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
23: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
22: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
0: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
4: Niar.
0: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiwali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, malam ini saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti mimbar agama Hindu untuk Anda. Kami akan hadirkan dengan judul Panca Sarada bersama penyaji Nikomang Salma Melisa. Selamat mengikuti.

Pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewayatnya, Kawitan Warga Sari.

kemuliaan dalam mengarang keindahan. Di dalam hutan yang bergunung-gunung, gunung yang indah bagai diukir, bertepatan dengan datangnya musim keempat, Sasi Kapar Kartika yang penuh keindahan. Saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah, menaungi pohon tangguli yang harum semerbak, menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu. Dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia yaitu Pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya yaitu Palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya
bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun

Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik. Menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari para matma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita. Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu karma pala atau karma serada. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan dan pala artinya buah, hasil atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama, Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabdha Karma Pala, yaitu hasil dari

perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu punarbawa atau punarbawa serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punar bawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersifat jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman, ide Sanghyang Widiwasa.
dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa tercapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasa hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut Catur Yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu Bhakti Yoga atau Jalan Bhakti. Yang kedua, yaitu Karma Yoga atau Jalan Perbuatan. Yang ketiga, Jnana Yoga atau Jalan Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Raja Yoga atau Jalan Yoga. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Ritior Ma Amertam Gamaya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz di Banjarmasin malam menyapa Anda ya dengan tentunya informasi dan juga hiburan. Saatnya malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Ruang Rindu siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta dan akan menghadirkan bintang tamu Ari Kusmiran dan dipandu langsung Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Pacitan dari.
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Nah, dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu luar Bunda biasa, kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Erni Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya. Dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD. And then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, gak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, gak boleh nyanyi, gak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling tak.
0: Iya, gobak soder eling. Iya.
2: Gobak soder. Itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, belas. Aku enggak ngerti. Artis tuh sudah enggak ngerti, diparani wartawan tuh enggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu. Oke.
2: Benar. Serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi, anu baru keluar. Loh, kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umur segitu
2: ini. Jadi
0: masih
2: udah enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Siap.
2: Kayak provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
1: terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: bangsa
3: Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Ma'il, apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, ha, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari
1: gak
0: denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balepu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
1: Palu.
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Bu Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya. Tabarakallah. Iya tadi sudah. Iya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Sama Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal. Ini
6: sama Mbak Ari Kesemiran ya?
1: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
6: Apa terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Ayah, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Bu Isa, sama-sama.
6: Salam-salamnya sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bung Benny Jo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapatnya sekian.
0: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: ya,
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: lagu yang mana,
2: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Gitu, kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
1: Betul,
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi. Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang
0: ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Yeah. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke. Okay.
2: Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopaya. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
0: Siap.
2: Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya aku Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
1: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal.
1: Waduh.
2: Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
0: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa?
1: Ya.
0: Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
7: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus SD. ada John.
7: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu
7: dan
2: ngantol
7: ada, satu lagu. Ada yang populer ya.
0: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
7: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
7: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
7: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, di kita pakai ngobrol
7: WhatsApp
0: sama
7: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
7: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia, ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalai, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Wey, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
3: Langsung Bapak
1: langsung keluarga.

0: betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya, saat itu 70-an.
1: Ya, tidak terlalu banyak, terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
2: Iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
2: Kalau dulu nggak begitu ya?
1: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
2: Iya.
0: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
1: Kalau dulu tergantung
0: label ya Mbak ya, kita dulu.
1: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
0: Betul,
1: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
1: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam home working gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, home working gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
1: Lebih santai, lebih rileks.
0: Gitu kan. Okay. Sekali.
1: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
0: Makanya,
1: peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
2: betul. Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh ya?
0: Dari Bandung nih Mbak Ari.
1: Boleh.
0: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
0: Anissa.
2: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur.
2: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Uang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabarnya, tahun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ini bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang buana ini ya.
2: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Adi Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
2: Yang cantik. Foni, iya.
0: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu?
2: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo?
2: Ya, halo ya, apa Bang Leman, silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
2: sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
0: Dari mana nih? Dari Bucip, Bucip
2: di Delo. Depok.
0: Depok.
2: Depok.
0: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
0: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
0: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
1: kembali.
0: Betul Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
0: dari Bogor,
2: di
0: Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Pak Hasanuddin.
0: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, selamat malam.
2: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Mari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
2: Oke.
6: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
6: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
2: siap? Oke, okay, ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kotak itu aja.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
0: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
7: Halo. Assalamualaikum Mbak
2: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
0: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
1: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana Ica?
7: Gitu.
2: Setulus hatiku.
7: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
0: ya Mbak Ica
7: lagu paling sering itu
0: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
7: Lagu yang tadi, yang ini.
0: Iya.
7: Entah di mana.
0: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
0: Oh, di mana?
7: Mungkinkah?
0: Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
0: Malam yang
2: entah
0: dingin.
2: Entah di mana kini kau berada.
1: Malam yang dingin.
2: Itu festival. Oh, festival. Oke.
7: Entah di mana Mbak Ita?
1: Melki Gusto.
7: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
2: oh Ica sukanya lagu itu ya
7: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
2: oh jadi, siap
7: aku tahu lagunya
2: oke
7: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
0: Iya Pak, Pak sebenarnya Mbak Ica.
7: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap,
2: Mbak Ica.
0: Makasih Mbak Ica.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari ini banyak banget.
0: Antri nih nelponnya.
1: Terima kasih.
2: Oke.
1: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari.
1: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
2: 5 SD.
1: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
0: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
1: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret, anak yang didahulukan. Ya,
0: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
1: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
0: Iya, ya? Betul. Setuju.
1: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
0: roboh, Mbak.
1: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
0: Betul.
1: Satu businessman,
0: satu artis, satu penyanyi. Artis.
1: Tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris, karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
0: detik ini.
1: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
0: Wow.
1: Sudah bisa
0: jagoan semua.
1: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
0: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
1: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
0: Iya.
2: Okay.
1: Kalau enggak dia enggak buka itu.
0: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
1: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai. Aku.
2: Waduh.
1: Bingung. Direksinya bingung.
0: Luar biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
2: Oh, siap.
0: Banget.
2: Bari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang
0: bisa
1: benar
0: berdampingan, kalau betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Bari.
2: Iya, pokoknya Bari.
1: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua,
2: say. Oh iya iya iya iya.
1: Senang musik semua, jadi enggak bisa, sudah enggak bisa dicegah gak semuanya. Bisa,
0: benar, sudah
1: jadi
0: ya,
1: suamiku tuh senang musik juga, pertuaku juga senang musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
1: Enggak ada masalah
2: ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap. Oke. Okay. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya, kan? Siap. Oke.
1: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal yang mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Oh, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya siap.
0: Asik, udah nggak sabar ini.
1: Ada. Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku
0: sering. Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu ya.
0: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
1: Aduh, sabar-sabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watuk, Rek.
1: Jadi watuk padha ae.
2: Iya.
1: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, Mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Alhamdulillah,
0: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa. Bener, Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah sudah kodrati ya. Mm-hmm. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Mm-hmm. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, mm-hmm. Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Itu gak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
0: Sama kayak aku. Loh,
1: aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
0: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
1: Ya karena aku overuse, bayangin lo,
0: oh, iya
1: torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya jadi, Mbak. Oh.
1: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
0: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non-medis, non-medis Pak Kiran namanya, non-medis Pak Kiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
1: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Mm-hmm. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku
1: dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya.
0: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi Mbak ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat
2: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye.
0: Wow. Jadi
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
1: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
1: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
0: Gila,
1: tiga aduh sikatan tok 100
2: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. ceritanya itu Mbak Ari. Baru saja nyampe
0: ini
2: terus
0: lagi
2: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Iya, iya.
1: Lagu wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Ya,
1: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke. Okay.
1: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT, JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto,
0: cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, waktu. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa satu hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu. Salam juga tak lupa buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
0: Oke, siap.
3: Ada Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun. Nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu
2: cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.

0: sekarang. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi, closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro
2: 1
1: ya,
2: betul. RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita, bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 0811-5111-410.
1: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Baru saja tadi Anda ikuti dan dengarkan siaran berjaringan nasional dirilai melalui Pro 1 RRI Jakarta Ruang Rindu bersama bintang tamu Arikus Miran dan dipadu langsung Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Saatnya kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin, dan kami akan hadirkan kembali beragam informasi dan hiburan menemani malam Anda. Siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan dengarkan melalui RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Utaliku Mahua featuring Tri Utami, Ku Ingin, ya, lagu yang dirilis pada tahun 94. Iya, kenapa seseorang cenderung ingin selalu bersama dengan orang yang dicintainya? Seperti lagu yang dinyanyikan pada hari ini, ya, darinya Utaliku Mahua dan Tri Utami. Karena cinta itu melibatkan ikatan emosional pendengar yang kuat. Kehadiran orang yang dicintai memang akan memberikan rasa nyaman, aman, bahagia, dan membuat seseorang merasa diterima padanya. Oke, kita tinggalkan Utaliku Mahua dan Tri Utami. Kami hadirkan informasi di Banjarmasin Malam, di mana pendengar, bulan Agustus ini menjadi periode paling krusial dalam musim kemarau Indonesia tahun ini, ya. Sebanyak 429 zona musim diprediksi memasuki puncak kemarau pada bulan tersebut. Dari data yang dihimpun BMKG menunjukkan puncak kemarau Agustus mencakup sekitar 61,4% zona musim Indonesia. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah berpotensi mengalami cuaca lebih panas dan juga kering. Wilayah yang memasuki puncak kemarau tersebar dari Sumatera hingga Papua, Jawa bagian tengah dan timur, Bali serta Nusa Tenggara termasuk kawasan yang terdampak. Sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi juga diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus. Sejumlah wilayah Maluku hingga Papua turut masuk dalam periode tersebut. Kondisi kemarau turut meningkatkan peluang munculnya suhu maksimum tinggi di sejumlah daerah. Dan juga BMKG sebelumnya mencatat, suhu maksimum beberapa wilayah telah mencapai kisaran 35 derajat Celcius. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.com.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Mana mungkin gak terjadi, mungkin saja. Mario Jikau featuring Jenny Karisma. Saling memiliki adalah perasaan ketika dua orang sama-sama merasa berarti, dibutuhkan, dihargai, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan satu sama lain. Namun pendengar, saling memiliki bukan berarti saling menguasai. Lebih tepatnya, salah seorang memilih dan sama-sama menjaga tanpa halangan kebebasan. Masih kami hadirkan informasi di Banjarmasin malam pendengar. Di saat-saat musim panas ya, banyak masyarakat yang mengkonsumsi buah-buahan. Tapi ada juga yang mau praktis, nggak ribet ya. Jadi buahnya itu dibikin jadi buah kering, manisan buah tepatnya. Banyak diminati saat cuaca panas atau musim kemarau. Cita rasanya yang segar karena berkuah dan dicampur dengan buah segar. Jadi beberapa orang menyampaikan bahwa melalui Indonesia Banget Pro 1 ini sebuah terobosan baru yang pengen cemilan atau mengkonsumsi buah-buahan kering. Banyak sekali ya variannya, dan banyak juga dijual. Jadi ini sambil menikmati buah, sambil menikmati kelezatannya dan juga manfaatnya ya. Pendengar, kalau kita berbicara manisan buah, ini merupakan olahan buah yang diawetkan dengan gula atau garam sehingga menghasilkan rasa manis atau asam. Berbagai jenis buah dapat menjadi bahan dasarnya seperti salak, mangga, ya, pepaya atau kedondong. Ada juga nangka ya. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya manisan basah, tetapi tersedia juga dalam bentuk kering. Cita rasanya unik menjadikan manisan buah menjadi bahan oleh-oleh beberapa daerah di Indonesia. Berbicara manisan buah, pendengar, pada awalnya manisan buah berasal dari Tiongkok kuno ya. Teknik pengawetan makanan tertua di dunia tersebut akhirnya tersebar ke berbagai belahan dunia, baik itu di Timur Tengah, Eropa maupun Asia Tenggara, serta beradaptasi dengan buah-buahan lokal ya. Nah, di Indonesia sendiri manisan buah berkembang pesat serta menghasilkan berbagai jenis manisan buah basah maupun kering. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Mendengar informasi selanjutnya datang dari kawasan Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melalui bidang tanaman pangan dan hortikultura melakukan langkah antisipasi menghadapi ancaman cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Upaya tersebut mendengar diwujudkan melalui aksi penanganan dampak perubahan iklim yang dipusatkan di lahan kelompok tani mufakat Desa Sungai Tabuk, Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan di kawasan persawahan yang berada di tepi sungai dengan melibatkan jajaran Dinas Pertanian dan para petani. Salah satu kegiatan utama adalah membersihkan aliran sungai dari gulma dan rumput liar yang berpotensi menghambat kelancaran aliran air menuju lahan pertanian. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dokter Adi, akhirnya aku menemukanmu. Musim kemarau yang berlangsung sejak Juni memasuki puncaknya pada Agustus hingga September dan membawa berbagai dampak bagi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga kesehatan, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu dampak yang mulai dirasakan adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan rawan. Anggota tim Aman Duluan, Tasya, mengingatkan masyarakat untuk memahami langkah mitigasi agar berbagai risiko selama musim kemarau dapat diantisipasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin malam, dan sebelum kita berpisah, Anda dapat melanjutkan istirahat malam Anda dan kami ajak bersama sebelum kita berpisah untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Biarlah Tuhan Yang Menilai.

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang? Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410. Instagram

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program A1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
2: Astagfirullahaladzim. Tepat pukul 5.10 waktu setengah, saatnya berkumandang azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukuran alhamdulillah, kembali berjumpa bersama Aditya Pramana Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan kami ucapkan bagi Anda yang bersiap melaksanakan ibadah sholat subuh, atau mungkin yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami informasikan pendengar untuk kajian ba'da subuh pagi hari ini, kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Win Antasari Banjarmasin, insyaallah nanti akan diisi oleh Ustadz Dr. Muhammad Rusdi MAG. Dan insyaallah bersama beliau, topik bahasan kita di kajian ba'da subuh kita hari ini itu terkait tentang mengenal, memaknai, dan menyadari diri. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Ini dari Kementerian Haji Saudi, ternyata sudah menyetujui hasil evaluasi haji 2026 untuk penyedia layanan jamaah internasional. Dari Jakarta pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh telah menyetujui hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan bagi jamaah internasional untuk musim haji 2026. Nah, untuk ini merupakan, hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dari Kementerian untuk meningkatkan layanan, kemudian memperbaiki kualitas dan memperkuat transparansi dalam menilai kinerja penyedia layanan sejalan dengan tujuan visi Saudi 2030 dan program pengalaman jamaah atau Pilgrim Experience Program, di mana Kementerian menyatakan bahwa evaluasi tersebut mencakup perusahaan yang dikontrak atau kantor urusan jamaah, perusahaan yang dikontrak oleh penyelenggara yang berafiliasi, serta perusahaan yang beroperasi berdasarkan model haji langsung, dan perusahaan dalam setiap kategori diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui. Baik, kita bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat dipertemukan dalam kajian Ba'da Subuh kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dan RRI Banjarmasin di program Kuliah Subuh RRI Banjarmasin. Pendengar, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga kita haturkan karena kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan nafas ya untuk mengikuti kajian hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga para pengikut ila yaumil akhir. Pendengar, di kajian Ba'da Subuh hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat mendasar dan juga mendalam dalam kehidupan kita sendiri, yaitu mengenai mengenal, memaknai dan menyadari diri. Bahkan di tengah kesibukan dunia sebenarnya kadang kita sebagai manusia lupa siapa diri kita sebenarnya. Padahal dalam Al-Qur'an juga sudah memberikan perhatian besar terhadap persoalan diri ini, pendengar. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, sudah hadir di studio kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Rusdi MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Di jalan aman Ustadz, asap?
1: Aman dan terasa lebih dingin hari ini.
0: Baik, pendengar, nantinya bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Muhammad Rusdi, line telepon kami terima. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, inna waliyallahi alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, terkait permasalahan diri ini sebenarnya sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Qur'an mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian. Jadi yang pertama diingatkan diri kita dulu. Kemudian Al-Qur'an juga mengingatkan wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum faulaika humul fasikun. Kata Allah, jangan sampai engkau melupakan Allah. Kalau orang itu lupa kepada Allah, maka nanti dia akan lupa terhadap dirinya sendiri, dan itulah orang fasik. Orang fasik itu kadang orangnya beriman tapi kelakuannya melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana penekanan terhadap diri menjadi perhatian utama di dalam Islam. Kemudian untuk memperhatikan diri itu, Allah mengingatkan jangan sampai lepaskan diri dan hubungannya dengan Allah. Nah, ini adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita perhatikan, bagaimana diri itu terhubung kuat dengan Allah. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh secara pemikiran kita, ternyata diri kita itu kalau kita lihat bisa dibagi-bagi. Pertama, misalnya kita lihat tubuh kita. Nah, yang terlihat secara jasad, kita mengetahui siapa diri kita. Kita lihat diri kita itu ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada tubuhnya, ada sarafnya dan sebagainya. Itu bagian dari diri yang kita lihat pada wilayah jasad. Dan ilmu yang dihasilkan dari ilmu yang dilihat pada wilayah jasad ini juga banyak. Ilmu kedokteran misalnya, atau ilmu yang terkait dengan neuroscience misalnya, pengetahuan tentang neuro atau wilayah-wilayah dalam dari diri kita, saraf dan sebagainya. Ada banyak ilmu yang terkait dengan tubuh kita, sehingga kita diharuskan juga memperhatikan diri pada wilayah tubuh. Makanan kita, istirahat kita, kemudian perawatan tubuh kita, itu menjadi perhatian yang disuruh oleh Allah juga untuk menjaga. Sayangnya ketika kita memperhatikan tubuh saja itu tidak cukup. Ternyata ada wilayah diri yang lebih dalam lagi yang disebut wilayah mental. Nah, wilayah mental ini biasanya mengkaji adalah ilmu-ilmu yang bersifat psikologi, pengetahuan tentang kejiwaan. Di dalam diri kita kalau kita telaah, ada rasa marah, ada keinginan, ada rasa takut, cemas dan sebagainya. Takut, cemas, ingin dan macam-macam yang bersifat mental itu secara fisik kita tidak temukan, tetapi secara mental kita bisa merasakannya. Nah, ini juga sesuatu yang penting di dalam diri kita. Orang yang paham tentang rasa marahnya, emosinya, ketakutan dan kecemasannya, itu akan mampu mengelola dan mengatasinya. Sehingga memahami ini akan menjadikan menambah rasa bahagia yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya mementingkan tubuh saja, menjaga perawatan saja, tapi lupa dengan emosi dan sebagainya. Kita kan pernah melihat orang yang mungkin menjaga tubuhnya luar biasa, tetapi emosinya tidak terkendali. Maka itu berarti belum memiliki kesempurnaan tetap terhadap pemaknaan pada dirinya. Sayangnya lagi, ada orang yang paham tentang tubuh dan juga mentalnya, itu juga tidak cukup. Ada orang mungkin pemeliharaan tubuhnya luar biasa, pemahaman mentalnya sudah cukup, tetapi dia tidak memiliki makna terhadap hidupnya. Nah, kalau yang pertama itu ilmu-ilmu yang bersifat fisik seperti kedokteran, yang bersifat medis, kemudian yang kedua ilmu psikologi, ilmu yang lebih dalam memaknai kehidupan itu pada diri manusia adalah seperti filsafat. Filsafat memaknai kehidupan itu bermacam-macam. Ada orang yang mengalami kesulitan hidupnya, dia

atau keadaan dirinya yang tiba-tiba lahir memiliki kekurangan dan sebagainya, itu tidak bisa lagi untuk diprotes, tetapi bagaimana dia bisa menentukan masa depannya. Nah, memaknai masa depan itu adalah pilihannya. Apakah dia menyerah ataukah dia memilih untuk terus berusaha maksimal sehingga bisa memberikan hal-hal yang lebih positif lagi. Pilihan-pilihan dan kemampuan untuk melihat apa yang diberikan sebelumnya dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya itu upaya untuk memaknai. Nah, semakin dalam seseorang memaknai hidupnya, maka dia semakin masuk kepada lapisan diri yang lebih baik lagi. Sayangnya juga begitu. Kalau seseorang hanya fokus kepada tubuh, kemudian kepada mental atau pikiran, atau hanya kepada makna dirinya sendiri, dalam Islam itu tidak cukup. Ada yang lebih dalam lagi yang disebut dengan kebergantungan kepada Allah. Pemahaman bahwa ternyata kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ternyata ada pemiliknya. Bahwa kita seakan-akan merasa kita yang bisa mengambil keputusan, seakan-akan kita yang bisa menentukan. Kita melihat dalam kenyataan apa yang kita kira kita yang memutuskan, ternyata ada kekuatan lain yang mengendalikan. Maka di situ kita memunculkan kesadaran bahwa keberadaan kita ada sesuatu yang bersifat absolut, ada yang disebut dengan maha atau yang memiliki kekuatan di batas kemampuan kita. Disitulah yang kemudian kita sebut dengan munculnya kehambaan kita. Nah, kehambaan itulah tingkatan tertinggi di dalam kedirian kita. Biasanya para ahli tasawuf menyebutnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Orang yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Kenal apa? Kenalnya itu adalah orang itu kenal kehambaannya. Tapi seseorang yang hanya kenal kepada kehambaan, tidak memelihara tubuhnya, tidak memelihara kemampuan psikologis atau mentalnya, atau tidak memaknai hidupnya juga kurang. Maka kesempurnaan itu adalah menjaga keseimbangan pada seluruh wilayah ini. Nah, tujuan akhirnya Al-Quran menggambarkan dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu tujuan akhirnya. Kalau kita hanya sekedar paham tentang tubuh kita, paham tentang jiwa atau mental kita, paham tentang makna hidup, itu tidak cukup, karena itu hanya bersifat deskriptif atau hanya informatif, hanya informasi-informasi yang kita dapatkan. Tapi yang terpenting dari itu adalah melakukan yang namanya perubahan-perubahan. Sesudah kita tahu kekurangan diri kita, kita rubah kepada yang lebih baik, kita rubah meningkat lebih sempurna. Itulah hakikat diri kita. Jadi Mullah Sadra, pemikir atau filsuf Muslim, mengatakan bahwa kita itu adalah jasmaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Kita itu adalah awalnya bersifat jasmani, tapi dalam proses perjalanannya menyempurna sampai nanti kita mengalami kematian, masuk ke alam barzakh, mengalami sesuatu yang bersifat ruhani, terus kembali kepada Allah yang disebut dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itulah kembali yang kemudian Allah memanggilnya dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu panggilan yang ingin kita dapatkan ketika kita menjalani kehidupan. Wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada pemeliharamu, pada Tuhanmu, dalam keadaan diridhoi dan engkau juga ridha kepada Allah. Maka dalam keadaan itu fadkhuli jannati, itu masuk ke dalam surga Allah, dalam kebahagiaan dan seterusnya. Inilah hakikat diri kita. Diri kita adalah bukan sesuatu yang selesai, tapi diri kita adalah sesuatu yang berproses. Al-Quran menggambarkan itu. Bagaimana kata Al-Quran, kita itu awalnya berupa, mungkin awalnya itu berupa sperma atau air mani yang diberikan oleh Allah, terus ketemu opum atau telur yang ada di dalam rahim ibu kita, terjadilah proses, lalu nanti menjadi mudghah. Mudghah itu

0: gumpalan darah kemudian menggantung terus berjalan menjadi janin, lalu kemudian melahir menjadi bayi, terus berkembang sampai nanti menjadi manusia dewasa. Manusia dewasa kemudian kata Allah, karena nanti kami jadikan khalqan akhar, sesudah jadi manusia di dunia ini meninggal akan menjadi makhluk yang lain yang di alam barzah yang bersifat lebih ruhani. Inilah yang disebut dengan kedirian kita yang tidak hanya bersifat jasad atau tubuh, tapi memiliki tingkatan-tingkatan yang menuju kesempurnaan-kesempurnaan. Mudah-mudahan itu menjadi bahan dasar kita untuk saling diskusi dan menjadikan kita lebih menyadari bahwa diri kita memiliki kesempurnaan dan peluang untuk kembali kepada yang lebih baik. Demikian, kembali kepada Pak Adit.
1: Baik, terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa, serta bagi Anda yang mendengarkan juga melalui RR Digital. Setelah apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rusdi tadi, silakan bagi Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan tadi ya, terkait tentang mengenal, memaknai, dan menyadari diri. Dua tiga line telepon maksud kami, di 325-562 0811-511-1410 dan juga di 0811-40976. WhatsApp juga boleh, atau kolom komentar di YouTube juga insya Allah nanti akan kami bacakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, silakan Bu Haji Salasiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah Pak Ustaz, mudah-mudahan kita sehat semuanya.
1: Amin.
2: Begini Pak Ustaz, kalau kita telah sadar, orang itu sadar diri ini umur 40, nah 35 itu kan ya 40, 50 sampai kada sadar lagi. Bisa betaros itu jadi orang Pak Ustaz, ada juga orang madakan orang Tuhan lah itu. Misalnya lah Pak Ustaz, kita nih sudah Tuhan, kalau kawan ulun itu bercakon gitu Pak Ustaz, kalau kita nih banyak benar salah aja jadi lagi anum itulah kelakuan macam-macam. Ada juga nang lelaki yang berkisah bisa mengambil barang orang aja, tapi orangnya kada tahu lagi jadi ulunnya kayak apa, jadi ulun nih anak benar aja betul-betul diterima Tuhan aja, sedangkan menjulung akan barangnya kada lagi lawan orang, kada tahu orangnya arahnya tuh nah kemana ulun nih jadi, atau apakah ulun nih jahat lawan orang jadi bisa lah aja Tuhan mampu nih jadi ulun kan menakon-nakon milihnya Tuhan Ustaz, itu caranya nang sadar diri tak itu. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita tuh lagi anum tuh nakal benar jarinya kaitan apa pokoknya apa aja ampun orang apa aja kaitan ya. Nah jadi kalau sudah Tuhan tuh lalu sadar mengambil ya kan kita kawa. Nah atas keterangan Pak Ustaz nih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salasiah di Anjir ya. Baik, ini sudah ada bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin Pak Haji agak soring radio, mungkin bisa dihalusi sedikit Pak Haji.
4: Pas kan sudah.
1: Nah sudah Pak Haji, karena publik dah. Nggih, silakan Pak Haji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nano Ustaz mohon pencerahan ini. Tips kita melihat diri ini. Intinya pertama menyembuhkan memelihara jahil dan batin. Intinya dalam rangka tujuannya mencapai apa yang dipirmankan ya, di dalam surah Al-Fajr mulai ayat 20-30. Nah, terutama di ayat 28 itu ada artinya itu hati yang puas dan diridainya. Nah, hati yang puas ini maksudnya itu apa? Dan kita puas sudah termasuk orang-orang yang dipanggil oleh ayat 27 itu. Nah itu aja Ustaz, terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf. Terima kasih Aditya. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsyah. Ya, mungkin dua penanya dulu Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, baik, terima kasih. Pertama untuk Ibu Hajah Salasiah yang di Anjir, memang kadang dalam proses kehidupannya dan pada umumnya memang seperti itu. Perjalanan kehidupan manusia itu pada awal pertumbuhannya itu jasmaniyatul hudus. Awal-awal itu adalah posisi tubuh yang bersifat jasmani. Tuntutan jasadi itu lebih dominan, lebih banyak. Nanti dalam prosesnya, pada umumnya prosesnya nanti itu mulai berkurang menjadi lemah ketika dia masuk pada umur-umur awal tuanya, itu umur 40 dan seterusnya, itu nanti ketika tubuh mulai berkurang, kemampuan-kemampuan berpikir lebih dalam dan kemampuan rohani mulai masuk di situ karena sudah mau kepada perjalanan selanjutnya, kita pada umumnya mulai menyadari bahwa kita ini memiliki kekurangan, kelemahan dan seterusnya. Soalnya terakhir saya ketemu dengan orang yang baru sore tadi itu mengalami stroke ringan, tetapi dia mulai menyadari bahwa perjalanan sebelumnya itu bagaimana dia harus bekerja keras, melakukan ini sebagainya, pola hidup yang tidak terkendali berefek kepada kehidupannya hari ini, yang kemudian dia harus mulai menata kembali karena umurnya sudah mulai di atas dari 40 dan perjalanan itu mulai membawa biasanya orang kepada kesadaran bahwa wah ini saya punya banyak salah nih, saya punya dosa dan sebagainya. Nah sekarang ketika saya mau minta maaf atau ada sesuatu yang ingin saya kembalikan, itu tidak tahu lagi, orangnya mungkin sudah meninggal. Kalau orangnya meninggal tetapi masih ada keluarga yang bisa dihubungi atau ahli warisnya, maka kita bisa berhubungan dengan keluarga atau ahli warisnya. Bagaimana kalau tidak ada juga? Maka kalau tidak ada, kita berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki keserupaan keadaannya terhadap yang pernah kita lakukan terhadap orang itu. Itu usaha kita, karena kita tidak menemukan lagi dan tidak mengenal keluarga atau ahli waris yang terkait dengan orang tersebut. Misalnya barangnya pernah kita ambil. Nah, untuk mengembalikan barang yang serupa atau meminta maaf dan meminta kerelaannya, dalam fikih kan biasanya harus dikembalikan ke orangnya. Tetapi orangnya sudah meninggal, tidak ketemu, dan kita tidak bisa juga mencari. Maka mencari keluarganya tidak memungkinkan, maka kita bisa bersedekah terhadap hal-hal yang serupa. Kalau tidak memungkinkan juga kita bersedekah seperti itu yang bisa kita lakukan. Artinya berbuat baik, harapannya dengan itu kita disebut dengan hamba yang betul-betul bertaubat, taubatan nasuha. Jadi niat untuk taubat itu tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tentu sebagai hamba dan sebagai manusia, kita memiliki kekurangan-kekurangan. Dengan usaha seperti itu harapan kita disempurnakan oleh Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Kira-kira itu untuk Ibu Hajah Salasiah. Untuk Pak Ida Hamsah di Banjarmasin, kita itu ingin mencapai ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki. Pulanglah wahai nafsu atau wahai jiwa kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah. Radiyah itu artinya kitanya itu ridho, kitanya senang, bahagia. Mardiyah itu kita diridhoi, disambut oleh Allah. Jadi ada dua posisi yang memang tidak hanya kita yang senang, kita tidak hanya kita yang bahagia atau merasa bahagia itu pulang kepada Allah, tapi Allahnya juga menerima itu. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kita memang tetap menikmati apa yang diberikan oleh Allah di dunia. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari akhirat tapi jangan lupa dengan dunia. Kan ada aliran-aliran yang mencari hanya akhirat saja lalu lupa dengan dunia, dan itu tidak menyeimbangkan. Doa Nabi kita yang terkenal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, diberikan kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, tapi juga akhirat diberikan. Itu Nabi kita yang memberikan gambaran itu. Tujuannya apa? Kita memiliki kebahagiaan atau kenikmatan yang cukup di dunia, tapi jadikan itu alat untuk mencapai akhirat. Harapannya nanti seimbang, radiyah, kita mendapat ridho, tulus, nyaman pulang kepada Allah, dan Allah ridho dengan proses perkembangan kita menuju Allah. Dan Allah itu maha pengampun. Artinya dalam perjalanan mesti kita punya salah, tetapi dalam proses perjalanan yang salah itu jangan lupa Allah itu memiliki pintu rahmat yang sangat luas, dan rahmat Allah diutamakan daripada kemurkaan Allah. Jadi saya kira itu tips untuk menjaga radiyah mardiyah. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga di YouTube Ustaz. Mm-hmm. Sudah ada beberapa juga yang masuk. Alhamdulillah ulun bacakan. Yang pertama, baik terima kasih buat beberapa akun yang bergabung ya, jempolnya juga apa segala macam. Dari akun Asia Hajah Hajah Aisyah.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana tips menetapkan manajemen kolbu, terutama para wanita yang lebih condong pada perasaan daripada rasio.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua dari akun @kurniawan disampaikan bahwa mengenal diri tidak boleh menjadi pembenaran atas kelemahan. Mengapa saat ini banyak orang yang menggunakan istilah psikologis, mungkin seperti temperamental, itu justru untuk berlindung dan menolak berubah. Mungkin dua ini Ustaz, silakan Ustaz.
0: Okay, baik, terima kasih. Pertama tentang tip manajemen kolbu. Manajemen itu pengaturan, kolbu itu hati. Jadi pengaturan hati, terutama untuk para perempuan yang katanya lebih dominan rasa daripada rasio. Itu bukan berarti perempuan tidak memiliki rasio atau kemampuan berakal, hanya lebih banyak saja. Nah, itu penting bagi perempuan diberikan rasa, karena dengan rasa yang lebih dominan, dia akan lebih memperhatikan kepada keluarganya, menjaga bagaimana agar anak-anak dan turunannya itu akan menjadi lebih baik, rasa perlindungan dan sebagainya. Itu yang diberikan oleh Allah. Dan itu bagi perempuan sebenarnya adalah anugerah, bukan berarti sesuatu kekurangan. Malah sebenarnya dengan kemampuan rasa itu, seorang perempuan bisa lebih menikmati perjalanan ibadahnya kalau dia bisa memaksimalkan. Misal ketika membaca ayat Al-Quran atau mendengarkan salawat, bagaimana pujian kepada Nabi, menghayati itu menjadikan hati itu lebih tersentuh. Ketika hati itu lebih tersentuh, maka kedekatan dengan Tuhan dan kedekatan dengan Nabi itu lebih menyamankan diri itu. Artinya diri yang nyaman akan mudah terhubung dengan Allah, lalu kemudian dia bisa berdoa kepada Allah. Nah, ketika dia berdoa kepada Allah, itulah dia bisa memaksimalkan rasa kehambaannya kepada Allah. Terutama ya kalau dia bisa memaksimalkan dalam sujudnya, dengan tangisnya di dalam mengembalikan kepada Allah. Jadi kita boleh sharing, berbagi permasalahan kita kepada orang lain, tapi jangan lupa sharing utama itu kepada Allah. Keluarga, ibu-ibu atau misalnya para perempuan ketika punya masalah, dia merasa lemah. Ketika merasa lemah, pada saat itulah ketika dia sudah sharing kepada orang lain, jangan lupa sharing kepada Allah. Maka saat itu minta, dan Allah sangat senang kepada orang yang meminta kepadanya. Nah, manajemen kolbu kita di situ adalah kebergantungan kita kepada Allah, memaksimalkan segala masalah kita, kita tanyakan, kita sharing, kita minta bantuan, dan yakinkan Allah mendengar dan memberikan jawaban. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, minta, aku mendengarkan, aku menjawab kalian. Seperti kita memberi salam, assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Allah seperti itu. Mungkin contoh bagaimana Allah itu menjawab, Rasulullah mengisahkan tentang tiga pemuda yang mengalami kesulitan di dalam sebuah goa. Lalu kemudian goanya tertutup oleh batu. Lalu kemudian satu pemuda berdoa, ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik dan ikhlas. Kalau memang itu Engkau terima, ya Allah, maka tolong kami yang tersembunyi di dalam gua dan tertutup batu ini. Batunya bergerak, berarti Allah mendengar. Pemuda kedua berdoa lagi, bergerak lagi. Pemuda ketiga bergerak lagi, dan berarti itu Allah mendengarkan. Dan kita yang berdoa juga yakinkan Allah mendengar itu. Hubungan hati yang seperti ini, hubungan rasa dekat dengan Allah itu, saya kira adalah hubungan hati yang sangat penting dalam pengaturan kehidupan kita. Itu yang biasanya hilang di dalam diri kita. Kita mengutamakan biasanya wilayah tubuh kita, wilayah pikiran kita, tapi lupa hubungan koneksi kepada Tuhan ini. Saya kira itu memaksimalkan wilayah rasa. Kemudian yang kedua terkait tentang, bisa diingatkan yang kedua apa tadi?
1: Ini disampaikan bahwa mengenal diri tidak boleh menjadi pembenaran atas kelemahan. Mengapa saat ini banyak orang yang menggunakan istilah psikologis kayak temperamental, itu justru untuk berlindung dan menolak berubah gitu.
0: Iya. Tidak bisa, memang dalam pemikiran Muslim, perkembangan pembicaraan tentang hakikat diri orang Muslim itu dianalisis oleh para pemikir Muslim bahwa diri kita adalah diri yang ber, tumbuh dan menuju kesempurnaan. Jadi kalau orang berlindung dengan hal-hal yang bersifat lemah, lalu mengatakan bahwa inilah keadaan saya, beginilah adanya saya, kita tidak menemukan diri. Tapi pada umumnya sebenarnya Al-Quran, kemudian pemikiran Muslim menginginkan kita bertumbuh kembang seperti biji. Kalau biji tumbuhan itu dia bertumbuh kembang, nanti menjadi tumbuhan kecil, menjadi pohon, mengeluarkan buah. Maka diri kita seperti itu, yang seperti yang kita katakan tadi, jasmaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Diri kita itu awalnya memang bersifat jasad, tapi dalam perkembangannya dia akan menuju kepada kesempurnaan ruhani. Kita meninggal dan seterusnya. Nah, berarti orang-orang yang berlindung kepada kelemahan dirinya itu belum memahami siapa dan apa hakikat dirinya. Itulah pentingnya kita mengenal, kemudian memahami, lalu menyadari. Ketika kita menyadari ini, maka kita akan melakukan perbuatan yang lebih baik. Kita tidak akan berlindung dari kelemahan diri kita, tetapi memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk kemudian di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tentu kita tahu ketika di hadapan Allah, Allah Maha sempurna, kita akan memiliki kekurangan. Maka harapan kita sesudah menyempurnakan diri, kita hanya berharap rahmat Allah membantu kita lebih baik. Kira-kira begitu, Pak.
1: Izin Ustaz, terkait yang tadi barusan Pian sampaikan, ini cukup menarik bagi ulun sendiri.
0: Oke, silakan.
1: Ini saat ini kan Ustaz, banyak remaja, bukan remaja sih, kadang orang dewasa juga, terutama yang sekolah dan bekerja, ini berkaitan dengan kesehatan mental kadang Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau lu lihat seolah-olah itu mudah kayak terkait kesehatan mental segala macam itu kayak pewajaran agar mental sehat apa segala macam, tapi di situ saya ulun jarang melihat ada kayak solusi untuk memperbaiki diri lebih baik. Seolah-olah oh ini mentalnya kayak ini gini karena ada mungkin luka masa lalu dan segala macamnya nih Ustaz. Okay. Ini bagaimana nih Ustaz? Ini kayak itu jadi makin melemahkan kita Ustaz dengan ada kesehatan mental gini Ustaz.
0: Iya. Itu yang kita gambarkan tadi. Kenapa kita beri judul mengenal, memahami, kemudian menyadari. Nah, ketika kita tahu tentang kekurangan atau kelemahan diri kita, itu masih wilayah bersifat tubuh dan wilayah mental. Ketika kita dapatkan informasi, itu baru penggambaran tentang diri kita. Oh, diri kamu tuh lemah, kamu pemarah, kamu itu orangnya begini. Lalu kita katakan, oh itu ya diri saya. Nah, itu kan terhenti sampai di situ. Maka yang kita inginkan lebih jauh adalah penyadaran diri ketika sadar, oh ternyata hakikat diri saya adalah tidak terhenti pada bagian ini. Tetapi ada proses perkembangan yang dia punya potensi untuk bertumbuh kembang. Yaitu nanti dalam kehidupan kita ditunjukkan dalam proses dari anak-anak menuju remaja, sudah remaja dan menjadi tua pertama, sampai tua, akhir, sampai meninggal dunia. Meninggal dunia bukan berarti berakhir. Masuk lagi kepada alam barzakhi, menjadi makhluk barzakhi atau alam barzakh. Sesudah alam barzakh kita menunggu perjalanan menuju alam akhirat. Kesempurnaan inilah yang kemudian harus ditumbuh kembangkan. Tidak bisa hanya, kalau bahasa kita tadi, mendengar informasi tentang diri kita, informatif itu berarti. Hanya informasi. Tetapi informasi itu harusnya ditindaklanjuti dengan gerak yang menjadi transformasi atau perubahan diri. Nah, perubahan diri itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, kami sudah ilhamkan, kamu itu mau menjadi baik atau buruk, silahkan pilih. Maka Allah menyuruh, tetapi Allah pinginnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Meskipun diberikan dua pilihan, Allah pengen kita itu lebih baik agar kebahagiaan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, itulah yang kemudian perlu kita seimbangkan, pemahaman tentang hakikat diri kita. Diri kita itu bertumbuh kembang menuju kesempurnaan dan dia senang itu. Artinya mungkin hari ini kita merasa bahwa wah, saya kok kemampuan saya sampai segini saja. Sebenarnya ada upaya punya potensi untuk melampaui kemampuan itu. Karena itulah Allah mengatakan manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kemudian diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di dunia. Tujuannya adalah dia mendapatkan kenikmatan rendah untuk tumbuh mencapai kesempurnaan awalnya. Nah, itulah hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan kesadaran tentang keutuhan diri itu menjadikan dia bersyukur tentang tubuhnya, bersyukur tentang psikologis kejiwaannya, tapi tidak lupa dengan makna dan ketujuan akhirnya, yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi pertumbuhan seperti itu.
1: Jadi istilahnya kada-kada stuck di informatif tadi itu setelah.
0: Tidak, tapi transformatif.
1: Transformatif. Baik. Mungkin selama ini banyak yang cacat pemahamannya di situ, Ustaz.
0: Ya.
1: Sudah tahu dirinya, misalnya ulun pemarah misalnya. Ya, ya pemarah, terimalah aku apa adanya.
0: Ya, aku ini pemarah, jadi terima aku apa adanya. Itu sebenarnya harus dilengkapi dua hal, ilmu dan amal. Nah, karena kurangnya ilmu, maka kemudian amalnya menjadi kurang. Atau dia banyak ilmu tapi lupa dengan amalnya. Ini dua sayap yang harus dijaga, ditambah dengan kekuatan keimanan seperti wahyu Al-Quran sebagainya. Jadi alat penyempurnanya ilmu, amal, kemudian keyakinan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu iman.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga sudah masuk dua penanya lewat WhatsApp Ustaz. Yang pertama dari Balangan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dari Irwan Balangan. Jika kita dituntut mengenali kemarahan dan emosi agar bisa mengendalikan diri, apa langkah spiritual paling konkret saat kita menghadapi pada tekanan ekonomi keluarga yang sering memicu emosi tak terkendali? Tekanan ekonomi, inflasi seringkali memicu konflik rumah tangga karena ketidakmampuan kepala keluarga dalam mengelola emosi dan stres. Baik. Ini langsung curhatan laki-laki nih, Ustaz.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, Ustaz, dari Rahman di Kandangan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kita bisa memaknai hidup dan mencari jalan yang sejati sementara lingkungan sekitar kita sangat materialistis dan selalu mengukur kesuksesan dari kekayaan dan jabatan? Terima kasih, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama tentang langkah spiritual bagaimana menghadapi permasalahan ekonomi. Begini, kehambaan kita sebagai manusia itu memiliki tiga makna. Diri kita itu kalau kita lihat adalah satu saja, ya diri kita yang kita lihat. Kita lihat pribadi kita, ini orangnya ya satu. Seperti para pendengar lihat saya misalnya di YouTube, ya saya ya yang satu ini. Tetapi pikiran kita itu membagi bagian diri kita. Ada bagian jasad, ada bagian mental atau jiwa, ada bagian rohani atau spiritual itu tadi. Nah, kehambaan pada alam jiwa, pada alam jasad itu ditunjukkan dengan usaha maksimal. Itu bagian tubuh, karena kita berada bagian materi atau bagian jasad itu disebut dengan alam ruang dan gerak. Jadi kalau alam ruang dan gerak itu mengusahakan kita harus bergerak. Kalau ulun hendak makan pasti harus menggerakkan tangan atau menggerakkan mulut, itu adalah alam jasad. Jadi pertama memang harus ada usaha jasad, memaksimalkan usaha. Kemudian pada alam jiwa, alam tengah atau alam mental, itu kekhususan ruang waktunya adalah bukan gerak, bukan usaha, tetapi kreativitas. Jadi orang yang sangat kreatif itu adalah memaksimalkan bagian alam tengah dari dirinya. Jadi ada usaha maksimal, kemudian ada usaha yang sangat kreatif, kemudian yang ketiga itu disebut dengan alam yang lebih dalam, alam ruhani. Apa bentuk wujud aktivitas kehambaannya? Wujudnya adalah berpasrah total kepada Allah. Jadi itu dilakukan bersamaan oleh diri kita yang tunggal ini. Jadi ketika ulun ini berbicara, maka yang harus ulun lakukan adalah menuliskan secara jasad itu aktivitas tangan, kemudian mata, dengan laptop sebagainya. Pada saat yang sama, pikiran ulun harus berpikir unik dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat. Itu pikiran. Sesudah itu sambil berjalan, ulun berpasrah kepada Allah. Bisa dimulai dengan bismillah atau memohon pertolongan agar ini diridhoi oleh Allah. Nah, begitulah kita menghadapi kehidupan kita ini. Tiga hal itu jangan dilepaskan. Ada orang yang hanya berpasrah, terserah Tuhan, ya sudah, itu spiritual seperti itu. Jasadnya tidak aktif, pikirannya tidak kreatif, itu bermasalah. Alam kehambaannya atau pengabdian kepada Tuhannya hanya pada wilayah dalam saja. Jadi harusnya diseimbangkan. Memang hatinya berserah total, pikirannya berpikir kreatif, dan jasadnya memaksimalkan usaha. Sesudah itu serahkan kepada Allah. Karena memang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi tekanan ekonomi ataupun apa, jadi kalau ada tekanan ekonomi, kita berusaha secara maksimal, secara tubuh kita, kita berpikir secara kreatif. Kan ada satu misalnya masyarakat yang berpikir kreatif, udah kita ini berat sekali, lalu kemudian mereka berpikir bagaimana kita memaksimalkan YouTube. Bukankah di media YouTube itu kita bisa melakukan menghasilkan uang, lalu mereka mengiklankan banyak hal bersama-sama, bekerja sama, akhirnya mengatasi ekonomi karena membuat konten kreator seperti itu. Itu kreativitas, tapi kan harus digerakkan oleh tubuhnya, harus membuat dan sebagainya. Sesudah itu dimaksimalkan, hatinya juga berserah kepada Allah. Jadi berusaha dan berdoa bahasa kita, tapi konkretnya adalah tubuhnya bergerak, pikirannya kreatif, hatinya berserah kepada Allah. Itu yang disebut dengan penghambaan total pada alamnya masing-masing. Nah, itu saya kira secara spiritual yang saya pahami dalam kedirian kita. Nah, lalu bagaimana dengan hidup yang cenderung materialistik hari ini sementara kita ingin memperbaiki hidup? Jangan lupa janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, Allah akan berikan petunjuk dan bantu itu. Satu berarti jangan putus asa. Nah, untuk tidak putus asa, mau tidak mau kita harus menambah kualitas diri kita dengan ilmu dan amal perbuatan. Lingkungan memang hari ini kecenderungannya materialisme. Kecenderungan materialistik itu sudah dominan hari ini. Tetapi bagaimana kita tetap mengendalikan diri itu sendiri dan terus berjuang dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Yang berjuang itu yang pentingnya. Walladzina jahadu. Ketika jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Nah, itu yang harus diistiqomahkan. Sulit, Allah akan menilai bahwa kita berusaha. Memang sulit. Kalau berada dalam lingkungan misalnya yang sudah membentuk sistem seperti itu, kita sulit. Tapi usaha kita tentu dinilai oleh Allah. Harapannya usaha itu, meskipun kelihatannya mungkin kita tidak berhasil, terus bangun, nanti jatuh lagi, bangun lagi, berusaha, berniat lillahi ta'ala untuk memperbaiki diri sampai meninggal dunia, saya kira rahmat Allah menilai bahwa orang ini sudah berusaha maksimal untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidak ada putus asa untuk itu. Kira-kira begitu.
1: Baik, ini menarik Ustaz. Jadi ingat satu survei ulun pernah melihat di media sosial Ustaz, bahwa Indonesia ini masuk 10 besar negara yang rajin berdoa, okay, tapi malas berlogika. Oh. Ini bagaimana Ustaz?
0: Baik, berarti pada bagian doanya sudah selesai gitu kan. Artinya rajin doanya aman, tetapi kemudian memaksimalkan logika dengan usaha, itu yang perlu ditambahkan dan diseimbangkan. Bukankah sesuatu yang tidak seimbang itu menjadi tidak nyaman? Kalau tidak seimbang pasti tidak nyaman. Keseimbangan itulah yang pada umumnya kita dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti keseimbangan gitu. Nah, ketika ada keseimbangan, harmoni alam semesta menjadi harmoni, itu nyaman. Maka berarti kita tahu kekurangan kita, yaitu adalah wawasan pengetahuan yang perlu dimaksimalkan, usaha yang jangan putus asa, dan hati yang terus berdoa. Kalau itu sudah dominan, hati berdoanya maksimalkan di situ. Memang usaha dan berpikir itu melelahkan. Kan tubuh lelah itu kalau berusaha sebanyak. Berpikir yang kreatif itu juga tidak mudah itu. Karena punya orang begini, saya harus bagaimana? Dia harus menggerakkan. Tetapi dari situ potensi dirinya menjadi lebih sempurna bagi yang mau melaksanakan. Tapi bagi yang tidak, maka dia sulit melampaui kemampuan dirinya. Bagi kami misalnya, ada kadang mahasiswa-mahasiswa yang konsultasi lalu merasa, oh, ulun tekad-tekad lagi, ulun sampai di sini. Itu kita motivasi untuk melampaui. Ada yang mungkin dengan tangisan, kita akan menjawab, ini tidak selesai dengan tangisan air mata, tapi harus diselesaikan dengan usaha dan tunjukkan. Dan kita menghargai usaha itu. Bukan berarti harus mencapai kesempurnaan, tidak. Tapi usaha dia mengatasi masalah dirinya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti harapannya ketika dia keluar dari lembaga pendidikan menghadapi hidup, dia tidak mudah menyerah. Itulah usaha, berpikir kreatif, kemudian jangan lupa berpegang kepada Allah Ta'ala. Kira-kira begitu.
1: Baik, tidak hanya bismillah untung skripsi setelah
0: kada kawa.
1: Tetap harus digawi, diketik.
0: Ya, bismillah itu sebenarnya kalau kita lihat alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan alamin itu dalam bahasa Arab jamak, artinya banyak alam. Berarti kan seluruh alam, Tuhan yang menguasai seluruh tingkatan alam. Ada alam jasad, ada alam barzah atau antara seperti kita alam jiwa, ada alam yang lebih jauh lagi. Berarti kita harus memberikan porsi pada setiap alam itu. Nah, karena itu bismillah selesai, tapi kada ada gawinya, kada kawa jua. Kada ada berpikirnya, kada kawa jua.
1: Nah. Baik, satu penelpon terakhir pendengar di ujung perjumpaan karena sudah 22 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Nggih, silakan singkat Pak Masri di Jorong nggih.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih, lun langsung aja. Kan ada mutiara isap lah sebelum diisap. Nah, itu maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Kan sebelum diisap, sebelum diisap itu sendiri. Nah, itu bagaimana? Kalau bahasa kita apa, Mas Arif? Benganga dulu aja kalau berbandir.
1: Benganga dulu hanya berbandir.
5: Nah, itu aja minta penjelasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri.
0: Baik, terima kasih. Hasibu qabla an tuhasibu. Hitunglah atau renungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh orang lain atau diperhitungkan oleh Allah nanti pada hari akhirat. Nah, berarti kan itu kita perlu ruang waktu untuk merenungkan diri. Kualitas merenung ini pada zaman hari ini mulai kurang karena kita disibukkan dengan medsos, buka HP. Coba kita hari-hari kita melihat smartphone itu kan selalu kita bawa. Dan ketika ada waktu kosong, biasanya kita main scrolling, lihat YouTube, yang short YouTube itu atau TikTok sebagainya. Nah, kualitas itu kemudian berkurang menjadi sesuatu yang bersifat materialistik atau hanya melihat hiburan-hiburan sebagainya. Nah, ketika kata-kata hasibu ini, renungkanlah sebenarnya ketika kita punya ruang waktu kosong, inilah peluang kita untuk merenungkan diri. Nah, ini yang kemudian mengalami kekurangan hari ini dan ini harus kita hidupkan dan maksimalkan kembali. Al-Qur'an mengatakan afala tatafakkarun afala tatadabbarun. Coba apakah kalian tidak mau berpikir? Apakah kalian tidak mau merenung? Hanya dengan renungan dan waktu yang dikhususkan untuk merefleksi atau bermuhasabah, introspeksi itu biasanya mendorong kesadaran diri. Tanpa itu kesadaran itu sulit muncul dan hati itu sulit untuk hidup karena dia tidak ada ruang untuk merenungkan kembali. Al-Quran sering mengingatkan itu. Berikan ruang untuk merenung, merenung, merenung sehingga kita menyadari kekurangan dan kemudian kita bisa memperbaiki diri. Jadi pada akhirnya ilmu, amal, kemudian perenungan kembali, ilmu, amal, perenungan, itulah perbaikan-perbaikan upaya kita menyempurnakan diri kita. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pas 25 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, mungkin bisa kita simpulkan Ustaz. Baik. Sekaligus doa juga menutup perjumpaan kita.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih atas beberapa pertanyaan masukannya. Pada intinya kita harus mengenal siapa diri kita. Sayangnya tidak hanya cukup mengenal, tapi kita juga harus memahami dan memaknai. Itu juga tidak cukup. Lebih dari itu kita harus menyadari kedirian kita yang utuh. Harapannya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan mutmainnah, tenang kepada Allah. Dan mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan insya Allah akan hadir kembali esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih tetap bersama kami di Banjarmasin pagi 32 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, alhamdulillah ya, semangat pagi meskipun cuaca hari ini agak lebih dingin ya dibandingkan siang hari. Ya betul ya, kalau musim kemarau ya biasa malam jauh lebih dingin dibandingkan malam-malam di luar kemarau ya. Jadi agak lebih nusuk-nusuk tadi ya saat tadi Tia dari rumah mau berangkat ke kantor subuh tadi sekitar jam 4-an tadi. Masya Allah ya. Tapi juga agak bagi Anda pendengar yang hari ini beraktivitas di luar rumah kebanyakan ya, jangan lupa pakai masker ya. Soalnya dari kawasan Handil Bakti Aditya pas mau ke kantor tadi itu baru buka pintu itu udah aroma asap bakaran itu menyengat sekali. Jadi gunakanlah masker ya, gunakan masker sebisa mungkin ya. Dan juga apalagi di siang hari meskipun aroma asap sudah agak berkurang kalau siang hari kadang, tapi debu-debu di jalan ini sangat mudah berterbangan dan ini cukup membahayakan. Takutnya nanti bisa diare dan segala macam. Dan kalau mau makan, mau jajan, terutama yang di pinggir jalan, harus lebih waspada lagi ya, karena takutnya terpapar debu dan segala macamnya. Dan lebih menjaga lagi ya, dan usahakan kalau pas lagi siang hari khususnya lagi panas-panasnya jangan langsung minum es kalau kehausan. Usahakan minumlah air yang normal dulu suhunya, jangan yang dingin sekali atau yang es ya, bisa mungkin ya, agar kondisi tubuh tetap terjaga pendengar. Baik, satu informasi untuk Anda di pagi hari ini kami ambil dari Martapura rri.co.id, di mana Dinas Pertanian Kabupaten Banjar ini melalui bidang tanaman pangan dan hortikultura melakukan langkah antisipasi menghadapi ancaman cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Nah, mana upaya tersebut diwujudkan melalui aksi penanganan dampak perubahan iklim yang dipusatkan di lahan kelompok tani mufakat di Desa Sungai Tabuk, Kramat, Kecamatan Sungai Tabuk pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan di kawasan persawahan yang berada di tepian sungai dan melibatkan jajaran Dinas Pertanian dan para petani. Dan salah satu kegiatan utama itu adalah membersihkan aliran sungai dari gulma dan rumput liar yang berpotensi ini dapat menghambat kelancaran aliran air menuju lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, yang hadir bersama Kepala Bidang, ya, Sub Jajaran, kemudian Koordinator Penyuluh, PPL Sungai Tabuk, serta petani kelompok tani mufakat, ini menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan petani menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Di mana Warsita juga mengingatkan perubahan iklim dapat meningkatkan berbagai faktor resiko dari sektor pertanian termasuk kebakaran hutan dan juga lahan, cuaca panas ekstrim akibat musim kemarau panjang. Ia juga berharap kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dapat memperkuat kesadaran dan semangat gotong royong antara pemerintah dan di masyarakat. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar, banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Tegar informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi. So, informasi untuk Anda pendengar warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Bagi Anda mungkin yang ingin mencari tempat atau lokasi yang asik untuk cuci mata di bulan Agustus ini, pas sekali pendengar ya, dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76 dan juga HUT RI yang ke-81. Ini ada event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Kalsel Expo 2026. Ini sudah resmi hadir kembali untuk hempian seberataan. Nah, jadi catat informasi pentingnya. Kalsel Expo 2026 ini akan meramaikan acara di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, berlangsung dari tanggal 12 ya kemarin sampai dengan 18 Agustus 2026. Di mana pameran buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam ya. Dan di sana itu komplit ya. Ada jajanan kuliner, kemudian juga ada jajanan yang khas otentik dari Banjar. Ada 100 booth UMKM yang siap memanjakan Anda. Kemudian ada juga pameran super lengkap. Ada pusat informasi dan layanan publik dari seluruh dinas di Provinsi Kalimantan Selatan. Pameran dari 13 kabupaten kota sekalsel juga, hingga pameran alutsista dari TNI AD, AL, dan AU, juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Nah, dan tidak ketinggalan juga pendengar, ada pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN dan BUMD, dan masih banyak lagi. Dan lebih asiknya lagi, setiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang akan dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Nah, bukan cuma hanya belanja dan juga kuliner, ya, Anda juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda, edukasi, dan kompetisi yang seru. Mulai dari workshop UMKM digital branding dan sertifikat halal, kemudian ada juga aksi sosial donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo di e-sport turnamen. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, lomba menggambar dan mewarnai anak, ada senam zumba, lomba stand terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Dan ada panggung hiburannya juga yang tidak kalah serunya pendengar. Kita akan dihibur dengan pertunjukan seni Madihin, ada DJ performs juga, dan deretan band-band lokal yang keren hingga malam puncak Kalsel Expo Awards nantinya. Dan tunggu apa lagi? Nah, sebisa mungkin kosongkan jadwal Anda, ajak keluarga, orang-orang tersayang Anda untuk seru-seruan bersama di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa akses juga melalui Instagram ya, di @kalselexpo2026_official. Kalsel, Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Hari ini Provinsi Kalimantan Selatan memperingati hari jadi ke-76 dengan nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kabupaten Balangan resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan pada Rabu kemarin. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, Provinsi Kalimantan Selatan memperingati hari jadi ke-76 pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
3: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar. Jadi kita pakaian biasa pakai tapi.
2: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
4: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
2: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
1: Menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Banua, DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kalimantan Selatan ke-76. Armena rancangan KUA PPAS 2027 dan KUPA PPAS 2026 juga turut disetujui untuk mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Andrian, Rabu 12 Agustus 2026. Rapat tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Banua sekaligus memperkuat semangat bersama dalam mendorong pembangunan daerah. Peringatan hari jadi ke-76 Kalsel tahun ini mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju. Tema tersebut menggambarkan semangat menjaga nilai-nilai daerah, bekerja cepat dan tepat, serta mendorong Kalimantan Selatan semakin maju. Di tengah serangkaian peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi karhutla untuk memastikan kondisi di lapangan, sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di Banua.
3: Alhamdulillah kami turun karhutla kemarin ya, itu luar biasa bersemangat. Dan luar biasa karena ada uyurnya. Jadi semangatnya luar biasa karena adrenalinnya tuh meningkat. Jadi kita sampai ke dalam dan lumpur dan pecah lagi. Jadi apa selangnya? Jadi yang penting semangat. Kalau ada masyarakat ada kebakaran hutan, langsung laporkan kepada kita.
5: Sementara itu, rancangan kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun 2027 serta kebijakan umum perubahan APBD atau KUPAPPAS tahun 2026 resmi diparipurnakan DPRD Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menyampaikan apresiasi atas berbagai usulan program kerja dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Menurutnya, Badan Anggaran DPRD Kalsel akan terus memberikan dukungan terhadap program yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.
6: Kejuan demi untuk membangun bersama sesuai dengan usulan Porpinda masing-masing, bukan Porpinda dinas-dinasnya terkait. DPA mengadopsi, mengadakan rapat bangga sampai jam 3 malam. Mudah-mudahan kami yang pertama se-Indonesia, tanggal 13 hari ini dikatok sudah baik perubahan di ABT perubahan maupun di 2027. Itu sangat bangga kami kepada rekan-rekan DPR yang selalu mendukung program-program pemerintah sesuai dengan misi-misi, bekerja bersama, merangkul semua, bekerja untuk rakyat demi rakyat.
5: Paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemprov Kalsel untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kalsel yang maju dan sejahtera. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Berikut harapan masyarakat pada momen peringatan Hari Jadi Kalimantan Selatan ke-76 tahun.
7: Nama saya Rini, menurut saya di Hari Jadi Kalimantan Selatan ini semoga kita bisa hidup lebih sehat ya dengan minimal karhutlah, dan semoga kita bisa juga terus menjaga alam kita supaya kita tetap sehat dan kedepannya lebih aman di masa depan. Makasih.
8: Nama saya Linda, saya berharap di Hari Jadi Kalimantan Selatan ini untuk semakin maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Apalagi di tengah kondisi karhutlah ini, besar harapan bahwa pahlawan pemadam kebakaran terus bersemangat agar bencana karhutlah di Kalsel bisa teratasi dengan baik. Terima kasih.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kabupaten Belangan resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan pada Rabu kemarin. Penetapan ini menyusul meningkatnya kasus kebakaran lahan di kawasan tersebut yang sudah menembus belasan kejadian. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Musim kemarau mulai memicu kebakaran lahan serta ancaman krisis air bersih di Kabupaten Balangan. Merespons kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Balangan resmi menetapkan status siaga darurat karhutla hingga akhir Oktober mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menjelaskan hingga saat ini, tercatat sudah terjadi 17 kasus kebakaran lahan dengan luas mencapai kisaran 29 hektar. Wilayah terbanyak terjadi di Kecamatan Lampihong karena adanya kawasan gambut yang berbatasan dengan hulu Sungai Utara.
10: Banyak terkait dengan posisi dan kondisi, khususnya di Kabupaten Balangan menghadapi musim kemarau dengan El Nino yang cukup ekstrim dan cuaca kemarau yang cukup panjang nanti. Kita berkesimpulan bahwa Kabupaten Balangan menetapkan status siaga darurat ancaman karhutla dan kekeringan di tahun 2020 ini.
9: Penetapan status siaga ini juga sejalan dengan prediksi BMKG yang memperkirakan kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel, Klaus Johannes Apohdamani, memastikan seluruh wilayah Balangan kini sudah masuk musim kemarau dan diprediksi berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian.
11: Jadi itu dasar itu mungkin semoga bisa menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk menggunakan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan yang seperti itu.
9: Meski luasan lahan terbakar terus meluas, BPBD Balangan belum merencanakan bantuan pemadaman udara atau waterbombing. Kini pihaknya lebih berfokus pada penanganan darat sekaligus mengatasi potensi krisis air bersih akibat menipisnya debit air sungai. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan penelusuran terkait dugaan pelecehan seorang oknum guru di SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Dinas Pendidikan telah memanggil kepala sekolah maupun oknum guru yang diduga melakukan pencegahan seksual tersebut untuk dimintai klarifikasi. Berikut laporan Juma Muhammad.
12: Pelecehan seksual itu berdasarkan keterangan sementara hasil yang kami dapat itu adalah memang
13: Berdasarkan keterangan sementara dari kepala sekolah dan oknum guru tersebut, kejadian yang diduga pelecehan tersebut merupakan unsur ketidaksengajaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, selain meminta keterangan dari kepala sekolah dan oknum pendidik tersebut, pihaknya juga akan memanggil orang tua hingga korban untuk mendengar langsung keterangannya. Ia juga ingin memastikan dugaan kasus ini sebelumnya pernah terjadi atau tidak dengan siswa yang sama atau yang berbeda. Tentunya langkah ini dilakukan sebagai bentuk mediasi dalam menindaklanjuti kejadian tersebut tanpa ada keberpihakan. Selanjutnya pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin melalui unit pelaksana tugas daerah UPTD PPA juga akan melakukan penelusuran serupa.
12: Pelecehan seksual itu berdasarkan keterangan sementara hasil yang kami dapat itu adalah memang unsur ketidaksengajaan oleh pendidik. Nah, tetapi nanti kami juga akan mengkonfirmasi, memanggil kembali orang tua yang diduga korban pelecehan seksual beserta murid tersebut untuk meminta keterangan, konfirmasi keterangan. Nanti kami bersama tim dari DP3A, dari UPT Perlindungan Anak, dan mudah-mudahan nanti bisa didampingi oleh beberapa tenaga ahli. Baik.
13: Dugaan pelecehan yang melibatkan oknum guru di SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin turut mendapat sorotan dari Wali Kota Muhammad Yamin HR. Yamin meminta pihak berwajib untuk mengusut secara menyeluruh dugaan kasus pelecehan terhadap siswa tersebut. Menurut Yamin, proses hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan agar persoalan ini dapat segera menemui titik terang. Ia menegaskan tindakan pelecehan di lingkungan sekolah merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para siswa untuk belajar dan berkembang. Apabila hasil pengusutan nantinya membuktikan oknum guru tersebut melakukan tindakan tidak pantas terhadap siswa, maka harus ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara ASN.
14: Ya, kalau sebagai seorang ASN ada aturannya, pemecatannya. Tapi kalau dari sisi hal tersebut tentunya harus dilakukan penghentian ya terhadap kalau mereka seorang ASN ya. Kalau tapi namun secara aturan, biasanya kalau terbukti nggak dilakukan sanksi.
13: Di sisi lain, angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Seribu Sungai semakin meninggi. Seiring dengan itu, seluruh masyarakat, terutama orang tua, diimbau untuk selalu memperhatikan anaknya, mengingat anak sangat rentan mendapat tindakan tidak pantas. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kreativisia 2026 tingkat provinsi Kalimantan Selatan resmi ditutup setelah menjadi ruang bagi puluhan pemuda untuk menunjukkan kreativitas, mengasah kemampuan, dan menghasilkan karya inovatif. Setelah kami disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Kalian hadir di sini sudah membuktikan bahwa pemuda Kalimantan Selatan tidak hanya sebagai penonton.
16: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menutup rangkaian Kreativisia tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Agustus 2026 tersebut menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem kepemudaan yang lebih kreatif di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Febriyadin Hapis, mengatakan pihaknya berupaya menyediakan ruang bagi pemuda untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam ekosistem kreatif. Menurutnya, Kreativisia menjadi salah satu sarana untuk mendorong pemuda agar mampu menunjukkan potensi dan kreativitas yang dimiliki.
15: Kalian hadir di sini sudah membuktikan bahwa pemuda Kalimantan Selatan tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pencipta. Oleh karena itu, dunia kreatif ini, saya mengambil kesimpulan, ini adalah dunianya anak muda. Satu hal yang kita harus pahami bahwa kreativitas itu bukan sesuatu yang bisa diimpor. Teknologi itu bisa diimpor, tetapi kreativitas tidak bisa diimpor. Itu harus tumbuh dan berkembang dalam sebuah ekosistem yang memang harus ada. Kami mencoba untuk memberikan satu wadah untuk kita tumbuh dan berkembang bersama dalam ekosistem tersebut.
16: Dalam pelaksanaannya, Kreativisia tahun 2026 menghadirkan sejumlah bidang kreativitas, mulai dari film, vokal, kriya, kuliner, desain grafis, hingga fashion. Seleksi Kreativisia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 79 peserta yang berkesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang masing-masing. Salah satu pemenang kategori kuliner yang meraih juara pertama, Rima Laili Hasana, mengaku mengikuti Kreativisia untuk mengembangkan pengalaman dari kegagalan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang untuk mengasah kemampuan, mengevaluasi hasil karya, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan kreativitas.
17: Aku jujur excited banget. Aku turut mengundang anak-anak muda yang lain, adik-adik, ibaratnya yang masih Gen Z, milenial, wajib coba ikut Creative Festia karena di Creative Festia ini kita menguji bakat dan hobi kita itu kira-kira sudah di batas yang mana. Karena kalau coba di rumah untuk menu sendiri kan otomatis kita selalu suka sama masakan kita. Tapi kalau ngikut lomba ini kita tahu oh penilaian dari yang lebih profesional itu kayak gimana sih cita rasanya yang disukai.
16: Melalui Creative Asia, Diaspora Kalsel berharap semakin banyak pemuda yang berani berkarya, berinovasi, dan mengembangkan potensi di berbagai bidang kreatif. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan generasi muda Kalimantan Selatan yang produktif dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Tim basket putri SMA Negeri 2 Banjarmasin memastikan langkah ke partai puncak DBL 2026 setelah mengalahkan SMAN 1 Kandangan dengan poin 4931. Hasil ini membuka peluang Semanda untuk kembali mempertahankan gelar juara pada gelaran DBL musim ini. Berikut laporan Robi Angga.
18: Basket putri SMA Negeri 2 Banjarmasin memastikan tempat di babak final DBL tahun 2026 setelah mengalahkan SMAN 1 Kandangan dengan skor 4-9-3-1. Pertandingan Fantastic Four tersebut berlangsung di Gor Hasanuddin HM pada Rabu 12 Agustus 2026. Semada tampil konsisten sejak kuarter awal dan mampu menjaga keunggulan hingga kuarter akhir. Kemenangan ini membawa Semada semakin dekat dengan target untuk mempertahankan gelar juara DBL. Pelatih basket putri Semada Banjarmasin, Coach Ina, mengapresiasi seluruh perjuangan para pemain yang mampu melewati laga semifinal yang berjalan ketat. Menurutnya, komunikasi dan kerjasama tim menjadi faktor penting keberhasilan anak didiknya mencapai babak final.
19: Ya, puji Tuhan ya, teman-teman kami bisa lolos menuju final. Luar biasa pertandingan hari ini ya, karena yang lawan kami hadapi itu memang semuanya mereka bisa main ya. Mereka bisa main dan mereka tim yang memang diunggulkan. Tahun yang dulu juga mereka masuk dalam Fantastic Four, jadi kami rasa ini pertandingan yang bagus banget. Tapi kami meyakini siapa tim yang siap, itu layak jadi final dan kami siap untuk itu.
18: Sementara itu, Kapten Tim Basket Putri, Sivana, mengakui pertandingan tidak berjalan mudah karena lawan mampu memberikan tekanan kepada timnya. Namun karena komunikasi dan kerjasama yang dibangun sejak awal pertandingan, membuat timnya mampu tampil lebih lepas dan menjaga permainan hingga akhir laga dan memastikan tiket ke babak final.
20: Senang Kak, soalnya kemarin kami kan mainnya cukup jelek lah Kak, untuk dibilang karena perdana juga. Puji Tuhan hari ini kami bisa kasih yang terbaik. Puji Tuhan hasil semua sih Kak, bagus semua, bisa defense bagus, komunikasinya juga bagus, puji Tuhannya ya bisa menang hari ini Kak. Pastinya kami rest dulu buat besok, kami persiapan mental, persiapan diri juga, istirahat sebaik mungkin supaya di final kami bisa main yang kasih dan kasih yang terbaik. Karena di final itu adalah last, jadi kami harus kasih yang terbaik lagi.
18: Tim Putri Semada Banjarmasin kini tinggal selangkah lagi untuk mempertahankan gelar juara DBL 2026. Tim pelatih dan pemain akan memaksimalkan waktu persiapan sebelum nantinya tampil pada pertandingan final yang berlangsung pada Jumat mendatang. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik Hari Jadi Kalsel di Tengah Bencana. Naskah disusun dan disampaikan oleh Aulia Rahman.
21: Selamat pagi pendengar. Kalimantan Selatan memasuki usianya ke-76 tahun. Hari Jadi Provinsi pada tahun ini mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawi Laju, dan Banua Maju, yang memiliki makna bahwa kokoh memelihara, bekerja cepat, dan daerah maju. Selama perjalanannya, Kalimantan Selatan memang menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Ekonomi juga terus tumbuh, infrastruktur juga berkembang, sementara UMKM dan juga pariwisata semakin mendapatkan perhatian. Selain itu, transformasi digital juga mulai mendorong pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Namun, Kemajuan tersebut juga harus diiringi dengan pemerataan. Kualitas pendidikan dan kesehatan juga masih perlu diperkuat. Lapangan kerja berkualitas harus diperluas dan generasi muda harus disiapkan menghadapi perubahan dunia kerja. Kalimantan Selatan juga perlu memperkuat diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam harus perlahan diimbangi dengan industri pengolahan, pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat Banua. Di sisi lain, persoalan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Baik itu sungai, hutan, lahan, dan terutama kawasan beratus merupakan kekayaan yang harus dijaga. Pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan agar kemajuan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya. Pada akhirnya, hari jadi ke-76 merupakan momentum yang pas untuk mengevaluasi perjalanan dan memperbaiki kekurangan. Selain itu juga mempercepat pekerjaan yang masih tertunda sampai dengan saat ini. Karena itulah perlu kerja yang konsisten, pembangunan yang lebih merata, serta keberanian menjaga Banua di tengah derasnya perubahan adalah hal yang harus dilakukan mulai sekarang. Apalagi Kalimantan Selatan saat ini dihadapkan dengan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, keringan, hingga ancaman busuk. Karena itulah perlu adanya sinergi semua pihak untuk membawa Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana makna tema hari jadi tahun ini, yakni kokoh memelihara Banua, bekerja lebih cepat, dan bergerak bersama menuju Kalimantan Selatan yang semakin maju. Sekian komentar.
2: Lintas Banua Maju.
1: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin. Untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya pendengar di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id maupun mendengarkan melalui RRI Digital dan juga di media sosial terverifikasi kami. Begitu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
2: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar 26 menit pasti pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Brigadir Ulfa. Selamat pagi Mbak Ulfa.
3: Selamat pagi.
2: Oke, silakan Brigadir Ulfa untuk informasi arus lalu lintas hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di salah satu titik Kota Banjarmasin dan Banjarbaru pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Simpang 4 Tarakan, Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di traffic light Simpang 4 Tarakan, Kota Banjarmasin terpantau cukup ramai dan lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Kayu Tangi menuju Masjid Sabilal Muhtadin dan dari Jalan Pulau Laut menuju Jalan Tarakan maupun sebaliknya. Untuk itu, kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya yang ada di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya, kita beralih ke Jalan Bandara Baru Syamsuddin Nur, Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita sedang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati, bagi pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm SNI baik pengemudi maupun penumpang, dan bagi pengendara mobil agar selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman baik pengemudi maupun penumpang. Kurangi kecepatan Anda, nyalakan lampu utama kendaraan Anda, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika jarak pandang terbatas. Dan kami tetap menghimbau agar selalu menggunakan masker demi menjaga kesehatan Anda. Dan bagi sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, Modern, Dekat, dan Bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigadir Ulfa untuk informasi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.9.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi ini hingga dini hari nanti. Pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 dan pendengar kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama Bung Fitma Surya. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Surya.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Silakan Bung Surya, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Baik, terima kasih. Izin saya Fitma Surya, perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca untuk pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun untuk di sekitar wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah angin hari ini diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Atau diperkirakan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dominan cerah hingga berawan. Namun ada sedikit potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di wilayah Kabupaten Balangan, Tabalong, Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang untuk di perairan Banjarmasin hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada untuk perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bung Fitma Surya untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
8: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
9: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
8: Itu loh, Mat. Itu.
9: Ning Bur. Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
8: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: 10. Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas. Kali ini kita akan menuju ke kawasan Jalan Pangeran Antasari. Dan kita sudah terhubung bersama rekan Juma Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Juma.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Oke, silakan Bung Juma, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tempat saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, namun berangsur sudah mengalami kondisi normal karena memang puncaknya tadi berada di pukul 7.30 pagi, di mana masyarakat yang berangkat bekerja dan juga orang tua yang mengantar anaknya melintas di kawasan Pangeran Antasari, baik itu yang datang daerah Jalan Ahmad Yani ataupun sebaliknya yang melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Mengingat di kawasan ini memang terdapat beberapa sekolah, yaitu SMP Negeri 3 dan juga SDN Karamekar 1 dan SDN Karamekar 5 yang lokasinya berdekatan, hingga membuat kondisi arus lalu lintas terjadi peningkatan volume kendaraan, utamanya bagi jalur yang datang dari

0: para pengendara yang datang dari Jalan Pengantasari ataupun sebaliknya, agar memang tidak terjadi penumpukan kendaraan bagi masyarakat yang beraktivitas di pagi hari ini melintas di kawasan ini. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara untuk sebagiannya memperhatikan surat-surat berkendaranya sebelum beraktivitas, seperti SIM dan juga STNK, kemudian kelengkapan berkendara lainnya, sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan meskipun saat ini tengah berlangsung musim kemarau dan belum ada tanda-tanda akan terjadinya hujan. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bung Cuma untuk informasi Anda.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo mampu. Mau sebegamat kah bersepeda motor tuh?
2: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
4: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
3: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
5: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
4: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
6: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
4: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai